Kedeng Dut Remix juga Pop Dut, Koplo juga boleh banget rekan Prima semuanya ya. Untuk nanti bisa request di 0853 2189 9582. Dan informasi menarik siap Putri Ayu hadirkan, berikan buat rekan Prima semuanya di Ngobisai. Dan jangan lupa dipantengin terus hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita mencari inspirasi. Dan terima kasih nih yang sudah nonton radio di pagi hari ini. Putri Ayu sudah membuka untuk live TikTok Prima di Prima 95,8 FM Indramayu. Jangan lupa join, ditunggu ya di live TikTok Prima. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya untuk hari ini dan seterusnya. Ada pantun apa nih pagi hari ini? Pantunnya apa ya untuk pagi hari ini di hari Rabu? Pokoknya deh, boleh berkirim-kirim pantun juga rekan Prima semuanya. Boleh ditunggu pantunnya, nanti Putri Ayu juga bacakan ya untuk pantunnya. Dari Putri Ayu, pantunnya apa? Oke, nanti disiapkan ya spesial buat rekan Prima semuanya. Halo, selamat pagi Cinderella. Aduh, seneng banget kali ya kalau pagi-pagi nih ada yang panggil dengan halo Cinderellaku, sudah bangun pagi. Oke, ada Cinderella berikut ini.

asik, asik, asik, asik, asik. Aduh, terima kasih nih ya. Ngopi Say di Prima FM masih dipantengin rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Terima kasih. Pagi ini udah rame nih ya, udah ada yang kirim-kirim mawar merahnya juga nih. Sekuntum mawar merah. Selamat pagi Juwita 08. Kak Juwita 08 di mana nih Kak Juwita? Terima kasih ya untuk kiriman mawar merahnya di pagi hari ini, dan juga yang sudah tap-tap layarnya, Neti, Kak Neti. Selamat pagi Kak Neti. Halo, yang udah follow akun TikTok Prima juga. Selamat pagi. Ayo dong ya, semangat semangat semangat. Terima kasih. Terima kasih pagi hari ini ya yang sudah pada komen-komen juga, dan semangat menjalani hari Rabu pagi ini. Hayo bangun bangun bangun bangun. Kerja kerja kerja kerja ya, semangat semangat. Setelah kemarin merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 tahun, terus ada libur. Nah, hari ini nih harus semangat ya, semangat semangat semangat. Semangat semuanya untuk hari ini ya. Semangat pagi juga Haurgelis. Hai Kak Neti di Haurgelis, selamat pagi Kak Neti di Haurgelis. Udah posting-posting ulang juga, terima kasih ya. Boleh dibagi live TikTok Prima FM, terus boleh dibagikan juga di posting ya. Senggol Mas Irfan Sampo. Hei, oke oke, senggol-senggol ya Mas Irfan Sampo, di mana nih? Oke, selamat pagi Kak Putri di Depok nih. Di Depok ya, salam-salamnya buat Jajang, buat Jangkung, Jaka, Nanang, Baim, Taufan, Zenal, Salwa, Indra, Lindra di APL. Oke, oke, oke. Selamat pagi juga ada Ahmad Safi'i. Selamat pagi Ahmad Safi'i. Boleh dong sambil komen dari daerah mana ya, biar langsung disenggol daerah dan kawasannya. Boleh info-info untuk pagi hari ini, cuacanya bagaimana di kawasan rekan Prima semuanya? Apa cuaca hatinya sesuai nih? Cuaca hati dan cuaca menurut perakiran BMKG di hari ini dia. Hari Rabu 19 Agustus 2026. Pantun spesial untuk rekan Prima semuanya. Cah, sama-sama bilang cakep dong ya. Bunga sekuntum di pohon labu, cakep. Tumbuh lebat di kota Palu. Assalamualaikum di hari Rabu. Semoga sehat bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Jalan-jalan ke kota Kediri, cakep. Tempatnya indah dan juga bersih. Rabu pagi disambut mentari bersama manisnya senyum kekasih. Asik. Ya pagi-pagi kalau melihat senyuman ya pastinya asik ya kan. Kalau pagi-pagi nih ngelihat yang cemberut-cemberut, gak asik banget ya. Oke, selamat pagi nanti Putri aja juga ya. Tunggu nih yang untuk berkirim pantunnya ya di pagi hari ini. Yang ada di grup Astura Family Prima juga, selamat pagi semuanya, menyapa di pagi hari ini. Dan ditunggu ya senggol-senggolannya nanti Putri aja juga bacakan. Jangan lupa untuk di sesi jam yang kedua boleh kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti sesi jam yang kedua sekira pukul 8 sampai 10. Oke, sudah sarapan nih rekan Prima, sarapannya dengan apa nih di pagi hari ini? Suka nggak sih konsumsi buah kalau pagi hari? Terus buah apa aja buah terbaik nih dikonsumsi saat perut kosong? Aduh, apa nih? Oke, informasi yang tadi ya nanti ya Putri Ayu berikan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, hanya di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada bukan cinta biasa, cintanya kepada rekan Prima FM pastinya cintanya bukan cinta biasa ya, pastinya luar biasa. Cinta.

0: Aduh, kita main tebak-tebakan lagi, Teh. Ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, Teh, enggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin nih, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah apa yang ada di tong sampah, Teh?
1: Aduh, kayaknya enggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah alam kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, Teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya. Bang.
2: Enggak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Habis tokennya apa, Teh?
1: Kandangnya.
0: Iya.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Di gajah lah, Teh.
1: Tapi suaranya ini
0: apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu gimana suaranya.

kerja ya, yang mau pamit-pamit kerja, mudah-mudahan kerjaannya lancar hari ini. Oke, yang baru aja nih merayakan kemeriahan HUT ke-81 RI di kampung halaman. Semangat-semangat ya, pastinya senang banget ya. Ada Bayu Tour Travel yang merayakan HUT kemerdekaan RI ke kampung halamannya, yaitu di Gandrung Mangu, Jawa Tengah sana, Cilacap ya. Waduh, oleh-olehnya seneng banget ya, karena ingat zaman waktu kecil. Dan ternyata perkembangan daerah atau kota kelahiran asal ini sekarang makin pesat ya. Sudah banyak kafe-kafe di daerah Gandrung Mangu sana nih, menurut cerita-cerita ya dari Bayu Tour Travel. Dan juga jalan tembus ke arah Pangandaran itu udah bagus dari daerah Gandrung Mangu. Wah, asik. Dan juga salam buat siapa nih, Mas Kevin. Salamnya buat Rencang Kula Tengku Bangsari, Pasar Domba. Iku Bangsari semuanya, selamat pagi di Pasar Domba sana. Salam nih dari Mas Kevin. Terus ada salam untuk Mama Fauzan dari Pijat Spa Home Service, Mbak Wulan. Oke, Mama Fauzan ada salam nih Mama. Terus ada Bos Sukari juga, selamat pagi. Selamat pagi Bos Sukari. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Dari Citandu daerah Malingping nih ya. Salamnya buat Bapak Bos Agus Darmawan. Terus ada Ketua Ahmad, Komandan Tisna juga. Dan sehat selalu, diberikan umur panjang sekeluarga. Oke Bos Sukari, ini Putri Ayu namanya. Bukan Mbak Arin ya. Ini Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran ya Bos Sukari. Aduh, yang hadir pagi ini sampai jam 10 ya. Terus ada karnaval-karnaval apa nih di kawasan Regang Prima semuanya kemarin. Karena ada nih yang Bayu Tour Travel, ini ada karnaval mengenakan seragam waktu SD. Wah, perasaannya gimana ya, seperti kembali ke zaman waktu SD. Gimana tuh ya? Wah, SD itu masih imut ya. Masih apa tuh? Ada yang sering ingusan juga ya waktu SD. Waduh. Terus ada enggak sih waktu SD tuh pas mau berangkat sekolah tuh belum, enggak mau mandi. Tapi kalau Putri Ayu dulu mah ya rajin ya, saat subuh juga udah mandi. Apalagi saat pertama kali masuk SD. Subuh aja udah mandi, terus langsung pakai baju seragam. Nah, nungguin sampai pagi tuh lama banget ya. Gak sabaran ingin segera berangkat ke sekolah. Aduh, gimana nih ya, ada cerita-cerita gak Rekam Prima saat waktu SD dulu? Boleh dong nanti ya cerita-ceritanya di 0853 2189 9582. Oke, untuk Mekarjati dan juga Cipedang, selamat pagi. Ini ada salam dari Kak Neti yang sekarang di Taiwan. Salam buat keluarga tercinta yang sudah kangen di Haurgelis, di Mekarjati dan Cipedang. Kak Neti ini di Taiwan. Terus ada Patrick juga di Balai Raja hadir. Halo Balai Raja, terima kasih ya yang udah follow akun TikTok Prima. Oke, yang belum ayo di follow dari sekarang. Boleh bagikan live TikTok ini Rekam Prima semuanya. Dan mudah-mudahan sehat paripurna juga. Putri ingin menyapa nih pagi hari ini, aduh, yang ada di Makat Azaitun sana, semua sivitas akademika yang ada di Makat Azaitun, baik itu relawan, terus para pelajar di Makat Azaitun, dari tingkat Tunas PAUD sampai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, baik itu ekstrakurikuler pertanian, perkapalan ya, dan juga untuk semua guru dan juga dosen dari IAI Al-Aziz juga, selamat pagi. Sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Terima kasih sudah setia selalu monitor Radio Prima 958 FM Haurgelis Indramayu Barat. Dan untuk Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia yang berhormat Datuk Sir Imam Prawoto juga, sehat paripurna selalu dan lancar-lancar juga urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, apa sih buah terbaik nih dikonsumsi saat perut kosong?
mungkin pagi hari senangnya itu makan buah ya. Ada buah terbaik nih dikonsumsi saat perut kosong, yang beritanya bisa nih info-infonya ya, ada loh di lognews.co.id ya rekan Prima. Memang mengkonsumsi buah saat perut kosong dapat membantu ya adanya penyerapan nutrisi ini lebih optimal, sekaligus memberikan energi bagi tubuh sebelum beraktivitas. Dan sejumlah buah memiliki kandungan air, serat dan juga vitamin yang mendukung untuk fungsi pencernaan, untuk menjaga cairan tubuh hingga daya tahan tubuh. Lalu buah apa aja? Buah dengan kandungan air tinggi yaitu ada pepaya ya, dan juga ada semangka juga. Ini kalau semangka membantu untuk memberikan cairan tubuh ya. Dan juga pepaya mengandung enzim papain yang berperan dalam melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Nah ini nih yang susah BAB nih kalau pagi hari ya. Ada nggak nih? Nah ini pepaya ini bagus ya untuk mencegah sembelit dan juga melancarkan pencernaan. Nah semangka dan pepaya ini direkomendasikan sebagai asupan awal di pagi hari. Terus ada nanas juga sebagai pilihan karena kaya akan vitamin C, terus sebagai sistem imun tubuh dan juga untuk kesehatan tulang. Lalu ada apel, siapa yang suka dengan apel nih? Ini mengandung pektin yaitu serat yang larut, membantu memperlancar sistem pencernaan dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Woi, berarti nih makan apel ya pagi hari juga bisa ya, agar memberikan rasa kenyang lebih lama. Buah lainnya apa? Ada kiwi ya. Buah kiwi juga memiliki kandungan vitamin C tinggi dan juga membantu proses pencernaan. Buah selanjutnya, wah siapa yang gak tahu dengan pisang nih rekan Prima. Di kebun rekan Prima pasti ada ya buah pisang juga ya, pohon pisang ya gak sih. Buah ini gampang banget ya didapatkan rekan Prima semuanya ya. Buah pisang membantu juga dalam pencernaan dan juga mengandung kalium serta karbohidrat alami yang dapat memberikan energi cepat untuk aktivitas di pagi hari. Siapa yang suka dengan buah pir? Buah pir juga mengandung serat dan vitamin yang membantu menjaga kesehatan usus serta memberikan efek kenyang lebih lama. Oke, jadi konsumsi buah-buahan ini ya secara tepat dapat membantu apa? Membantu menjaga keseimbangan nutrisi dan juga fungsi tubuh sejak awal hari. Yuk rekan Prima, boleh komen-komennya buah apa yang disuka rekan Prima di pagi hari yang sering dikonsumsi. Agar bisa joget nih ya energinya ya yang didapatkan dari buah tersebut. Yuk pokoknya joget. Asik.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

biasa ya kalau kata Papa Angga mah ya. Ah, Papa Angga nggak milih ah sepatu dari kulit rusa ya. Soalnya mau tangkap rusanya aja ini susah gitu ya. Papa Angga waktu itu lebih milih apa, Papa Angga? Ini ya, pakai sendal jepit aja. Aduh, lebih asik katanya. Oke, selamat pagi. Halo, yang ada di Malaysia sana ya, Kak Muhammad Isa nih, yang sedang sarapan. Wih, rekan Prima juga sarapan apa nih di rumah? Sekarang jam 7.43 nih, atau masak-masak nih? Masak-masak apa nih pagi hari ini? Oke, kalau di Malaysia sana ya Kak Muhammad Isa nih sarapannya dengan roti canai, kuah ikan dan juga teh tarik. Eih, kuah ikan pari asam pedas. Eih, jadi lapar nih ya. Terus Putri pernah mendengar juga roti Mariam. Sama enggak sih roti Mariam dengan roti canai ya? Soalnya sama kayaknya ya, cuman beda-beda penyebutan ya. Terus jadi apa sih ya yang dimaksud dengan roti canai? Itu berasal sebenarnya dari India ya, khususnya wilayah India Selatan seperti canai. Namun ya berkembang juga nih di Malaysia ternyata melalui para imigran India Muslim ya, dan populer juga di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura dan juga Brunei Darussalam. Wah, resep dasarnya mirip dengan parota dari India. Nama canai dikaitkan dengan kota Chennai di India sana. Wah, iya ya. Betul-betul. Kalau di Indonesia memang roti ini dikenal sebagai roti Mariam atau roti canai yang dibawa oleh pengaruh pedagang Timur Tengah dan juga India, populer di daerah Sumatera juga. Rekan Prima udah pernah belum makan roti Mariam atau roti canai? Kalau Putri Ayu pernah tuh makan roti Mariam ya. Ternyata ini nih bisa ya untuk sarapan pagi nih dengan kuah ikan. Waduh. Pernah enggak rekan Prima makan seperti yang Kak Muhammad Isa di Malaysia sana? Sarapannya dengan roti canai dan juga teh tarik. Aduh, kuah ikan asam pedas ya, pari ikan pedas. Masak apa pagi ini rekan Prima? Atau belanja-belanja untuk pagi hari ini, bagaimana harga-harga belanjaannya? Apakah masih sesuai dengan harapan nih untuk harga-harganya? Sesuai dengan kantong emak-emak nih ya, akhirnya emak-emaknya bisa tersenyum. Atau ada harga-harga yang memang melejit yang membuat kaget, terkaget-kaget di pagi hari ini? Harga daging ayam kah atau telur masih stabil rekan Prima? Boleh dah nanti ya info-info juga yang baru belanja-belanja di pagi hari ini, atau para pedagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Lalu bagaimana nih untuk cuaca di kawasan rekan Prima semuanya yang nonton radio di pagi hari ini? Boleh komen-komennya juga untuk cuacanya di hari ini, pagi hari ini. Kalau untuk kawasan Indramayu bagaimana nih untuk cuacanya? Boleh ya. Untuk kawasan Indramayu nih, perakiran cuaca untuk Kabupaten Indramayu di hari ini, di hari Rabu 19 Agustus 2026. Wah, tampaknya ya dari beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini, sebagian besar atau mayoritas ini berawan untuk hari Rabu ini 19 Agustus. Haurgelis, Kroya, Gabuswetan, Cikedung, Leleya, Bango 2, Widasari dan berbagai wilayah lainnya di Indramayu berawan menurut pantauan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Oke, aduh, semangat semuanya ya. Makanya nih sadu banget nih Putri juga lihat ke halaman parkir Radio Prima FM nih dari ruang siaran. Tampaknya mentari pagi juga belum terlihat di saat ini.
masih sadu, sesadu lagu berikut ini ya rekan Prima. Yang sudah ngirim mawarnya ada spesial lagunya Sekuntum.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?

Aduh, ada yang masih tarik selimut gak sih pagi hari ini? Bobo manis aja. Hai, bangun ya, semangat pagi hari ini, kerja. Oke, jam berapa nih? 7.56 ya rekam Prima semuanya, di sesi jam yang pertama di Ngopi Say bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Halo rekam Prima yang ada nun jauh di sana ya. Bisa nih dengerin Radio Prima melalui streamingnya di primafmindramayu.com atau di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Silahkan di-download dulu di App Store atau Play Store-nya yang sudah tersedia. Jadi kemanapun, dimanapun ya, bisa mendengarkan siaran kami di Prima 958 FM Hargelis. Asik, kita lanjut lagi ya rekan Prima. Tadi ngomongin tentang zaman-zaman SD ya. Soalnya ada karnaval SD juga, pakai baju SD. Nah Putri aja teringat nih sama zaman SD juga, mengikuti perkemahan ya. Setiap tanggal 14 Agustus kan hari Pramuka. Nah itu pasti mengadakan perkemahan rekan Prima ya. Begitu juga ya yang ada di Makata Zaitun, para pelajar di Makata Zaitun juga antusias banget nih dengan semangat kebersamaan yang ada di Makata Zaitun.

Zaitun yaitu dari pelajar di Azaitun yaitu saat mengikuti kegiatan perkemahan kepramukaan di Bumi Perkemahan Lapangan Medan Satria Wiratama. Dan melalui latihan ini rekan Prima, para pelajar di Mata Zaitun membangun apa? Kekompakan, mengasah kepemimpinan dan juga mempererat kerjasama antar sesama. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah pembinaan karakter, tapi juga langkah awal untuk membuka peluang dan pengalaman yang lebih luas di masa depan, bahkan tingkat global ya. Wah, semangat nih untuk para pelajar di Mata Zaitun. Rekan Prima, pernah gak mengikuti perkemahan? Pastinya ada api unggun ya, terus ada pembacaan dasa dharma pramuka. Dasa itu 10 ya, dasa dharma, dharma yang ada isinya poin 10. Masih ingat gak tuh apa aja? Dasa dharma pramuka, 1 takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 cinta alam dan kasih sayang sama manusia, 3 yang tahu nomor 3 boleh dong komennya. Oke, nanti Putri Ayu kembali di sesi jam yang kedua di Ngopi Say. Boleh rekan Prima nanti ngobrol bareng Putri di 0853-2189-9582. Aduh, jangan ya dek ya. Jangan apa tuh? Iya, soalnya tadi pagi Putri Ayu lihat ya, ada yang berkendara nih naik motor tidak pakai helm, tapi pakai topi. Topi akhirnya jatuh tuh ya. Jadi repot sendiri kan.

0: Aduh, surga atau neraka nih? Kalau surga dunia, rekan prima, waduh, asik ya menikmati surga dunia. Oke, sekarang sudah masuk di sesi jam yang kedua, rekan prima semuanya, di ngopi say. Kopinya diseru, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran pagi hari ini. Dan hanya di Radio Prima 95.8 FM Orgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, sarapannya ada yang dengan gemblong. Terus sarapannya ada yang dengan tahu santan ya. Oke, kalau Narasim sarapannya dengan apa nih pagi hari ini? Ini ada yang sarapan dengan MBG nih. sarapannya dengan MBG. Apa nih menunya untuk MBG sarapan pagi hari ini? Makan bergizi gratis ya. Kang Agus Suryana juga selamat pagi Kang Agus ya, sudah kirim-kirim giftnya di pagi hari ini. Kang Agus sarapannya dengan apa nih Kang Agus? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, ngopi say. Asik. Asik.
1: Aduh. Sarapan.
0: Iya tuh ada yang sarapannya dengan bubur ayam, Kang Agus Suryana. Terus
1: urap apa nang? Urap kenjer.
0: Urap kenjer.
1: Urap genjer.
0: Terus dengan apa lagi tuh cocoknya?
1: Dengan lontong.
0: Waduh, lontong. Ketupat. Narasim ditanya, ini Wilujeng Enjing Narasim pripun kabare saking Kang Agus Suryana?
1: Oh,
0: cukup pingin. Aduh, diseruput kopine ya.
1: Seruput pingin. Aduh.
0: Ada
1: Mama obrolan udah beragak selesai tandur, masalah nih sawah, dari sekarang lagi pada nyantai.
0: Oh gitu.
1: Mungkin lagi beres-beres rumah. Ada yang masing-masing ngepel, nyapu, dan juga masih ngebas-ngebas sawah. Karena tandur-tandur udah beragak.
0: Wow. Tandur udah praga di kawasan Bugis Sukatani Laban. Tinggal perawatan ya berarti ya, perawatan ya. Untuk di tanaman padinya. Nah, airnya airnya gimana? Kemarau.
1: Air ya normal lah. Bilang suka tani mah dianggap normal, karena jangankan air sawah, air perkebunan, juga air banyu-banyu di rumah juga normal.
0: Iya, oke.
1: Jadi sama lumayan nih bilang suka tani mah. Sumbernya masih
0: aduh. Mantap. Sarapannya karo urap genjer ya.
1: Genjer, lontong, ketupat. Enak dong.
0: Aduh, aduh.
1: Ada pendapat sedikit. Jadi bikin huha-huha.
0: Aduh, mantap.
1: Ngomong lagi pada senam apa? Senam boleh pada senam apa, Wong?
0: Hari Rabu.
1: Iya, pada senam.
0: Hari Rabu di Prima enggak ada senam. Hari Rabu ya. Kan Jumat senamnya.
1: Mungkin rombongan Ibu Tuti pada senam.
0: Kalau Ibu Tuti mah iya, hari Rabu ada dia. Senam. Iya.
1: semoga berlancar anaknya.
0: Betul.
1: Suara lagi normal kita.
0: Gimana suara radionya Narasti pagi ini?
1: Lagi normal.
0: Oke, normal ya segalanya. Suara musik, vokal,
1: apa lagi?
0: Mencrang ya pokoknya mah ya. Oke, oke.
1: Informasi bakal lagi normal. Adem musiknya.
0: Mantap.
1: Bisa berjalan lancar, jangan berubah.
0: Asik. Siap. Lagunya Narasti mau pilih.
1: Pilih lagunya. Gala-gala.
0: Oh, gala-gala. Ya. Atau ubur-ubur ikan lele.
1: Oh, bagian nganggur.
0: Apa?
1: Tidak ada sarapan nih.
0: Atau apa? Ini sembako cinta. Waduh, ngomongin sembilan bahan pokok. Sembilan bahan pokok di dalam bercinta.
1: Gala-gala.
0: Gala-gala. Oke. Okay. Ya.
1: Salam ke tangguh Ibu Cukina, kalau pelanggan sing ayu-ayu.
0: Mantap.
1: Ibu Cukina kok harus pelanggan aku sing pintu pun aja mes. Ya, buat Ibu Cukina ya kole bu apa ya? Apa bu? Aku pintu pun aja mes aja.
0: Aduh.
1: Ikut je Ibu Cuk jadi belum tiba di radio. Apa ini aja ado Ibu Cukina. Masih sampai gua kan ngarep apa Budi.
0: Iya. Aduh.
1: Terus jaga Mama Billy, Mama Ali.
0: Asik.
1: Mama Pitan, Mama Ida, Bapak Amir, Mimi Samina.
0: Oke.
1: Terus gua kan Usalin. Terus Madura. Ramini Nani, Tampan juga.
0: Oke.
1: Buat Mama Mega. Karena Bapak kan Nekla. Ya bang, salam kan ke Mama Mega, bilang salam kan, Mama Mega.
0: Tuh.
1: Ya tungguin.
0: Kan
1: ke Mama Mega.
0: Oke.
1: Terus kan ke Papa Anda, Bunda Rita. Terus Mimi Epi, Mama Hasan, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama
0: Oji.
1: Mama Mama Odang. Tegak kuning ke Mama Odang. Tegak kuning.
0: Ya pirang letter ya. Dagangnya.
1: Ya mungkin dikarenanya masih telung liter kalau seliter.
0: Iya, masih ini ya mus paceklik jarene mah ya.
1: Iya. Oh. Kalau balok pun 4 liter semoga lancar lah.
0: Amin, amin ya Allah. Sama ya rabbal alamin.
1: Terus harapan Bunda Mary Bapak Kiai.
0: Oke.
1: Semoga Mama menghibur ini. Semoga Kang Rian, Kang Aman.
0: Oke. Siap.
1: Terus kan orang Dasmo, Kang Ege, Mama Rati, Irang Tani, Mama Saka, Belik Lo, Mama Jiran Talit, Mama Suka Kuning Elik.
0: Ada di Bugis Sukatani juga banyak ini nang hajatan?
1: Oh belum.
0: Oh belum. Oke.
1: Lelek nong, lagi para sehat, bawa nong mereka, nong Pesi,
0: nong
1: Pina, sebagai para jalan-jalan, sama setia. Pribasane mangkane
0: apa pribasane Narasti?
1: Pribasane mangkane kanggo mam. Oh, mari ikut tuti dulu, ikut tuti. Apa libur apa dagang ini?
0: Sepertinya
1: biasa nih, bakar bu.
0: Oh iya.
1: Apa lanjut?
0: Oh iya, kemarin Putri Ayu mampir kan ya. Oh iya, terima kasih Mimi Ratmina ya. Itu apa? Mie ayamnya. Waduh.
1: Iya.
0: Nah, hari ini Ibu Tuti sepertinya libur deh, enggak dagang ya.
1: Libur ya?
0: Mau pulang kampung. Pulang kampungnya.
1: Berapa hari katanya?
0: Berapa jam kayaknya? Ke Negla.
1: Perjalanannya
0: ke Negla. Kampungnya aja di Negla, Nang.
1: Pribasan makanan di.
0: Iya apa Narasti pribasane?
1: Nepes bandeng di enggak.
0: Oh cakep.
1: Luruwe ning tengah-tengah negara.
0: Cakep.
1: Bakal mandeng-mandeng mama mereka. Paling prekot rajin beli kira-kira.
0: Asik.
1: Masalah kago sama Mega.
0: Oh. Mama Mega.
1: Hai. Terus mau kakak nak ada dua kak. Siapa kana? Sing banjar masuk Kang A. Siapa kana?
0: Nah, Kang Agus sama Rinda.
1: Iya, Kang Agus sama Rinda. Yaudah, makasih, Teh. Dibusukin, ah. Gajian apa nih dicekoli, dicandak apa nih, jadi kena.
0: Imam. Iya, iya, siap-siap, ya.
1: Kalau pengen kalau siap-siap, dibusukin, ah. Apa nih dicandak. Wong tukunnya ditunda dengen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narastim ya. Aduh. Oke, kawasan Bukit Sukatani Laban ya, informasinya untuk penanaman padi sudah selesai, tinggal masa-masa perawatan padinya. Mudah-mudahan ya hasil panennya di musim tanam yang kedua ini ya, atau musim tanam gadu ya, sesuai dengan harapan para petani nih, rekan prima semuanya. Petani, selamat pagi para petani. Harusnya bangga ya sebagai petani juga. Petani penyangga tatanan negara Indonesia. Dan petani ini sangat berjasa ya. Wih, kalau gimana kalau nggak ada petani ya, rekan prima semuanya. Dari berasnya yang nanam, padinya petani ya, rekan prima. Terus kenapa sih harus bangga menjadi petani? Karena menyediakan pangan ya. Petani berperan penting dalam menyediakan pangan bagi masyarakat dan juga menghidupi ekonomi. Dan juga petani ini seringkali mewariskan tradisi dan pengetahuan pertanian dari generasi ke generasi. Tapi sekarang generasi mudanya banyak gak sih yang menjadi petani? Wah, tapi kalau di Mahat Azietun ya, generasi milenial nih, wah, ada sebagai petani. Itu dari Madrasah Aliyah Pertanian ya. Semangat para pelajar ya, milenial nih, petani-petani masa kini. Kalau di kawasan Rekan Prima masih ada gak sih petani-petani yang usianya masih muda? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi, say.
2: Ngopinya diseruput. Semangatnya pasti lah.
0: Asik. Kang, Kang siapa nih, Pak? Apa?
2: Ya, Kang siapa tadi namanya?
0: Nang Rastim.
2: Iya. Kalau untuk petani,
0: oke,
2: ya buat petani, petani macam ni.
0: Kang Dalpasedu, suaranya kecil nih.
2: Kecil, apa orangnya lagi ngecil itu ya?
0: Coba volume didekatkan dengan ini handphonenya ya.
2: Nah, iya. Oke, kalau untuk penantan ini, cepet pokoknya macam ni. Untuk yang ada. Baik yang ada di khususnya di Jawa ini, atau untuk khususnya yang ada di luar Pulau Jawa. Tapi yang seperti saya lakoni dan pernah saya rasakan khusus ini ya, khusus ya. Kalau untuk di daerah Aceh sana itu yang namanya petani nggak begitu antusias, khususnya di Aceh Barat nih, karena terang aja saya pernah tinggal dan pernah menetap di sana.
0: Di Aceh?
2: Di Aceh Barat.
0: Sebagian berarti mayoritas apa tuh? Kalau bukan petani?
2: Nah kalau di sana, tahu nggak Bungo Lawang?
0: Bungo Lawang apa tuh?
2: Itu Bungo Lawang, kata orang sana. Kalau kata orang Jawanya cengkeh.
0: Ah iya, petani cengkeh.
2: Ya. Kalau cengkeh di sana, ngarap-ngarap banyak. Tapi itu juga nggak banyak yang diopeni. Artinya di kalau bahasa Sunda mah suleos gitu ya. Tapi alhamdulillah walaupun begitu, karena mungkin daerahnya atau karena mungkin tempatnya gitu ya, sesuai dengan kesuburannya, setiap tahun itu yang namanya cengke banyak banget. Satu pohon aja itu, kalau satu pohon saya persoalannya pernah naik dan pernah merasakannya juga.
0: Oh, berapa lama Kang Dalbasedu di Aceh untuk ini bertani cengkeh?
2: Saya bukan bertani.
0: Apa tuh?
2: Saya kalau orang sini mah membet atau manek gitu ya.
0: Apa tuh?
2: Tukang ngambil cengkeh.
0: Oh, kerja panen cengkeh.
2: Sampai panen cengkeh. Jadi untuk didapat satu karun aja sampai pucuk-pucuknya pohon bunga lawang itu ataupun cengkeh itu, kalau kita lihat ke atas sampai ujung-ujung pohonnya ya, kalau Jawa, bahasa Jawa petit ya, sampai petit kepala kita tuh ada di petitnya pohon bunga lawang itu. Kayaknya itu nggak mesti harus pakai menara, kelihatan semua.
0: Nah, itu harus iya. Satu pohon biasanya berapa tuh menghasilkan berapa kilogram cengkeh?
2: Itu tergantung pohonnya ya.
0: Yang menurut pengalaman Kang Dalbasedu?
2: Ya, kalau yang ukuran 25 meter ke atas, 5 meter ke atas nih, ada yang nyampe 40 soalnya. 25 ke atas itu penghasilannya nggak lebih nggak kurang sekitar 2 kuintal dapat, atau 150 lah.
0: Oke, satu pohon ya.
2: Satu pohon itu.
0: Wah.
2: Makanya kalau orang sana tuh yang namanya bertani, besok tanam padi itu ya, saya diselein aja. Bukan mau marah, cuma itu setahun sekali ya. Buat khususnya barangkali ada yang mendengar orang di sana, ya lu nurung aja ya, ke Aceh Barat indah banget. Mungkin kalau orang sana pasti ngerti bahasa itu.
0: Iya, Putra Yung kurang paham tuh bahasa Aceh ya.
2: Kalau Nimas kayaknya tahu banget itu. Selama jabatan macam dan lagi
0: catatan. Amin. Oke.
2: Juga buat yang lain di Madali itu karena semoga sehat selalu. Salam kompak aja.
0: Oke. Terima kasih.
2: Lagunya dulu.
0: Apa?
2: Tadi yang minta apa?
0: Gala-gala narasim.
2: Ya udah gala-gala nggak apa.
0: Iya, gala-gala.
2: Tapi jangan minta segala-gala ya. Cuma cukup satu aja.
0: Oh iya. Oke.
2: Ibu Tuti, lagi apa Bu?
0: Ibu Tuti ini kalau Rabu pagi senam biasanya.
2: Enggak suka saya lihat kemarin tuh ngulek bumbuku tuh tangannya sampai.
0: Oh. Iya. Oke.
2: Itu tanya cuma Mbak Putri Ayu, udah ngopi belum? Udah ngopi belum nih?
0: Enggak ngopi.
2: Apa ngopinya apa?
0: Enggak ngopi, Putri.
2: Emang ini hari apa sih?
0: Hari Rabu, iya.
2: Rabu. Saya kira Senin nanti. Tahu pemisah.
0: Reboan soalnya.
2: Emang ada yang reboan.
0: Iya. Oke, Waganden nih, Waganden selamat pagi Waganden.
2: Oh, Waganden. Sudah melang. Dalam tempat aja ya.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Juga yang pasti jangan banyak banyak macam-macam lah. Jangan banyak segala-gala.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Cuma satu aja.
0: Siap.
2: Mm-hmm. One way. Oke, Mbak Putri.
0: Oke, okay, Kang Del Pesedu. Terima kasih.
2: Buat tamuan ya. Lagi sehat selalu. Bahagia selalu sama keluarga. Mbak Putri Ayu.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Yuk, dikantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Kang Del Pasedu. Oke. Yang lainnya yang ingin memberikan informasi maupun ngobrol di Ngopi Say bareng Putri Ayu sampai jam 10 ya, ditahan dulu nih rekan Prima semuanya. Ada Ibu Sukina, ada Waganden ya, kita ada informasi terlebih dahulu nih di Ngopi Say pagi hari ini. Informasi menarik ya, seputar upacara HUT ke-81 RI. Nah, rekan Prima semuanya, tadi ngomongin tentang petani ya, dan juga bagaimana nih para pedagang, juga ojol ya, bahwa di saat upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate Jawa Barat, ini Gubernur Jawa Barat Kang Dede Mulyadi berikan kursi VIP kepada petani, pedagang, ojek online ya, dan memberikan tempat khusus di area VIP kepada masyarakat yang selama ini bekerja langsung di lapangan seperti petugas kebersihan, pengemudi ojek online ya, petani, nelayan, hingga pekerja bangunan. Nah, sementara para pejabat pemerintahan serta unsur TNI dan juga Polri justru berada di bagian depan area upacara. Nah, mengapa sih ya? Menurut Dedi Mulyadi, bahwa penempatan masyarakat di area VIP merupakan bentuk penghargaan atas peran mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan menyampaikan terima kasih kepada para petani, nelayan, pengemudi ojek online, petugas kebersihan, hingga pekerja bangunan yang hadir dalam upacara kemerdekaan. Dan menurut KDM, momentum kemerdekaan memang harus menjadi ruang untuk menghargai seluruh masyarakat yang ikut bekerja dan berkontribusi bagi Jawa Barat. Oke, bagaimana nih rekan Prima mendengar kabar seperti ini mengenai para pedagang, petani, dan juga pengemudi ojek online yang menempati area VIP saat HUT ke-81 kemerdekaan di Gedung Sate Jabar. Bagaimana di kawasan rekan Prima semuanya? Apakah kemarin saat upacara kemerdekaan juga ya, ada tenda-tenda khusus bagi para pejabat? Atau sama nih dengan para peserta upacara, berdiri tanpa ada tenda-tenda untuk pejabat? Oke, Putri kembali di Ngopi Say. Nanti setelah yang berikut ini ada gala-gala, dan juga Putri temani sampai jam 10 pagi nanti. Tetap semangat semuanya, selamat beraktivitas. Juga Mama Iip

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Nih Mas, nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya. Ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang nggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga nggak berhasil, tahu nggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apaan? Dikit lagi, kotak penalti.

sedang berada di kursi VIP dan pejabat TNI Polri berada di area depan satu pacaran. Nah, kalau di Cigugur nih, di kecamatan, info dari A. Iqbal, masih nih, masih menggunakan tenda untuk para pejabat ya. Untuk daerah lain bagaimana rekan Prima? Apakah sama nih, masih menggunakan tenda untuk para pejabat, atau sudah tidak pakai tenda? Oke ya, info-infonya ditunggu di 0853-2189-9582 atau komen di live TikTok kita di Prima FM. Nah, rekan Prima, ada cerita unik dan menarik apa rekan Prima atau Wong Reang saat HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, kalau di Indramayu ya rekan Prima, di alun-alun Indramayu ada cerita unik nih. Cerita unik Wong Reang nih ya, di balik pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Indramayu. Yaitu Bupati Luki Hakim ingin dipeluk ya oleh ODGJ pada saat upacara kemerdekaan. Nah, saat prosesi pengibaran bendera merah putih berlangsung nih rekan Prima, ada seorang wanita yang disebut mengalami gangguan jiwa ini tiba-tiba masuk ke lapangan dan berlari ya ke arah podium tempat Bupati Indramayu Luki Hakim berdiri. Dan beruntungnya nih petugas keamanan sigap ya mengamankan wanita tersebut. Dan Bupati Luki Hakim mengaku tidak menoleh karena tetap fokus dalam sikap sempurna saat penghormatan kepada bendera, dan menyebut kejadian tersebut sebagai sebuah kejutan nih yang unik. Selain kejadian tersebut juga perhatian tertuju pada bagaimana keputusan Luki Hakim yang tidak menyediakan tenda peneduh maupun kursi khusus bagi pejabat dalam upacara tahun ini. Para pejabat itu diminta ya merasakan ya langsung terik matahari bersama masyarakat, dan pengalaman tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi para pejabat ketika mengambil keputusan untuk masyarakat dari ruangan yang nyaman dan berpendingin udara, bahwa di luar sana masih banyak ya masyarakat yang bekerja dan beraktivitas di bawah terik matahari. Nah, kalau di Maut Azitun ya rekan Prima semuanya, gak ada tenda-tenda juga ya. Gak ada tenda saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita kembali di ngopi saya nanti di sesi jam yang kedua, jam yang ketiga atau jam terakhir ya. Rekan Prima boleh gabung kembali di ngopi saya. Yang tadi ingin telepon boleh nanti teleponnya, Putri Ayu tunggu di 0853-2189-9582. Tapi setelah yang berikut ini, ada pokoknya mah ya, ada yang kupuja-puja gak sih rekan Prima? Yang kupuja-puja siapa? Pastinya seseorang nih. Ada yang dipuja gak? Yang memuja-muja tentang seseorang, ada lagu Kupuja dari Happy Asmara.

0: Hey, Ki, jangan tunggu lama-lama rekan Prima semuanya. Aduh, karena sudah ditunggu ini oleh Putri Ayu. Ya, yang ingin bercerita di pagi hari ini juga boleh. Ya, yang ingin komen-komen di live TikTok kita di Prima 95,8 Indramayu FM Indramayu juga boleh. Ya, sudah masuk di sesi jam yang terakhir kan Prima semuanya. Jam yang ketiga. Pastinya makin kesini cuacanya ini udah mulai panas ya rekan Prima semuanya. Kalau tadi pagi masih syahdu-syahdu dan sekarang sudah panas. Tapi nih tadi ada informasi di Kak Cici Moi-Moi ya, kemarin itu hujan ya yang ada di Malaysia. Kemarin hujan tapi hari ini panas. Wow, kalau nanya nih kalau di Indramayu bagaimana? Ada hujan nggak? Belum ada tuh Kak Cici Moi-Moi ya. Halo Pak Salim, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Oke, merdeka.
1: Semangatnya lanjut.
0: Asik. Pak Salim sedang berada di mana ini sekarang?
1: Dia lagi di sekolahan.
0: Di sekolahan. Oi, lagi nungguin dia Citranya nih.
1: Iya, mau minta diantar, biasanya berangkat sendiri.
0: Iya.
1: Minta diantar.
0: Iya, biasanya katanya dia Citra udah nyepeda sendiri tuh ke sekolah, iya. Udah enggak perlu diantar.
1: Iya,
0: lagi manja. Dia Citra sedang manja. Dia Citra. Iya, mungkin iya. Mungkin ingin merasakan kasih sayang seorang pak bapaknya ya, lebih spesial untuk saat ini mendapatkan perhatian khusus.
1: Gimana Mbak Putri, sehat? Mbak
0: Alhamdulillah Putri. Sehat Pak Salim. Pak Salim kemarin pas 17-an upacaranya di mana?
1: Di lapangan itu.
0: Mana?
1: Di RT kan ada sawah Sumba Putri.
0: Oh gitu.
1: Ada tendanya, ada upacara panitia lomba tuh.
0: Oh.
1: Udah gabung.
0: Tapi tetap ada tenda untuk berteduhnya.
1: Ada buat itu sih anak-anak lomba Mbak Putri.
0: Oh, untuk anak-anak.
1: Iya, tapi tendanya resmi Mbak Putri nyewa. Jadi kasihan kan anak-anak kecil-kecil Mbak Putri berlomba makan kerupuk. Dalam tenda. Kalau upacara mah enggak Mbak Putri, enggak pakai tenda.
0: Iya, kalau upacaranya berjemur semua di bawah terik matahari bersama-sama. Iya. Ya. Oke. Iya. Soalnya Bupati Indramayu aja udah tidak pakai tenda ya.
1: Iya. Ya bagus ya buat Mbak Putri biar ngerasain hari itu nggak enak panas ya Mbak Putri ya. Jangan pakai itu tenda-tenda aja. Pasien yang nggak pakai tenda kalau kalian kan merasakan bareng-bareng ya Mbak Putri.
0: Betul. Bagaimana akan merasakan kalau nih para pejabat nih, wah masyarakatnya juga bekerjanya, beraktivitasnya di bawah terik matahari nih. Pak Salim keliling, kena sinar matahari kan ya. Itu.
1: Kalau kayak gitu kan nggak ada yang cemburu lah, nggak ada yang cemburu sosial, sama rata ya.
0: Karena banyak ini juga ya viral di media sosial yang kritikan-kritikan ya.
1: Iya
0: Mbak Putri. Salim, MBG gimana di sekolahnya De Citra? Masih berjalan?
1: Masih Mbak Putri, tapi kalau sekarang kalau hari Sabtu libur Mbak Putri.
0: Oh, sebelumnya?
1: Di SD. Jadi tadinya mangga, sekarang harus hari Sabtu libur. Soalnya TK-nya tuh pada libur sih Mbak Putri.
0: Oh gitu.
1: Jadi SD juga sekarang harus hari Sabtu nggak ada MBG.
0: Oh, jadi hanya Senin sampai Jumat ya?
1: Iya.
0: Oke. Gimana komentar De Citranya saat ini MBG-nya? Oke.
1: Oke, katanya enak gitu. Ya, terima kasih. Dimakanin terus Mbak Putri, habis-habis.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya ada.
1: Padahal kayaknya porsinya sama ya, tapi kalau di sini mah doyan, katanya makannya enak kalau di SMA.
0: Oh gitu.
1: Ada mejanya Mbak Putri. Kalau di TK kan lesehan Mbak Putri makannya.
0: Oh gitu ya, ya, ya, ya, ya. Oh. Jadi udah nggak ada yang dibawa pulang lagi nih sama Dek Citra ya?
1: Nggak ada. Ya kalau ada lebihannya dibawa pulang, dibawa tepak juga Mbak Putri.
0: Ah, bekal tepak.
1: Iya, ya, diharuskan okay. Bawa tepak ya Mbak Putri. Soalnya okay. Takutnya dibuang sembarangan, jadi kotor.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi sisa-sisanya tuh dimasukin ke tepak Mbak Putri. Jadi tuh. Yang BG itu udah bersih, kalau dibawa lagi udah bersih.
0: Wah, iya iya. Atau mungkin ada yang memang temennya Dek Citra sama sekali nggak makan menunya, minta di tubuk apa, diwadahin aja bawa pulang. Ada nggak sih yang seperti itu?
1: Ya, ada Mbak Putri.
0: Gitu.
1: Ada. Ada yang katanya anaknya nggak doyan makan, aja bawa pulang.
0: Iya iya iya. Iya.
1: Kan dimakan buah-buahnya aja, Mbak Putri.
0: Jadi hanya makan buahnya aja saat di sekolah ya?
1: Iya, buah. Iya.
0: Oke oke. Kemarin hadiahnya dapat apa Pak Salim, lomba-lombanya?
1: Buku Mbak Putri.
0: Oh iya, alat-alat tulis ya.
1: Iya, alat-alat tulis buku satu. Aduh aja anak senang banget Mbak Putri.
0: Wis, asik.
1: Senang banget ya.
0: Oke,
1: hadiahnya mah gak seberapa sih buat ibu-ibu bapak-bapaknya
0: iya,
1: juga. Emang meriah ngeramein
0: nah,
1: aja yang
0: iya putri. Biasanya gak ingin hadiah. Maksudnya gak terlalu mengharap hadiah, tapi hanya sebagai
1: iya.
0: Partisipasi dan iya. Untuk memeriahkan HUT RI ya.
1: Iya, saya aja dapat bak, kasih ke orang aja lah bak buat papan banyak udah.
0: Oh, bak buat mandi.
1: Enggak, yang kecil tuh buat kayak baskom gitu.
0: Oh, baskom kecil. Ya.
1: Ah, udah kasih ibu aja.
0: Oh, buat nyuci-nyuci sayuran.
1: Iya, buat nyuci-nyuci sayur.
0: Iya, baskom kecil ya.
1: Nah, kalau itu yang buat masak mie saya bawa pulang. Kalau itu mah perlu kalau buat masak mie.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Oke, semangat Pak Salim. Tetap ini aktivitas hari ini. Keliling. Keliling hari ini.
1: Keliling Mbak Putri sekitar jam 1 berangkat okay. Ini kan di sekolahan dulu.
0: Oke, okay. Semangat Pak Salim. Sehat selalu.
1: Ya, dukung aja ya Mbak Putri.
0: Oke, okay. enggak ini nih.
1: Salamnya buat semua-muanya aja
0: okay.
1: Mbak Putri.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Mbak Putri yang lagi tugas. Assalamualaikum okay, merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Terima kasih ya Pak Salim. Biasa kalau ada Pak Salim kita ngobrol sebentar tentang MBG ya, makan bergizi gratis, menunya bagaimana di sekolahan anaknya ya. Oke okay. Apa kabarnya nih Waganden? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Kopi diseruput. Terus bagaimana?
0: Semangatnya lanjut.
2: Semangatnya lanjut.
0: Oke, Waganden. Waganden iya. Sudah mulia kan ya?
2: Betul, kok tahu?
0: Kan sudah pernah bilang ya.
2: Oh iya?
0: Iya, sudah mulia di Bongas.
2: Alhamdulillah, sudah mulia dalam kemarin HUT Kemerdekaan Republik
0: iya.
2: Indonesia yang ke-81.
0: Iya.
2: Alhamdulillah rame.
0: Ada yang cerita-cerita unik gak?
2: Bahkan di belakang rumah saya itu kan embung tuh. Embung. Nah itu kan ada lapangannya tuh lega. Diadakan ai cekurang Sunda masih nggak Depok cenah gitu, ai cekurang Jawa mah aku udah Depok. Udah Depok muni rame tuh inget tadi dinya kemarin teh. Ai Jawa kita kok ngomong aja.
0: Ada kuda
2: iya,
0: Depok.
2: Jadi rame sekali Mbak Putri.
0: Waganden bertugas sebagai apa kemarin saat 17-an?
2: Saya kebetulan tidak ditunjuk apa-apa. Jadi saya pendengar aja di sini itu. Nah kalau kemarin saya kan apel di depan pendopo di Gedung Juang itu. Alhamdulillah dalam rangka HUT RI yang ke 81 meriah. Yaitu ada yang baju abang tuh ODGJ.
0: Iya, Berarti Waganden menyaksikan ya.
2: Iya, gak menyaksikan lagi kita gak perlu.
0: Iya, tapi gak ikut bopong ya.
2: Ya orang lah.
0: Itu bukan Waganden ya yang bopong-bopong ya.
2: Bukan, sejene kita orang. Anak-anak bagian-bagian orang.
0: Klambi abang.
2: Pria dalam HUT RI yang ke 81 alhamdulillah.
0: Alhamdulillah terlaksana.
2: Dan di belakang saya juga ya gitu. Alhamdulillah rame meriakan 17 Agustus yang ke 81.
0: Waganden berserta ininya timnya ke pendopo.
2: Pendopo di itu Gedung Juang itu. Iya. Ya, kan kantor saya kan di Gedung Juang.
0: Kantor apa namanya?
2: Kantor PSI Pejuang Siliwangi
0: Indramayu. Indramayu apa Indonesia?
2: Se-Indonesia dong.
0: Oh, se-Indonesia, enggak cuma di Indramayu ya.
2: Pejuang Siliwangi Indonesia 1922.
0: PSI 1922
2: itu di Indramayu itu ada kurang lebih 200 orang anggota.
0: PSI Siliwangi
2: PSI
0: Indonesia. Oke, 200 ya. Oke.
2: Iya, ya kurang lebih 200 ada itu.
0: Kantornya hanya di kantornya
2: di
0: satu. Iya, satu kantornya, enggak ada kantor cabang. Enggak ya.
2: Kalau cabangnya kan masing-masing kan di DPAC.
0: Masing-masing
2: kecamatan.
0: Masing kecamatan ada.
2: Ada DPAC. Kalau itu kan di DPC. DPC Indramayu. Begitu ceritanya Mbak Putri. Alhamdulillah saya bisa apel kemarin itu dengan sungguh meriah. Yaitu saya tahu ada Klambi Abang.
0: Iya.
2: Hari ini tembakan menak kok aku mau sampai digotong-gotong orang-orang yang mau degejer ya. Hari ini tembakan menak orang Klambi Abang nganggone pantes pisan di sawange.
0: Asik.
2: Persis kaya Teh Isha sing paling cantik.
0: Oke, Waganden selamat bertugas.
2: Iya, sekarang saya lagi sibuk ngurusin kandang kambing. Lagi bikin makannya itu, tempat makannya.
0: Oh gitu.
2: Iya, makanya ini lagi istirahat. Kita telepon, kebetulan masuk di acara informasi-informasi.
0: Iya, betul.
2: Lagunya nih apa?
0: Lagunya
2: nih Mbak Putri?
0: Ada ini nih, Vira Cantika, ada Ngamen Lim, ada Ngamen.
2: Gitu.
0: Atau mau ada ini,
2: kalau yang
0: Pria
2: lain?
0: Idaman. Pria Idaman atau Negoro Angin dari Deni Caknan.
2: Kalau yang lain enggak bisa.
0: Apa tuh?
2: Yang lain dari Roma Irama yang itu. Hapuskanlah dosa.
0: Roma Irama masuk di lagu dangdut lama nanti jam 10.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Oke, kita ikut aja deh.
0: Iya deh. Oke.
2: Gitu. Yang penting kita bisa memeriahkan kemarin 17 Agustus dan sekarang Radio Prima harus meriah juga dong.
0: Iya. Oke.
2: Iya. Semoga Radio Prima FM kedepannya jaya di udara sepanjang masa.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Pen-pennya juga sing waras sing sehat ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Terutama Teisa sing waras Teisa. Durung-durung muncul Teisa.
0: Oh, belum.
2: Lagi ada gua lagi melaku-melaku.
0: Iya. Oke.
2: Iya. Udah begitu aja ya.
0: Oke, siap.
2: Mbak Putri, salamnya kanggo Teisa dan juga ibu siapa kana?
0: Sukina.
2: Tuli kanggo mama siapa kana? Dede ta siapa kana? Tuli mama is pokoknya mah
0: KB baik ya.
2: Iya sing A sampai Z lah.
0: Oke, siap.
2: Karena pen Radio Prima FM saking ngake banget tuh ya kita harus bisa nyatet si siji per siji ya.
0: Iya, iya betul.
2: Sing penting masih ngambil A sampai Z lah.
0: Betul.
2: Kerampak KB.
0: Iya.
2: Salam kenal karo waganden ya sing duwe sida mulia.
0: Siap.
2: Oke, begitu aja Mbak
0: iya,
2: Putri.
0: Iya, sama-sama.
2: Ucapane waganden.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka.
0: Oke ya. Terima kasih nih Waganden. Wah, ternyata ya Waganden memang ikut menyaksikan juga saat ada ODGC yang ingin memeluk Bupati Luki Hakim saat upacara HUT ke-81 RI di Indramayu. Oke. Terima kasih ya untuk Waganden. Satu penelpon lagi nanti kita lanjut untuk diputarkan lagu yang sudah di request dan ada informasi nih di Ngopi Sae. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Ngopi Sae.
3: Kopi saya, kopinya diseruput, semangat selalu.
0: Asik, ini lama banget nih gak mendengar suara dari Bapak Pur. Sehat ya, Bapak Pur sehat.
3: Nah, sehat, alhamdulillah Mbak.
0: Oh.
3: Gimana Mbak Putri sehat?
0: Alhamdulillah, kemana aja Bapak Pur, sibuk?
3: Ada Mbak, ya biasa, itu biasa, kloyang-kloyang.
0: Oh, mencari sebongkah berlian.
3: Kemarin dari 17-an di rumah aja nih lagi.
0: Oke.
3: Lagi ngucuk di belakang aja nih Mbak. Belum kelar nih.
0: Iya, oke. Iya, alhamdulillah sehat ya.
3: Bersihin ini nggak disapu-sapu.
0: Waduh, saking sibuknya ya.
3: Ya. Isinya juga belum kelar itu lagi satu dua ngeringin itu.
0: Oke.
3: Tadi itu siapa Pak Ganden?
0: Iya betul.
3: Gimana Pak Ganden? Sehat? Orang Argolis ya?
0: Bongas, Sida Mulia.
3: Bongas, ya. Itu kayaknya cabang itu PC apa apa tuh? Kalau nggak salah itu merah apa kuning apa apa itu?
0: Oke.
3: Ya ada Pak Dini itu di Indramayu.
0: Iya.
3: Di Bongas ya Pak.
0: Iya. Ada. Iya.
3: Ya udahlah. Pak Ganden. Gimana semoga sehat.
0: Iya, sukses. Semua deh lancar kerjaannya ya, tugasnya juga.
3: Iya, tugas itu PAC atau DPC gitu. Terus itu apa request?
0: Apa?
3: Requestnya apa ya? Ada lagu apa aja sih yang bagus?
0: Ada Pria Idaman.
3: Terus?
0: Ada Negoro Angin.
3: Oh, pria aja lah pria tuh, pria lagu lama. Tapi di itu ya di
0: remix
3: di
0: ya.
3: Di remix ya.
0: Iya betul.
3: Oke. Salam-salamnya tadi untuk Bapak Salim ya. Bapak Salim udah masuk kayaknya saya dengerin belakang. Terus Mr. Bono, Mang Rastim. Ibu Tuti, Bapak Uncan, Ibu Billy. Mimi Radmina, Mama Radmina, Mama Aldin, Mama Ara.
0: Siap.
3: Bintang Unyu-Unyu, Aja Triatin.
0: Oke.
3: Mama Indah. Eh isa Cak Dasmo, ya apa Cak Dasmo neng omah apa lagi wis nek perlu anu ki. Cak Dasmo.
0: Tadi udah ya. Udah tadi nah, udah gabung ya.
3: Ibu Sukina gimana Ibu Sukina? Udah masuk belum Mbak Putri?
0: Ibu Sukina tadi ingin gabung tapi belum sempat ya.
3: Ya biasanya dia enggak pernah gagal.
0: Iya. di
3: semangatnya lanjut Bu.
0: Oke. Okay.
3: Semoga sehat. Mama Titan, Mama Dora, okay. Kang Uyun, Pak B,
0: siap.
3: Udah Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Ticut, Kang Gopar,
0: okay.
3: Mama Nenek, Kang Rian, Mama Rini, Mama Teddy, Kang Wanta, Mama Endang, Mama Udang,
0: Kang
3: Nopintang, Ayah Pemungkas, Kang Ibeng, Umi Santi, Mama Rati, Bunda W, Mary, yang punya rumah mewah, Ibu Epi, terus siapa lagi ya, Kang Nur Jaya, Kang Ebes, terus Kang Pani, Kang Sani, terus Mama Yuni Asari, Cepetang, Mama Meni. Semuanya aja lah.
0: Iya betul. Iya. Keburu haus man nanti iya. Bapak Purnya ya.
3: Inisialnya buat Mbak Putri yang lagi tugas. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih ya Bapak Pur ya. Oke. Yang lainnya ditahan dulu ya yang mau telepon. Ada informasi ini buat Rekam Prima semuanya. Sebelum Putri Ayu putarkan lagu yang sudah di request oleh Rekam Prima semuanya di pagi hari ini ya. Bagaimana nih Rekam Prima untuk mencari pekerjaan saat ini, gampang gak sih? Atau susah-susah gampang? Waduh. Ada yang kabar nih menarik ya. Perhatian ada 48.000 warga terserap pekerjaan di Jawa Barat. Kabar di Jawa Barat tak menarik perhatian itu berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP, itu kabar investasi. Waduh. Di Jawa Barat hingga Juni 2026 ada sebanyak berapa perusahaan? 16 perusahaan telah masuk tahap produksi dengan total investasi mencapai 15,45 triliun rupiah dan menyerap 48.593 tenaga kerja. Dan Kabupaten Subang menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan 4 perusahaan yang mencatat investasi 13,24 triliun rupiah, menyerap lebih dari 34.000 pekerja. Dan sementara itu di Indramayu juga ikut merasakan dampaknya, yaitu dengan 3.351 tenaga kerja yang terserap dari investasi yang masuk. Dan juga di Kabupaten Karawang juga tengah bersiap ya Rekam Prima dengan rencana pembangunan yaitu ratusan pabrik di kawasan Surya Cipta. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong masyarakat khususnya para pencari kerja nih untuk memanfaatkan aplikasi apa tuh? Nyari Gawe agar dapat terhubung dengan perusahaan yang membuka lowongan. Dengan investasi yang terus bertambah nih, tantangannya bukan hanya memastikan pabrik berdiri ya Rekam Prima, tapi juga memastikan bahwa masyarakat Jawa Barat termasuk warga Indramayu mendapat kesempatan menjadi bagian dari lapangan kerja baru tersebut. Wow, menarik ya Rekam Prima. Gimana nih? Udah tahu tentang aplikasi Nyari Gawe? Boleh ya komen-komennya di Live Talk Prima atau nanti di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya iya iya iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dede.
2: Tebakan apa dulu?
1: Boleh boleh boleh boleh tebakan tebakan tebakan.
2: Tebakan apa? Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek, bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek, bebek, bebek sakit.
0: Bebek. Oh, beko. I juga ya, bebek beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna, ayo. Asna.
0: Ayo.
2: Bebek apa Asna?
3: Bebek kuyung.
2: Kuyungan. Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek, bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Miring bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

Aduh, ditempuh berapa 11 kilometer ya untuk menjumpai seseorang yang sangat dicintai. 11.000 kilometer. Waduh, 11.000 kilometer tuh ya. Aduh tenan. Tapi ujung-ujungnya rasa kekecewaan ya yang didapati. Oke, tadi lagunya Negor Angin dari miliknya Denny Caknan. Ada Kang Ibeng ya. Waduh, Kang Ibeng nih sedang

Oke. Yang siapa lagi yang udah panen-panen nih selain Kang Ibeng? Oke, pastinya kalau Uni Santi panen juga ya di warungnya. Panen duit ya Uni Santi. Oke, maaf banget nih Putri Ayu udah tidak bisa menerima telepon. Karena memang saatnya Putri Ayu pamit ya, di acara Ngopi Say pagi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan terima kasih semuanya atas kebersamaannya dan juga sapa salamnya di pagi hari ini. Informasi-informasi yang diberikan di Ngopi Say pagi hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf ya yang belum bisa masuk tadi Taisa dan juga Uni Santi yang ingin telepon. Tapi jangan berkecil hati, karena nanti di jam 11 bisa gabung di acara yang lain, yaitu di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara, Ning Keneki, Ning Radio Prima FM dengan lagu-lagu Tarling, Pantura, Indramayu, Cirebonan. Bersama hari Rabu bersama siapa ya? Ada yang ingat gak sih? Bersama Bang Arya nanti akan temani rekan Prima di acara Fans Tura jam 11 sampai 15 langsung berdendang karaoke di udara di Geboyu. Itu rangkaian acara di Radio Prima hari ini. Setelah ini adalah halo Prima. Dan lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang bisa rekan Prima dengarkan. Waduh, kok pergi Mbak Putri? Iya, saatnya Putri Ayu pamit ya. Ada yang komen nih. Sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu esok di hari Kamis di acara Fansura di jam 11 sampai 16. Oke, terima kasih semuanya. Tapi nih, tadi infonya Mama Saka nih sedang batuk pilek loh. Pastinya bingung nih Mama Saka batuk pilek, pastinya bingung. Wah, jangan bingung, batuk bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung ya. Kalau flu pilek demam sakit kepala ya minum aja Ultraflu biar enggak bingung. Itu bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Nah, sakit flu-nya langsung hilang. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu. Tablet Ultraflu dengan komposisi yang lengkap. Bisa didapatkan di mana? Ada Ultraflu kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa didapatkan dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, terima kasih semuanya. Dan Putri Ayu pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu terakhir, request lagu dari Kang Ibeng dan juga Mama Saka, ada Laut ya. Yang ingin ke laut mungkin Kang Ibeng sudah ini ya, kemarin bilang sudah banyak aktivitas di sawah, terus cetak bata, pengen ke laut nih. Oke.

di pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: yang namanya nyari gawe. Nah, gimana? Ya sudah, tinggal di download saja. Biasanya kan aplikasi ada di, karena setiap orang itu pasti punya HP kan, tinggal nyari saja aplikasinya nyari gawe. Nah, di situ mungkin banyak sekali ya berita-berita ataupun informasi-informasi lapangan pekerjaan ya yang terhubung dengan perusahaan yang membuka lowongan tersebut. Baik ya rekan Prima, kita lanjut kembali, silahkan yang dia masuk. Halo, assalamualaikum. Pensura. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pensura. Pensura. Siapa ini?
1: Pesedu.
0: Waduh, ini kemana baik nih Genwong ya?
1: Saya monitor ini Bang Arya nih.
0: Kita di Gen. Dingin-dingin sinang dingin apa sinang omah apa primen
1: ya ada di Arjuni sekarang nih.
0: Waduh ya segelis, wah kayaknya kau dolan-dolan terus Gen.
1: Iya, soalnya saya dahil dari kota Subang sana. Mantap banyak nih Bang Ariani.
0: Informasi-informasi acara kemarin bagaimana di Subang? Ada kisah-kisah yang menarik nggak ataupun unik ya? Kalau tadi kan di Indramayu itu katanya di alun-alun, alun-alun itu ada orang ini yang tiba-tiba nyelonong gitu loh. Tadi beritanya begitu. Nah barangkali Bang Dalus PSD itu punya cerita ini apa? Ada tidak?
1: Alhamdulillah. Kemarin waktu Agustus dan itu dari malamnya sampai Agustus ini wah sangat ramai banget lah. Ya mudah-mudahan dengan kemerdekaan itu orang kita ini ya orang-orang kita khusus masyarakat lah ya merasa merdeka begitu. Cara olahan kerjanya seperti tadi yang dikatakan sama Mas Rita itu tuh kalau ya saya mah sudah memantau ke sana
0: ya. Ya ada lowongan kerjaan ini kan yang sudah kita sampaikan, silahkan ada di aplikasi nyari gawe cari ini kan.
1: Ya kalau saya sudah terjun langsung ke lokasi begitu Bang Kris.
0: Oke, siap.
1: Tapi itu ya untuk yang beri ijazah aja.
0: Siap.
1: Tidak ada ya minimal ya. SMA begitu.
0: Oh iya.
1: SMA gitu.
0: Ya.
1: Ya bisa masuk kerja di sana. Kan ada juga direkrut dari sana gitu ya. Misalnya ya di Horgul ini ada berapa orang, ada saya yang merekrut. Mudah-mudahan ini suara saya juga sampai ke mereka ya. Ya kan kalau untuk saya pribadi kayaknya udah jauh lah.
0: Iyalah.
1: Lebih baik mencari menyendiri. Ya, adaptasinya aja kita di sama mereka begitu.
0: Siap. Oke. Niki energi. Lagu dia apa kene? Lagu dia apa? Lagu ne.
1: Sementara mau yang diputar apa ini?
0: Genana udan gerimis, selarang idola, genana rengat tanah. Ken mau kan menyan kuning kan menyan kuning requestnya Mama Indah mau kan wes.
1: Bentar, ini saya kebetulan kedatangan saudara kita dari Cirebon. Sama Mas Chris nih. Masalah lagu terkait sama dia.
0: Iya siap. Lagu ini apa?
2: Minta lagunya Dilema Batin, Jek.

0: Aduh, dilema.
1: Oh ya, siap. Lagunya terbingkis buat siapa ini?
2: Apa katanya lagunya, Bang Grace?
1: Dilema batin.
2: Waduh,
1: waduh. Waduh.
2: Cocok karo impen.
1: Aduh, cocok karo impen. Bisa buai malah dipada-padake ya.
2: Soalnya hari ini ada yang lagi kesengsem gitu.
1: Wah, siapa tuh?
2: Iya. Orang Cirebon tuh. Namanya Nok Elis.
1: Aduh, ya ini Nok. Nih, aduh, lagi dilema bener ya.
2: Nah. Nggak termasuk dilema batinnya sama dia gitu ya.
1: Aduh. Aduh, ya wes.
2: Yang pasti dilema batin ya.
1: Oh siap, dilema batin.
2: Aduh. Sebentar, nih Bang Kris ini lagi dilema nggak batinnya nih?
1: Ayo dilema nggak, aduh, dilema itu.
2: Bang Kris, halo.
1: Ayo, siapa, gimana, ayo?
2: Bang Kris lagi dilema batin nggak nih hari okay. Ini?
1: Saya. Bicara ini sampai yang ini yang bunyi.
2: Enggak, saya tanya Bang Kris ini.
1: Oh, Bang
2: Kris ini lagi dilema batin enggak gitu maksudnya ya.
1: Oh iya, coba tanyain langsung Bang Krisnya mana.
2: Jangan kayak sesuai uang gitu. Dilema batinnya kok sampai mantep.
1: Iya.
2: Oke, gitu aja ya.
1: Yuk.
2: Yang pasti batin di fly terbikis buat semuanya yang berkonten. Wabil khusus nih ada saudara saya yang dari Cirebon. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera buat Anda.
1: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan sehat sekeluarga.
1: Amin. Ya.
2: Dan tapi seperti lagunya gitu.
1: Aduh, lagu dari lewat.
2: Kata dia tuh apo iyo.
1: Apo iya, apo mending.
2: Edah, kita aja ya.
1: Ya.
2: Ini dilema batin di play.
1: Siap.
2: Ya. Wabil khusus buat seuang ya.
1: Ya.
2: Jauh. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Yo.
2: Yo, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada yang di LPC itu sama Kris ya, yang ada di yang di Cirebon ya, orang Cirebon ya, yang hari ini sudah hadir dan bergabung. Lagunya nanti ada di Lima Batin ya. Baik rekan Rima, jangan kemana-mana, masih bersama Ria di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara. Neng kini yeah.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini.
0: Oh.
1: Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan.
0: Oh.
1: Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih apa? Dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Nah, yang krik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang-binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Iya. Ah, kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Wah, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya.
0: Hah?
1: Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Ventura, fans ketemu di udara Nengkiniki. Yang sudah hadir ada siapakah? Ya, di TikTok Prima ada Dewi Mandalawangi. Ya, Dewi, di mana Dewi ya? Ya, salam kenal kembali. Ini katanya untuk Pleret, Kang Pleret ini. Ini acara apa, Kang? Lagu-lagu Tarling, ta? Iya, benar, Dewi. Nah, dari wah, ketinggalan nih Dewi nih. Ya, silakan untuk Dewi Mandalawangi ini yang di mana nih, Dewi? Boleh telepon yang di 0853-218-9958 dilupa. Iya, orang numpuk banyak itu yang pada hadir kemarin, Dewi. Situ Raja, wah, iya Situ Raja. Situ Rajanya di mana, Dewi? Nah, Yuni Yunel, semangat deh, iya, semangat kembali untuk Dewi. Yuni Yunel yang ada di TikTok Prima. Sudah pada maksi belum nih, Dewi? Yuni Yunel sama Kang Pleret ini tadi sudah Pak, sudah maksi belum nih? Saya sih udah tadi barusan. Makannya ya seadanya saja, itu termasuk makan. Nanti makan siang itu bukannya makan harus nasi, itu kan bukan. Nah, ya cukup makan nasi ya pagi saja ya toh. Pagi terus sore udah. Mas siangnya mah enggak usah. Siangnya snack-snack aja ya. Yang ringan-ringan. Ada kue-kue apa roti atau jajan-jajan kayak tadi itu yo, kayak apa Batagor ya, ya yang gitu-gitu aja, jajan-jajan yang ringan-ringan, jangan terlalu berat ya, berat ngantuk nanti kalau hanya makan nasi lagi. Aduh ya, Situ Raja nih hadir nih, Dewi Mandalawangi. Untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan nih, terutama sedang flu ya, jadi Anda flu ya ataupun demam, sakit kepala, jangan lupa ya Ultra Flu ya. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan, segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Bisa menyembuhkan sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produksi PT Henson Pharma. Ya. Oke, rekan Prima, siapakah berikutnya nih untuk penelpon yang sudah disiapkan nih? Ya, ada yang hadir di TikTok Prima nih. Ada Pleret, ada Kang Wanta, siapa lagi juga, ada Mandalawang, Dewi Mandalawangi yang ada di Situ Raja. Nah, untuk yang ingin bergabung di telepon Prima boleh ya di 0853-218-9958-2. Ada tunggu nih, rekan Prima. Yang sudah hadir tadi ada Ibu Sugina, ada Nang Rastim, juga ada siapa lagi ya tadi? Ada Nang Rastim, Abang Mainda, juga ada Dalpasedu ya tadi yang sudah request lagunya. Nah, dia akan menyampaikan kembali lagi ya. Nah, untuk yang kemarin ikut acara ya, acara di Pendopo ya, ataupun di alun-alun ya, alun-alun ya. Nah, pasti melihat ya. Tapi ya, ya begitulah lika-liku dalam sebuah acara ya. Nanti yang lebih menarik lagi, KDM berikan kursi VIP ke pada petani, pedagang, ojol, dan lain-lain. Dan pemandangan HUT RI ke-81 kali ini berbeda ya, saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate
Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tempat khusus di area VIP kepada masyarakat yang selama ini bekerja langsung di lapangan seperti petugas kebersihan, pengemudi ojek online, petani, nelayan, hingga pekerja bangunan. Sementara para pejabat pemerintahan serta unsur TNI dan Polri justru berada di bagian depan area upacara. Menurut Dedi Mulyadi, penempatan masyarakat di area VIP merupakan bentuk penghargaan atas peran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyampaikan terima kasih kepada para petani, nelayan, pengemudi ojek online, petugas kebersihan, hingga pekerja bangunan yang hadir dalam upacara kemerdekaan. Dan menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi ruang untuk menghargai seluruh masyarakat yang ikut bekerja dan berkontribusi bagi Jawa Barat. Nah, itulah salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan atas peran mereka dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan tempat duduk ya yang di area VIP untuk yang biasanya digunakan untuk para pejabat ya dari unsur TNI dan Polri justru berada di depan di area upacara. Dan biasanya sih kalau mereka yang ini pasti berdiri ya rekan prima. Ini kalau beda dengan yang di Indramayu, kalau di Indramayu justru tidak ada tenda, ya tidak ada tenda, hanya ya seperti upacara biasa, saya seperti upacara yang apa yang dilaksanakan tiap hari Senin itu kan apel pagi ya. Jadi untuk yang diselenggarakan oleh Bapak Dedi Mulyadi ini yaitu berbeda ya. Jadi justru tamu VIP yang harusnya duduk di tempat yang sudah disediakan ya. Nah, sekarang yang duduk di situ adalah masyarakat. Karena selama ini mereka langsung yang bekerja di lapangan. Baik rekan prima, silakan yang ingin bergabung lagi boleh kita buka lagi dan teleponnya di 0853-2189-9582 ataupun yang punya cerita-cerita yang menarik ya. Boleh kita buka line teleponnya di 0853-2189-9582 ya, sambil mendengarkan lagu. Ada putarkan, ada Gumbiang Sewindu, ada Rengat, ada apalagi nih. Ya banyak ya rekan prima. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara nih Fans Dura. Fans ketemu di udara nih kene kie.

0: Belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh, sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
2: karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah? Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa merem?
1: Merem ya, ikan gak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kenapa?

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, 54 menit berlalu dari pukul 12. Saatnya untuk rekan Prima yang ingin bergabung, boleh ya, kita buka line teleponnya di 0853-2189-9582. Ya, ada Kum yang sewindu ya untuk rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya ikutin terus ya sampai pukul 15 sore nanti. Yuk kita dengarkan Kumbiang Sawindu.

Prima FM 95.8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Di acara ini Fans Tura, Fans ketemu Dara ini ada Mamai Wahyu ya yang ada di timur studio Prima katanya. Ya Mamai Wahyu. Ya selamat bergabung Mamai Wahyu ya. Boleh nanti hari Minggu katanya ingin masuk ke acara ya, boleh sekali nanti ya, silakan aja ya nanti Mamai Wahyu ya. Ya nanti kan kalau hari Minggu jam 10 biasanya pada ini ya, mau datangnya jam 10 sampai jam 12 ya untuk Mamai Wahyu. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Tadi juga ada Pleret, nah Pleret juga undur diri tadi, pamit dulu sementara ya. Juga yang belum tersapa lagi nih, siapa ada Juni Junel, terus ada juga siapa lagi nih. Ya rekan Prima, cuaca hari ini sudah agak adem ya, meskipun ada panas terik matahari, tapi yang jelas kita pasti menanti turunnya hujan. Nah apa saja ini rekan Prima yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak kena dehidrasi. Nah, yang jelas kita harus rajin minum air putih 2 liter tiap harinya. Oke? Ya. Ya. Yuk, siapa lagi yang sudah masuk nih?

0: Ya, rekan prima. Dehidrasi itu ya memang kadang-kadang orang menyepelekan ya. Kadang-kadang minum nunggu kalau sudah haus minumnya katanya begitu ya. Nah, kalau sudah haus mah udah enggak inilah. Usahakan sebelum jatuh haus ataupun belum terkena dehidrasi, minum saja meskipun itu satu gelas, rekan prima. Halo, assalamualaikum.
1: Anda yang dibebankan kepada Anda.
0: Halo. Waduh ini. Ya, kita buka lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Iya, ya belum masuk ya. Diulang lagi boleh nanti. Halo, assalamualaikum, Ventura.
2: Waalaikumsalam.
0: Ventura.
2: Ventura, tiga lagi. Terima kasih.
0: Oke, mantul nih.
2: Oke, mantul luar biasa. Iya.
0: Aduh.
2: Kita lama baru masuk nih.
0: Iya, kemana baik nih kak?
2: Iya, sibuk nih.
0: Sibuk kayaknya.
2: Sibuk, iya sibuk. Baru cepet masuk.
0: Iya, berarti ya lagi. Kemarin lebaran, jadi ngomong ke lebaran. Agustusan. Agustusan gimana kemarin? Ikut lomba apa baik?
2: Itu lomba apa coba? Pada pinang apa apa itu?
0: Kemarin. Iya, grupnya Mr. Bono ini kan ada Omes, ada siapa lagi Pak Cali.
2: Pada pinang sana tuh ramai.
0: Iya sana.
2: Tuh, Fare, ya. Iya, suaranya tuh kencang rasim.
0: Oh, itu?
2: Iya, misko dia pelanggaran nih. Pelanggaran dia misko nih.
0: Pelanggaran dia nih, masuk ini.
2: Iya.
0: Aduh, ikut lomba apa kemarin, Mr. Bono?
2: Pada pinang,
0: mungkin. Pada
2: pinang itu susah licin, yang punya apa di atas ini.
0: Oh, di mana?
2: Jelasih, dari Jelasih.
0: Di alun-alun itu ada pertandingan nggak ya?
2: Ada di alun juga, cuma saya ke Jelasih ya, ini ngelarinya.
0: Nggak di alun-alun? Alun-alun.
2: Ada, di alun juga ada. Ada
0: melalui
2: juga
0: pada
2: pinang
0: loh. Iya. Oke, okay, siang juga ini. Gini gini ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Salam buat siapa aja nih?
2: Mau minta lagu nih.
0: Iya, lagunya.
2: Mau minta lagu Duster Swear. Dusternya Swear.
0: Duster Swear. Oke, ya siap. Duster Swear.
2: Dusternya buat buat ini buat rasim yang sekolah mulu tuh.
0: Wah,
2: pelanggaran tuh,
0: pelanggaran
2: tuh rasim.
0: Iya.
2: Pelanggaran sekolah mulu rasim.
0: Iya. Ada Ibu Billy ya, selamat siang Bu Billy, nengke sehat selalu.
2: Iya.
0: Udah selalu dong Arya nih, pemuda yang aman.
2: Bu Sutina,
0: iya.
2: Bu Billy, Bu Sutina, Bu Tuti.
0: Teh Soleha, waduh Teh Soleha juga ini.
2: Iya, Teh Soleha.
0: Sudah manggil
2: Teh Soleha.
0: Sama Mas Nur. Iya. Oke, Bu Billy. Ya, Bu Billy nanti
2: ya. Happy. Ya sudah sibuk buat kacang, happy. Happy Ratmina.
0: Iya.
2: Ratmina, Ratin.
0: Ada pemuda idaman nih, nanti kita cari.
2: Pemuda idaman. Kami
0: muda idaman. Iya, Ibu Billy pesan requestnya muda idaman. Ibu Billy,
2: pesan lagu
0: muda idaman
2: gitu.
0: Iya.
2: Oh, tar abis cerita
0: seruat, cerita
2: dulu ya.
0: Cerita dulu.
2: Iya.
0: Iya. Ada siapa lagi nih? Iya. Ada Yugas Project.
2: Iya, Mamarati.
0: Oh iya,
2: Mamarati. Pak Salim.
0: Pak Salim.
2: Menguanta,
0: oh, iya.
2: Menguanta rata,
0: menguanta rata.
2: Iya, satu lagi, Mega. Nama Mega, Mama Ii, Mama Ni. Abah,
0: Omes, Omes.
2: Abah, Omes, oh iya.
0: Abah Omek,
2: Iya.
0: Muda, pokoknya seleranya muda itu.
2: Iya. Bapak Angga.
0: Bunda Anggara, ada Bunda Angga.
2: Iya, Bapak Angga, sama nenek manggungan tuh, condol.
0: Masih belum. Wah, belum ini yang bintang.
2: Belum, nyonyo mana aja nyonyo nih. Teh Isha. Teh Upet. Dapur.
0: Samina.
2: Oke, buat semuanya saja.
0: Semuanya saja.
2: Buat acara.
0: Oke, siap. Pas. Oke, sip.
2: Oke, tunggu lagunya.
0: Yuk.
2: Daftar soal. Oke, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mr. Bono. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mansura.
3: Mansura di Keneki.
0: Yeah, merdeka.
3: Merdeka.
0: Iya, sedang di mana ini? Halo.
3: Halo. Halo.
0: Sedang di mana?
3: Ning Buri, Kang.
0: Ning Buri. Oh, Buri ngendi? Sehat walafiat. Pilar pilar panas kayaknya awannya bilang ya.
3: Iya, ini rada-rada mendung kita enggak
0: kan. Iya, ya wis adem lah. Tapi kayak irigasi primen mesan air belum irigasi kono kae.
3: Iya.
0: Durung ya, durung ana bajune irigasi itu tuh. Heeh.
3: Langsung aja kamarnya soalnya
0: sengaja.
3: Deres-deres durung prakat. Langsung salam-salam we ya.
0: Oh, ya jaluk lagu.
3: Jaluk lagu lah, langsung
0: ya. Aduh.
3: Jaluk lagu ya, wong lanang lara ati nih.
0: Aduh, kenapa aku yang sampaikan lara ati nih? Aduh. Aduh, belas temen sih. Tapi
3: nembangnya siapa kok? Lanen, judulnya mah ini tar. Nembangnya kok.
0: Iya, wong lanang ya lo, belas temen. Oh.
3: Judulnya mah kuen, bagaimana wong lanang lara ati nih.
0: Ya, jahit ya.
3: Oke, salam-salam ya.
0: Ya.
3: Kanggo Mama Indah, Mimi Epi, Mama Aldi, Mimi Ratmina, Mami Samina, Mama Billy, Mama Tuti, Bunda Mary, Ibu Sukina, Ma Odang, Mama Ara, Ma Patitan, Mr. Bono, Kang Rasting, Kang Salim, Kang Ria, Bapak Amir, semoga sehat selalu.
0: Amin, iya.
3: Bapak Angga, Bunda Rita, Kang Sondo.
0: Iya.
3: Sekarang gue sekapiannya baik lah.
0: Oke, gue sekapiannya baik. Sekarang
3: sini parkir pasar, depan pasar kita ngarya batur-batur.
0: Oh iya.
3: Parkir di depan pasar sih, nganggo kapian.
0: Teuput, teh dubruk ya.
3: Kapiannya nganggo Kang Arya.
0: Nge, larati ngara duit-duit Kang, nganggur baik. Aduh, iya ini bener nih. Siang Kang Arya nih dubruk. Teh dubruk, panggo. Teh dubruk, masuk silakan. Ayo. Iya, rekan prima nih ada siapa lagi nih? Satu penelpon lagi boleh ya masuk di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Halo, assalamualaikum.
4: Tekan 1, 3, atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan
0: halo.
4: Panggilan dengan biaya diberikan kepada Anda sebesar.
0: Halo. Halo. Halo. Ya, ada Teh Soleha, ada Mr. Bono, ya juga ada. Halo. Wah, ini nggak masuk nih, Taisa, nggak bisa ini, nggak bisa terima ini, ya. Halo. Ya, rekan Prima, kita udah persiapkan 3 buah lagu ya. Ada Ibu Billy nanti juga, ada siapa lagi itu? Ada Mr. Bono, juga ada Teh Isa. Halo, assalamualaikum, Pensura.
5: Waalaikumsalam.
0: Pensura. Merdeka.
5: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Merdeka. Merdeka. Dari tadi tekan satu baik.
0: Aduh, iya ini teupet nih.
5: Ada yang masuk mungkin gak ada suaranya ya. Acara taringan ya Kang Ari ya?
0: Hah? Apa?
5: Acara taring.
0: Berarti dia gak dengerin nih dari tadi, dia pasti nih ya.
5: Iya, orang baru datang.
0: Oh, dari mana baik?
5: Habis dari sawah.
0: Wih, sawah.
5: Iya.
0: Waduh, panen
5: apa
0: gimana?
5: Itu apa namanya? Bukan, nanam jagung.
0: Oh, waduh, nanam jagung. Waduh, udah baru-baru tuh baru.
5: Iya.
0: Waduh, menanam jagung di kebun kita.
5: Di kebun, ini mah bukan di kebun, di sawah.
0: Oh, di sawah. Oh, berarti setelah ini ya, setelah ini baru. Setelah panen padi.
5: Iya, setelah panen itu yang apa namanya, yang sisa airnya teh.
0: Iya nih.
5: Kalau yang airnya apa? Mudah di padi gitu.
0: Berarti namanya apa ini? Tumpang sari ya? Apa gimana?
5: Ya, ini punya saudara, bukan punya teteh.
0: Iya, maksudnya kan kayak gitu kan.
5: Bantuin
0: ini, apa kan? Jadi tanah itu kan ada yang diistirahatkan dulu. Jadi
5: iya,
0: harus ganti lagi.
5: Yang diistirahatkan itu yang gak ada air sama sekali tuh yang susah.
0: Iya, nanti kan kalau semuanya tak padi kan gak mungkin, karena gak ada air. Berarti kan harus apa ini kira-kira?
5: Iya.
0: Tanaman apa yang kira-kiranya ini bisa tumbuh saat musim kemarau?
5: Yang baru turun tadi siapa?
0: Ada Teh Isa. Teh Soleha. Teh Soleha.
5: Halo Teh Isa, selamat siang.
0: Teh Soleha, bukan Teh Isa.
5: Oh, Teh Soleha, iya.
0: Laratine siang, ya.
5: Nang Rasim. Tanggo, Teh Putri, Kang Andre, sama penyiar yang lain-lain yang emang gak tahu namanya.
0: Ah, iya, ini mah ya kenalan dulu ya tuh.
5: Buat Kevin Jura, buat Ina, buat Mimi Kaji Supriyatin, buat ya pemani ya Kang Kevin. Buat Mr. Bono. Buat semuanya aja lah.
0: Iya, siap.
5: Iya, dari A sampai Z. Buat yang di TikTok semua.
0: Lagunya apa nih? Gak minta.
5: Lagunya Teh Pengen Gawe Pusing.
0: Ah, Gawe Pusing.
5: Gawe Pusing.
0: Apa itu? Gawe Pusing. Aduh, oh, lagu Gawe Pusing ya, ajalah.
5: Oh, iya, Gawe Pusing, orang punya duit, bener itu. Aduh. Siapa yang ngomong di TikTok orang punya duit, jadi larat.
0: Oh iya, Mama Wahyu ini pendatang baru nih.
5: Oh, Mama Wahyu, iya Mama Wahyu.
0: Iya
5: benernya mah. Lara artinya gak ora dua duit.
0: Bisa bahaya.
5: Jadi gawe pusing. Atur nuwun Kang Arya.
0: Ah iya, siap.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesubun ada Teh Upet ya yang sudah bergabung, juga ada Teh Soleha, juga ada Mister Bono ya. Juga ada yang di TikTok Prima, ada Mamah Wahyu ya, juga ada Ibu Billy ya, ada Mama Nisa. Oh, ini Nisa di baru saja ya. Baik, rekan Prima, kita putarkan dulu lagu yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara, neng kene kie.

0: kesehatan ya, Teh.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-mm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih, Teh.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang bulan, Mas. Waduh.
0: Itu padang rembulan.
1: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih saya.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa, Teh? Tebak ada, Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Tapi lo, bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit nggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit
0: bukan,
1: juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh, Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambil kan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh.
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh, nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok, ada bulan segede batok.
0: Nih, kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4x6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada beberapa lagu yang sudah siap Arya putarkan nanti ya. Ada Tetap Demen, ada Dirangkul Nyingkur, ada lagi apa maningin? Kepalang Demen, ada Edan Eling. Waduh, banyak banget dengan Prima. Ya sabar ya, yang untuk sudah request lagu nih. Mau wayu nih, ora umur ora enak ya teh. Iya nih mau wayu sing ana ning sebelah Radio Prima jarene. Ya mau wayu ya. Jangan

siapa yang berdagang pindang ya. Jadi dagang pindang yang namanya butuh dicari nih, mau dagang pindang ya. Oke, okay, waduh, ya wes kan. Ada tetap demen ya. Ini ada request tetap demen ya. Dia lanjut kita dengarkan ya rekan prima, lagunya tetap demen dari Kang Kon ya, Kang Kon ya, yang sudah nunggu-nunggu dari tadi ini. Kasihan nih nungguin dari tadi. Belum diputer-puter lagunya ya. Pada sekarang Arya putarkan ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara nengke-nengke. Yeah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teh, apa kabar Teh?
1: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
0: Waduh. Apa kalau di ngopi saya Teh?
1: Ngopi saya kopinya diseruput. Uh-uh. Semangatnya lanjut.
0: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu.
1: Mm-mm.
0: Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
1: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
0: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam yeah. berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
1: Ada nih, ada penemuan.
0: Penemuan?
1: Iya, RT nemu ayam. Ada, RT nemu ayam kecil banget.
0: Ayam kecil banget.
1: Kecil banget.
0: Ya, iyalah ada ayam kate.
1: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil.
0: Mm.
1: Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
0: Enggak tahu.
1: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
0: Ayam kate tadi kan udah.
1: Nah, juga. Lebih cilik maning ana.
0: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
1: Ana maning, ngerti apa? Jawabannya?
0: Apaan?
1: Ayam suwir.
0: Ayam suwir.
1: Cilik.
0: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
1: ayam besar cilik. Ada lagi.
0: Apaan?
1: Enggak tahu tuh ayam besar.
0: Ayam semesta.
1: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
0: Apaan?
1: Ayam den lape. Oi oi.
0: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
1: Ana maning.
0: Ayam sorry.
1: Ayam sorry.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Prima 95.8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, tak terasa juga ya sudah 24 menit dari pukul 14. Berarti kita masih ada waktu kurang lebih 36 menit lagi menuju pukul 15. Dan tepat pukul 15 kita berganti acara di berkaraoke, berdendang ya di G-Boy. Silakan nanti yang ingin bergabung boleh ya. Kita tunggu di 0853-2189-9582. Nah, tadi sudah ada putarkan tadi dari Kenes. Ini Kenes tadi lagu nih ketuhan lanang jare deh. Ya, siap ini untuk Kenes nih yang suka terhibur ya dengan lagu yang sudah dipilihnya. Semoga bisa mendengarkan ya. Jadi jangan kemana-mana ini Kenes nih ya. Ya, kita buka lagi, silakan di 0853-2189-9582. Ya. Nah, cuaca di luar sudah mendung-mendung gimana ya kira-kira Prima, kiranya ini apakah pertanda akan segera turun hujan? Kira-kira gimana ini? Ya, kita kan hanya bisa memperkirakan, namanya juga perkiraan cuaca ya. Jadi memperkirakan, tapi yang menentukan kan Allah semuanya ya kan. Kita hanya berusaha saja. Dan wilayahnya pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026 ya, suhu di angka 31 derajat Celcius. Dan besok hari Kamisnya 33 derajat Celcius sampai dengan hari Jumat. Dan Sabtunya meningkat rekan Prima sampai 34 derajat Celcius ya. Berarti ini diperkirakan masih panas ya rekan Prima ya, karena suhunya sudah mencapai 34 derajat Celcius. Nah, kita berdoa saja semoga jangan sampai 35 derajat Celcius ya. Baik rekan Prima, kita buka lagi line teleponnya. Tadi ada sudah ada yang masuk, siapakah gerangan ya, kita buka lagi di 0853-2189-9582. Tadi yang sudah hadir ada Del Pesedu, ada Mama Indah, ada Teh Opet ya, juga ada siapa lagi, ada Nang Rastim juga, ada Ibu Sukina ya yang sudah bergabung ya. Dan lanjut siapa lagi yang siap bergabung nih, menunggu teleponnya di 0853-2189-9582. Halo, silakan. Halo Mama Iib, ada ini Mama Wahyu. Wah, Mama Wahyu nih, ada terus Mama Wahyu. Ada Bos Sukari ya, selamat siang menjelang sore ya. Semoga sehat selalu untuk semuanya ini yang pendengar Prima yang di TikTok maupun di telepon Prima ya, di acara Fans Tura ini hadir sampai pukul 15 ya. Saatnya nanti pukul 15 kita berganti acara lagi. Nah, dan yang ingin mendengarkan lagu-lagu pop ya, nanti pukul 5 sore rekan Prima, pop kekinian untuk penyiarnya juga nanti kita beda nih ya, lebih mudah. Kalau sekarang ini kan kita Gen X ya, Gen X bukan Gen Z. Nanti kalau Gen Z itu nanti pukul 5 sore rekan Prima. Yuk, dilanjutkan siapakah berikutnya? Masih area buka ya di 0853-2189-9582. Ya, sambil menunggu telepon kita putarkan lagu yang sudah area persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama area di acara Neventura, fans ketemu di udara Neng Kenek. Yeah.

0: Sakura teh mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Nai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa deh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

95,8 FM Brima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Saudagar bawang ya rekan Brima. Wah, ini enak nih ya, akan menjadi pengupas bawang itu. Apalagi yang saudagar ya, jadi pengupas bawang ya, ada aja. Waduh, gajinya ada berapa itu? 700 ribu ya. 1 kilo aja ya. Waduh, pokoknya ya ini. Makanya ini berarti enakan jadi apa ini? Jadi saudagar bawangnya atau jadi pengupas bawangnya rekan Prima kira-kira? Baik rekan Prima, hari akan menyampaikan beberapa berita ini ya yang berkaitan dengan kemarau, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bahas mitigasi kekeringan di Indramayu Barat. Dinas Pertanian Indramayu ya dan Ketahanan Pangan gelar diskusi mitigasi kekeringan di wilayah Indramayu Barat. Mengutip dari lognews.co.id, kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan BBBS Citarum dan PJT 2, 5 camat di wilayah Indramayu Barat, yaitu PLT Camat Anjatan, Camat Horglis, Camat Sukra, Camat Patrol, Camat Bongas, dan Camat Gabus Wetan, serta para kubu dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Diskusi difokuskan pada pembahasan kondisi ketersediaan air untuk sektor pertanian serta pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan. Dan hasil dari pembahasan menunjukkan setiap kecamatan memiliki tingkat kerawanan yang berbeda, dengan beberapa daerah mengalami kekeringan yang berdampak pada gagal tanam hingga gagal panen. Dalam kesempatan itu, Camat Horglis, Rory Firmansah, memaparkan kondisi wilayahnya yang masih menghadapi kendala pasokan air dan sejumlah lahan pertanian mengalami kesulitan memperoleh air karena lokasinya cukup jauh dari jaringan irigasi. Sehingga melalui forum lintas sektor tersebut, seluruh pihak berkomitmen memperkuat koordinasi dalam mengoptimalkan jaringan irigasi, meningkatkan pompanisasi, serta mempererat sinergi antara pemerintah Kabupaten Indramayu, BBBS Citarum, PJT 2, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan stakeholder terkait. Ketersediaan air harus dijaga agar sektor pertanian tetap berjalan dan para petani tetap tidak kehilangan harapannya. Baik rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Nah, memang air itu memang sangat dominan sekali ya rekan Prima di saat panas ataupun kekeringan seperti ini ya kan. Kalau kita mau nyedot air juga tidak ada airnya ya. Mau menggali ataupun membuat air apa? Pompa sendiri ya, juga tidak dapat mengenai air, airnya juga enggak ada ya. Jadi jalan sesuatunya gimana rekan Prima ya? Boleh ya, kita nanti berbagi informasi di 0853 2189 9582. Nah, resapan kalau satelit yang menggunakan air satelit itu bagaimana ya rekan Prima, kira-kira yang sudah apa ada ataupun masih mengeluarkan air, nah kira-kira di mana, daerah mana saja rekan Prima, terutama yang dekat dengan irigasi ya. Kalau irigasi gimana, masih aman kah di daerah-daerah Horglis, di mana saja? Boleh ya kita berbagi informasi di 0853 2189 9582 ya. Ada lagu nih, Sekulit Bawang ya, nanti Arya hadirkan untuk rekan Prima ya di menit ke-45 ini, jadi jangan kemana-mana nih karena yang sedang rame dibicarakan itu yaitu mengupas bawang ya, mengupas bawang sampai nangis-nangis itu ya.
cabai nangis itu sekilonya 700.000 nih. Ya, ada sekulit bawang dari Sri Avista dihadirkan untuk rekan Rima menuju pukul 15. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara Ventura Fans ketemu darah neng kini kie.

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Baik rekan Prima, tak terasa juga ya sudah 53 menit berlalu dari pukul 14. Berarti saatnya kita pamit, mengundur diri nih ya, yang belum sempat request lagu ataupun telepon Prima ya, nanti masuk saja langsung di program acara berikutnya, yaitu Berdendang Karaoke. Yang ingin nyanyi ya, yang bisa berdendang berkaraoke boleh ya, nanti kita tunggu di 0853 218 99582 ya. Terima kasih yang sudah hadir, ada Ibu Sugina, ada Nang Rastim, juga ada Teh Upet ya, ada Teh Upet, juga ada dengan Teh Solehah. Nah, sampai salah nih, tapi jangan sampai salah lah. Ada Mama Indah, juga ada Dalba Sedu, juga ada yang di TikTok Prima ya. Ada Kang Mardoyo ya, kawasan Sumedang, sehat selalu ini katanya nih. Ada Mama Meni nih, waalaikumsalam Mama Meni. Bagaimana kabarnya Mama Meni yang baru bergabung nih kayaknya nih. Baru bangun enggak tidur kayaknya. Ya. Ya, terima kasih semua yang ada di live TikTok tadi yang sudah request lagu. Ada beberapa ya tadi yang sudah Arya putarkan. Yang terima kasih, dan Arya akan pamit. Mau undur diri karena ini ada lagu Kelingan Baik, request dari Kang Mardoyo ya, sebagai lagu penutup ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Arya di acara Fans Tura, Fans Ketemu Darah. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup untuk Wardoyo ya, yang sudah hadir di TikTok Prima.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, rekan prima, hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Masih Arya ya di program Berdendang Karaoke sampai 1 jam saja, sampai pukul 16 ataupun 4 sore ya. Dan untuk rekan prima yang hari ini sudah siap nih, ingin nyanyi ataupun berkaraoke juga, sabar ya menunggu. Karena sudah banyak sekali nih yang ingin masuk ataupun berkaraoke, berdendang, bernyanyi bersama. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Hasyaton beserta Umi dan keluarga, juga Rektor Institut Agama Islam Hasyaton beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara sampai pukul 4 sore. Baik, rekan prima, juga yang sudah hadir nih, siapakah penyanyi berikutnya ya? Juga untuk rekan prima diberikan kesehatan juga nih. Siapakah? Kita buka saja ya rekan prima, tak sabar juga ini, tak sabar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa ya?
0: Berdendang.

0: karaoke?
1: Si Sebal.
2: Wah, iya ini siapa ya? Kayaknya sebaran nih kak.
1: Kayak kita siapa?
2: Kayak-kayak baik kayaknya kayak kayak
1: kayak kenal
2: kayak benda. Iya. Jadi nih kan Kang Wardoyo mau lagunya kan kelingan baik lagu terakhirnya. Jadi ini bener kan naras tim.
1: Power Rose pantalon tertutupi. Pantalon kanggo helm, pantalon kanggo karung.
2: Iya Kang Wardoyo mau jadi ini lagu terakhir jadi ini requeste kelingan baik jadi ini.
1: Kelingan ning sapa?
2: Kang Wardoyo, gini takoni gini, ayo gini kelingan siapa gini jari ini kelingan baik para primen. Aduh, Kelabu Sutra, waduh, gini gak ya, nih gini pasti gini lagu ini Kelabu Sutra ya.
1: Kelabu Sutra.
2: Kelabu, Kelabu. Aduh.
1: Yang area di turunnya manggo Kelabu beli.
2: Ayo, kadang-kadang baik agar nambuk kakek ya Kelabu.
1: Kelambu.
2: Iya. Kalau
1: teman gue terpal.
2: Kelambu ya. Kelambu dan bayi kayak pengantin anyar. Aduh kelambu.
1: Kan lagi pengantin anyar kegengen. Kelambu, kelambu gue ngeloroan.
2: Aduh, ya wes tadi ada. Oke. Siap. Kelambu Sutra.
1: Siap.
2: Oke, di G Boy langsung. Ya, kita dengarkan ada Kelambu Sutra ya, dengan Prima. Ya.
1: Kelambu Sutra.

0: Luar biasa ini, mantul pokoknya ya.
1: Mantul. Luar biasa. Dari kanda, ya weh. Ladeni di kanda. Wakanda di ladeni. Nembang ya kongko.
2: Kayaknya nasi nyamir bagi kayaknya.
1: Koru kang.
2: Hah?
1: Keperluan.
2: Iya kayaknya nasi nyawer Miki kan suaranya kayaknya. Oh, matur suwun, matur suwun.
1: Ada prinsip kan, ada kerung Mama Indah, ada kerung Ibu Sutina kan, uang
2: luar biasa
1: kan.
2: Waduh ya. Iya.
1: Tenang Ibu Sutina, kalau ada ngintip baik bu.
2: Ah iya, cakit baik ya kayaknya Ibu Sutina kayaknya. Ibu Sutina
1: kan. Yo. Oh kan, bagi loro kan, kok jam tengah lima kan.
2: Temenan kan, temenan ya.
1: Aja marah-marah, bagen, cakep perak saya kang.
2: Iya temenan lo ya, aja baru lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada anak Rastim guys, saya pun hadir sebagai penelpon pertama ini rekan Prima. Baik rekan Prima ya, kita akan dengarkan dulu laporan dari rekan Adisti yang sudah hadir ya. Di kegiatan hari kedua Piala 278 untuk menyambut milad ke-27 Az-Zaitun ya. Baik ya rekan Prima, kita jeda terlebih dahulu dan akan kita dengarkan laporan dari rekan Desti yang sekarang sedang ada di kampus Mahat Az-Zaitun. Ya, bentar ya, kita dengarkan dulu ya. Ya untuk yang ingin bergabung ya, kita jeda terlebih dahulu ya rekan Prima. Kita akan terhubung dengan rekan Adisti di kampus Mahat Az-Zaitun. Ya untuk rekan Adisti silahkan.
3: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
4: Assalamualaikum Merdeka, selamat siang menjelang sore rekan Prima semuanya. Seperti biasa, kalau rekan Prima mendengar suara Disti pagi hari atau mungkin siang hari, bukan ya, bukan siaran program acara MP3, melainkan Disti akan menyampaikan live report atau memberikan informasi untuk rekan Prima semuanya. Bahwasanya saat ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Yang mana Disti sedang berada di Stadion Palagan Agung Mahat Al-Zaitun nih rekan Prima. Nah, tahu enggak sih rekan Prima kalau sebentar lagi kampus Al-Zaitun itu akan milad ya yang ke-27. Nah, saat ini Disti berada di Al-Zaitun guna melaporkan langsung terkait acara yang sedang berlangsung di sini. Nah, hari ini adalah hari kedua nih rekan Prima perlombaan dalam rangka semarak Piala 278 ya, sambut milad ke-27 kampus Al-Zaitun. Mungkin buat rekan Prima yang masih ingat kalau beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, Disti, Sahil, dan rekan-rekan lainnya juga melaporkan atau live report secara langsung di Mahat Al-Zaitun untuk Piala 307 ya. Nah, kalau Piala 307 itu dalam rangka Milad Syekh Al-Zaitun yang ke-80. Nah, tapi kalau hari ini Disti melaporkan dan memberikan informasi untuk rekan Prima semuanya bahwasanya di Al-Zaitun sedang berlangsung perlombaan Piala 278 sambut Milad ke-27 Al-Zaitun. Berbeda dari Piala 307 kemarin ya rekan Prima, bahwasanya hari ini Piala 278 sudah hari kedua yang mana nanti final di tanggal 26 Agustus 2026. Dan di perlombaan Piala 278 ini tidak hanya sepak bola saja nih rekan Prima yang diselenggarakan. Bahwasanya banyak cabang olahraga dan juga cabang seni yang diperlombakan dalam acara dalam rangka menyambut Milad ke-27 Al-Zaitun. Di Palagan Agung sendiri sudah ada cabang olahraga sepak bola dan juga ada bola voli serta tenis lapangan. Dan kalau bisa dilihat ya rekan Prima semuanya, semangat dari peserta yang mengikuti perlombaan ini gak kalah semangat daripada Piala 307 kemarin ya rekan Prima. Nah saat ini kalau dari cabang olahraga sepak bola yang mana perlawanan antara pelajar Al-Zaitun dan juga guru Al-Zaitun ya rekan Prima. Mungkin buat rekan Prima semua yang penasaran sama yang penasaran dengan kegiatan atau perlombaan yang sedang berlangsung di Mahat Al-Zaitun, rekan Prima bisa tonton langsung di sosial media Loknews TV ya, baik di TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Oke, baik rekan Prima semuanya. Saat ini Disti sudah bersama dengan Ketua Kosmas ya, Ustaz. Betul, ya, betul. Ketua Kosmas yaitu Ustaz Lili. Nah, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan untuk rekan Prima semuanya nih bahwasanya sekarang kan sedang berlangsung pertandingan Piala 278 ya, Ustaz.
5: Dalam rangka meramaikan ulang tahun Mahat yang ke-27 2026.
4: Nah itu Ustaz, kalau boleh tahu nih Ustaz, perbedaannya dari Piala 278 ini dengan yang kemarin di 307 dalam rangka ulang tahun Sheikh ya, ke-80 ya.
5: Perbedaannya hanya cabang yang dipertandingkan. Kalau kemarin untuk ulang tahun Sheikh Al-Zaitun itu hanya fokus ke sepak bola. Nah hari ini seluruh apa yang dibina oleh Komite Olahraga Al-Zaitun ya, baik olahraga maupun seni, itu semua dipertandingkan, bahkan ada karya tulis ilmiah pun juga dilombakan gitu. Artinya suasana hari ini di lapangan akan lebih semarak, apalagi untuk basket, voli, badminton, tenis meja maupun tenis lapangan. Itu aja laki-laki perempuan atau Nisa dan Rijal, sehingga hampir seluruh civitas maupun alumni semua ikut meramaikan daripada perayaan ulang tahun Al-Zaitun yang ke-27 itu.
4: Nah, mungkin lebih di spesifikasinya Ustaz, pesertanya tidak hanya dari pelajar, guru, itu siapa aja nih Ustaz?
5: Yang jelas ada karyawan ya. Karyawan dilibatkan termasuk alumni, termasuk wali pelajar atau wali santri. Itu dari Jawa Timur, kalau alumni dari Jakarta, terus karyawan, terus sama ibu-ibu kodeko.
4: Jadi sangat
5: meriah sekali kalau kita lihat hari ini gitu. Nah, kami berharap berjalan lancar, antusiasme sangat bisa dijaga dan sukses tentunya yang kita harapkan di situ.
4: Kalau dari olahraganya sendiri ya Ustaz, disini lihat di jadwal itu ada 7 cabang olahraga yang diperlombakan. Ada basket, hoki, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, badminton dan juga voli. Itu apakah ekstrakurikuler dari Mahat Al-Zaitun sendiri nih Ustaz?
5: Betul, semua adalah kegiatan ekstrakurikuler yang di bawah manajemen daripada Komite Olahraga Mahat Al-Zaitun atau Kosmas gitu.
4: Kalau dari olahraganya sendiri kan ada 7, apakah olahraga favorit makanya dijadikan perlombaan di Piala 278 ini atau bagaimana Ustaz?
5: Betul, sebetulnya ada bela diri ya, ada karate, ada silat, karena kalau karate, bela diri lebih banyak ke individu, maka sekarang yang difokuskan adalah olahraga yang bergu gitu. Dan itu sangat diminati daripada seluruh pelajar yang jadi Al-Zaitun gitu.
4: Oh gitu. Untuk fasilitasnya sendiri nih Ustaz, agar rekan Prima semua tahu bahwasanya fasilitas olahraga sendiri di Mahat Al-Zaitun yang disediakan bagaimana ya Ustaz?
5: Alhamdulillah semuanya tersedia dengan baik ya, bahkan berstandar internasional. Nah kami berharap dengan adanya ini, animo daripada terutama pelajar itu makin lebih baik lagi, sehingga seluruh peserta didik di sini bisa untuk aktif ya, dan mengikuti daripada kegiatan olahraga maupun seni. Karena ini menjadi program, bahkan menjadi tahsis daripada pendidikan di Al Zaitun.
4: Ah, nih. Kalau sepak bola kan perlombaannya di Stadion Palagan. Nah, kalau yang lain-lain di mana nih, Ustaz?
5: Yang lain-lain tetap di area Palagan Agung. Hari ini yang namanya Palagan Agung ya, tempat apa namanya kalau bilang kan pertempuran gitu kan, yang akbar gitu kan. Kalau ini sepak bola memang stadion, kalau di voli tetap lapangan yang voli yang kita punya berstandar internasional karena dasarnya pakai grafil. Terus ada basket juga sama. Terus ada lapangan hoki yang outdoor gitu. Nah, semua sebenarnya berstandar internasional. Nah, ini kami berharap ya tadi kembali pelajar betul-betul mensyukurin dan mau mengekspresikan daripada bakat dan hobi mereka untuk berolahraga. Jadi kalau kita olahraga otomatis akan sehat, cerdas dan manusiawi.
4: Betul banget. Untuk sistemnya sendiri nih Ustaz, sistem dari pertandingannya seperti apa dan berlangsung berapa hari nih Ustaz?
5: Oke. Kalau sistem hampir semuanya setengah kompetisi ya, karena jumlah kebanyakan 6 tim. Kita bagi 2 grup, nanti juaranya masuk ke grand final. Termasuk apa tadi?
4: Ini apa namanya? Pertandingannya berapa lama?
5: Oh, untuk pelaksananya tanggal 18 sampai tanggal 26.
4: Oke.
5: Satu hari menjelang perayaan ulang tahun. Grand final di tanggal 26 dari seluruh cabang yang dipertandingkan.
4: Oke. Untuk sistemnya sendiri bagaimana Ustaz?
5: Ya, sistemnya setengah kompetisi, hampir semuanya setengah kompetisi. Sifatnya grand final gitu, masing-masing juara grup maju ke final gitu.
4: Kalau dari semua cabang olahraga ini semifinal dan finalnya hari apa, tanggal berapa nih Ustaz?
5: Hari Selasa sama hari Rabu.
4: Oke, hari Selasa, hari Rabu itu berarti
5: 25 sama tanggal 26.
4: Oke, terakhir nih Ustaz, mungkin ada harapannya untuk pertandingan di Piala 278 kali ini?
5: Kami sangat mengharapkan ini menjadikan ya kalender tetap bagi Al Zaitun di saat menjelang ulang tahun selalu diadakan tiap tahun gitu. Okay. Sehingga kita sebagai pembina betul-betul bisa memberikan motivasi kepada pelajar untuk persiapan yang lebih baik gitu.
4: Oke, terima kasih banyak ya Ustaz. Terima kasih. Oke, itu dia rekan

0: 278 ya, Semarak menyambut ulang tahun atau milad ke-27 Mahat Al-Zaitun. Bahwasanya perlombaan ini juga diorganisir oleh Kosmas ya, yaitu Kosmas itu apa sih? Gitu kan? Kosmas itu Komite Olahraga dan Seni Mahat Al-Zaitun ya rekan Prima. Dan tentunya ini diorganisir oleh Kosmas dengan baik, sehingga 7 dari cabang olahraga ini ya diharapkan jadi semangat untuk terselenggaranya 27 Agustus yang berkelanjutan. Oke rekan Prima semuanya, terima kasih sudah mendengarkan suara Disti terkait kegiatan yang ada di Al-Zaitun hari ini ya, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Untuk rekan Prima yang penasaran, kalian bisa ini aja ya, penasaran dengan kegiatan atau pertandingan yang berlangsung di Mahat Al-Zaitun di Piala 278 ini, bisa langsung lihat di sosial media, baik di TikTok, Instagram, dan juga YouTube dari Lock News TV. Oke baik, Disti kembalikan ke studio. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Silakan yang ingin bergabung atau bernyanyi, berkaraoke, boleh ya. Kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka, ya. Dengan siapakah ini?
1: Sama Teh Upet.
0: Oh, Teh Upet lagi, waduh. Nomornya ganti lagi ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nomornya ada dua.
0: Ada dua, ya. Siap.
1: Pengen lantai.
0: Gimana? Nyanyi apa ini?
1: Lanang idaman.
0: Lanang idaman.
1: Iya, kalau ini mau penyiar idaman ya.
0: Waduh,
1: lanang. Dengar ya.
0: Lanang idaman. Nah, nih. Lagu ini terbingkis untuk siapa?
1: Dari Henny Aditya.
0: Waduh, iya bener ya. Kok bisa baik sih ngertinan ya? Nah, lagu ini
1: buat Nang Rasim.
0: Oke, siap.
1: Siapa lagi? Masuk Lanang Idaman ke Nang Rasim.
0: Oh, iya, oke, siap.
1: Siap. Eta Isa.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Aduh, Danang idaman, ini mah penyiar idaman.
0: Aduh.
1: Atur lho, Kang Arya.
0: Oke.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Teh Upet ya yang sudah hadir di menit ke-39 juga. Ini tak rasa ya, rekan cuma masih ada waktu kurang lebih 21 menit lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini dia pemuda idamannya, lanang idamannya ini baru nongol ini.
2: Mana kabarnya Bang
0: Adia? Alhamdulillah sehat, ya, bergas juga beras.
2: Yang siapa tadi?
0: Teh Upet Majalengka.
2: Oh, Teh Upet.
0: Iya.
2: Enak suaranya ya.
0: Wah, iya.
2: Bandar sini kemana?
0: Ada itu di sini.
2: Enggak, biasanya tuh bandar sini dulu
0: gitu. Oh iya, lagi sibuk Bang. Lagi sibuk ya. Ya,
2: kalau di situ kan di Primak kan ada bandar sini.
0: Oh iya.
2: Sekarang saya mau coba nih.
0: Apa ini?
2: Bandar Ketilak.
0: Bandar Ketilak. Apa?
2: Iya, kalau di situ kan ada bandar sini.
0: Iya.
2: Iya, kalau saya mah bandar Kuclak sekarang tuh.
0: Bandar Kuclak. Aduh, ya. Ya, nyanyi lagu apa?
2: Ya, itu Bandar Kuclak.
0: Bandar Kuclak. Oh, itu judul lagu. Aduh, saya kira. Aduh,
2: sadar. Apa Angga, apa Nangga ya?
0: Bandar Kuclak.
2: Bandar
0: Kuclak. Waduh, ya, apa sih artinya? Wah, nyongrang arti kayak ah.
2: Tahu ini kalau bandar itu pasti ngati.
0: Wes siap.
2: Ayo, bandar Kuclak, bingkai boy.
0: Oke.
2: Bingkai banget.

0: mantul, luar biasa pokoknya ini.
1: Tapi ngadul kau emang tua. Ibu Tuti.
0: Ah iya.
1: Dulu kan Bu. Aja sama ngadul kau emang mertua. Ayah salam buat semua ya.
0: Ya, oke.
1: Ya, kalau dua aja buat masa lalu.
0: Ya.
1: Ya, buat Mirat Mina.
0: Iya.
1: Pasti gue juga di kusilel. Ampun.
0: Iya.
1: Makasih Bang Arya.
0: Ya.
1: Yuk dikasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya ini.
0: Oke, ada Dalbas Edu ya yang sudah bergabung di acara ini. Dendang karaoke di G-Boy. Yo.

0: Oke, rekan Prima, lanjut kembali silahkan di menit 47 ya. Masih ada waktu kurang lebih 13 menit lagi ya, rekan Prima. Ayo, silakan ditunggu di 0853218995822. Nah, untuk rekan Prima, jangan lupa yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu ya. Nah, Ultra Flu Blister baru ya untuk rekan Prima. Ketika Anda flu bingung, pilek bingung, juga sakit kepala apalagi bingung. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu. Biar nggak bingung, bukti nyata. Kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya yang bingung, langsung hilang. Ya, flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan, begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret, toko terdekat, dan di apotek. Toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produksi PT Hanson Pharma. Baik, masih ada kesempatan ya untuk satu penelpon lagi, boleh masuk ya di 0853218995822. Halo.
1: Nah, ini bagus.
0: Halo. Halo. Oke.
1: Jangan
0: oh ya. Ya, B-nya aja pas ya. B-nya ya. Enggak kesan ya.
2: P sama M, FM.
0: Ya. Ya, lanjut silakan. Tadi yang sudah bergabung ada Dalba Sedu, ada Nang Rastim, ada Teupet. Ya, ya Arya juga akan mencoba untuk menyanyikan lagu ya di menit-menit terakhir ini ya di 49. Ya, ada yang request Siwar Siwur tadi ya. Nah, kita langsung klik saja ataupun kita play ya Siwar Siwur yang di ini ya, sudah di request ataupun sudah di halo, kita lanjut di Siwar Siwur ya.
1: Pakai apa?
2: Simbang lah.
1: Mana sih TikToknya?
2: Komante.
1: Itu bukan ini, itu puzzle, puzzle. Kakang pencet, nanti mati.

0: Oke, luar biasa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kang.
0: Aduh, dari mana bae ini Mimin nih. Aduh. Ya Mi. Ayo bing nyanyi lagu apa Mi? Cepetan ge nih, buruan ge.
1: Harapan cocok waktu nih ya.
0: Iya, cepetan ge meneh.
1: Apa? Ayo sewu cerita.
0: Sewu cerita.
1: Ya jan anik.
0: Sewu cerita. Oke Mi. Salam yang gusap.
1: Hah? Jauh kasih war siur ke siapa Kang?
0: Iya nyong, nyong dewe. Suara
1: nih ya, suara Kang Ari ya. Menikah
0: di Tahinile. Aduh, apa plan?
1: 95.
0: Widih, aduh, oke,
1: mantap.
0: Mantap jam ini ya.

0: Alhamdulillah,
1: terima kasih. Ya, ya lagu ini berapa menit? Bolong menit ya Allah.
0: Lagu ini bukan cuma ya di bawah. Mau siwar siwur.
1: Ayo wes siap.
0: Ada. Gimi. Enak bagi siwar siwur orang Arya.
1: Oke siap.
0: Untuk ya waktu nih ya Kang.
1: Gimi sampun.
0: Iya, ya sampun ya Kang. Kasuhun atas waktu nih.
1: Monggo mi.
0: Salam salam yang kasih bedang sana malak lawan.
1: Oke.
0: Kasalam nyuwun maklum.
1: Gimi.
0: Salam sayang kanggo Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya yang paling aman, paling sayang, paling setia. Ucapannya sembilan ini 0.85 FM radionya harus di Indramayu.
1: Ya.
0: Kemanjala selampu yang kembang ekoning menikah di seperhatin air balik cukiki ketemu maning karo radio primane.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya sayang, Kang Arya sayang, Kang Arya sayang, Kang Arya sayang ma.
1: Baik, terima kasih ya Ana Mimi Haji Supriyatin sing pun hadir di menit terakhir ataupun di penyanyi terakhir pamungkas ya di program acara Berdendang Karaoke. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, dan Arya juga pamit mohon undur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Dari PKA Esi mencong.

0: kan Prima?
1: Pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
2: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
1: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Tanya di hari Rabu ini gimana kabarnya kalian semua?
1: Semoga kalian baik-baik aja, nggak kayak tenggorokan aku nih.
0: Kenapa tuh tenggorokan?
1: Kering banget, udah berasa kayak waduk Cipancu.
0: Kering banget, dompetnya kering gak nih?
1: Waduh, kalau dompet masih aman nih.
0: Masih aman. Wong yang semua pertengahan bulan ini dompet masih aman gak nih ya?
1: Duh.
0: Apa kemarin waktu 17-an ada yang bagi-bagi ampau juga gitu?
1: Buset, ya? Biasanya bagi-bagi hadiah. Biasanya nyumbangnya paling gede kan kalau di desa suka dapet tuh namanya iuran ya. Iuran dari Karang Taruna gitu. Nah itu biasanya orang-orang baik tuh hadiahnya bukan uang dia, maksudnya ngasihnya bukan uang,
0: ngasih apa?
1: Tapi barang.
0: Oh gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Hadiah 17 Agustusan.
0: Masih di hiruk pikuk 17 Agustus nih orang-orang semua. Kemarin 17 Agustus kalian libur atau kerja nih?
1: Nah lo bingung mau jawabnya juga.
0: Bingung, Fatu bingung, Flo bingung.
1: Semuanya bingung.
0: Enggak, tapi kemarin waktu 17 Agustus kalian jujur kan kerja enggak sih? Karena kita ya sebagai media, kita tetap kerja dong.
1: Kita kan menginfokan semua kegiatan kemerdekaan biar yang ada di rumah pun semuanya ikut merasakan bahagianya juga gitu.
0: Bahagianya juga, betul banget.
1: Bahagianya di dalam mata zaitun ya kan, terus di Hargelis kan itu juga ada kan di Radio Prima.
0: Betul sekali. So buat orang-orang yang semua yang pengen ceritain kalian, man waktu 17 Agustus tetap kerja enggak kalaupun

0: kerja ada bonusnya nggak gitu ya? Karena kan kemarin tanggal merah gitu ya, mungkin ada beberapa kantor yang masih kerja gitu ya. Selain kantor media lah, contoh kayak
1: BUMC,
0: kantor apa?
1: BUMC
0: ya, biasa ya BUMC,
1: badan usaha milik Cina,
0: milik kokoh-kokoh gitu ya. Nah, buat orang yang semua silakan yang pengen cerita di 0853 2189958.

0: siapa nih wong reang yang hidupnya mau kayak sinetron-sinetron di SCTV dulu ya. Merantau dari desa datang ke kota gitu kan.
1: Baru tahunya itu naik bak sayur gitu.
0: Bak sayur. Nah, habis itu kalian tiba-tiba ada orang kaya kejambretan atau apapun, orang kaya kecelakaan, terus kalian tolongin gitu ya. Terus akhirnya orang kaya itu bilang pas pengen dikasih duit kayak uang terima kasih, "Oh enggak Pak, enggak apa-apa. Saya ikhlas kok bantu Pak," gitu ya. Terus akhirnya, "Oh kebetulan saya memang lagi nyari orang yang jujur, ikhlas, baik dan rajin membantu," gitu.
1: Ya, terus, "Iya Pak, saya juga datang ke sini baru pertama kali. Boleh Pak, saya juga butuh pekerjaan." Terus bapaknya bilang, "Oh iya, saya juga lagi butuh manajer tuh."
0: Nah, itulah ya.
1: Awal mula.
0: Hidup-hidup kalian yang inginkan kan? Kalian yang menginginkan hidup seperti sinetron SCTV tuh, kayak gitu tuh jadinya. Kayak lagu ST12 itu apa, nempel banget ya sama
1: nempel banget.
0: Sinetron-sinetron dulu, sinetron-sinetron yang ada di SCTV, karena jujur aja Baim juga sering nonton, karena kalau misalkan pulang sekolah gitu kan, pasti ya ada aja sih yang nyetel, dan kadang kayak seru aja ditonton. Tapi kalau misalkan udah bosen, kayak ceritanya kita udah tahu nih, udah nebak kayak yaelah ntar juga dia pasti nikah sama anak bosnya atau nikah sama anak buahnya. Nah, udah
1: awal-awal sih gitu. Ini musuhan ya kan. Kalau enggak apa namanya, enggak sengaja numpahin makanannya, kopinya, pokoknya bikin kesel si cewek deh. Terus kalau ceweknya udah kesel ya kan, terus tiba-tiba jatuh cinta. Aduh ya, itu gitu udah ketebak lah, banget
0: ketebak
1: sih.
0: Ketebak banget lah ya pokoknya alur ceritanya. Jadi kayak dulu lebih baik nonton Upin Ipin, yang dimana kita tuh selalu penasaran kenapa Upin Ipin ditayangin itu terus gitu ya. Kita jadi sebagai anak kecil tuh kayak, ini ngapa sih nampilin ini mulu gitu. Jadi emang,
1: oh gitu, ya, kirain mau lagu gitu.
0: Enggak, belum, orang mau bertahap gitu.
1: Nah, jadi tapi aku pernah denger sih, kalau misalkan kenapa sih kayak Naruto ya kan, terus Upin Ipin, terus pokok film-film kartun tuh dia selalu nyetel film, maksudnya episode yang sama, itu biar anak-anak yang belum nonton di episode sebelumnya itu nonton lagi im. Jadi biar yang belum nonton tuh nonton juga gitu, jadi gak ketinggalan.
0: Oh gitu ya, padahal mah alibinya kayak mau beli episode tapi belum ada duit cuas segala. Tapi emang gitu. Kita ya dulu sebagai anak kecil tuh memang sangat menunggu-nunggu episode-episode baru dari Upin Ipin gitu ya. Karena pasti anak kecil tuh tontonannya kalau udah siang nontonnya sinetron CTP, kalau udah malam nontonnya Jodoh Wasiat Bapak.
1: Kalau enggak on the spot tuh.
0: Iya, Pak, habis salat maghrib biasanya langsung nonton on the spot. Itu kalau udah malam nontonnya ini Jodoh Wasiat Bapak nih, apalagi masih yang ini apa sih? Oh, selain itu
1: ada yang ini. Yang malam tuh sama si Roy,
0: Roy Kosasi.
1: Iya, iya Roy Kiyoshi ya? Roy Kiyoshi kan.
0: Kosasi. Iya, Roy Kosasi ya.
1: Roy Kiyoshi.
0: Bukannya Kosasi ya?
1: Kiyoshi.
0: Oh, Kiyoshi. Oke deh, buat orang yang semua ya. Silakan buat kalian semua yang punya cerita yang tadi tanggal 17 Agustus kok kerja, bisa ceritain di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo, selamat malam Prima. Aku Shalom. Aku pengen banget denger lagu dari Tulus yang judulnya Sepatu, karena lagu itu tuh menggambarkan kayak aku sama pasangan aku yang selalu kemana-mana tuh berdua, gak pernah terpisahkan, gak mungkin kanan atau kiri doang. Jadi lagu itu cukup mewakili perasaan aku bersama pasangan aku. Nah, buat yang belum punya pasangan seperti aku yang harusnya kemana-mana berdua terus menerus, aku doain deh ya. Semoga lagu ini bisa menjadi inspirasi buat pasangan-pasangan semuanya ya, yang baru saja memulai atau sudah lama gitu ya. Kayak Sepatu harusnya seperti itu, kemana-mana selalu berdua. Terima kasih ya Prima.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Untuk musulur nafas ini by Last Child Fit Giselle ya. Buat wong reang semua yang sore hari ini masih memperjuangkan pundi-pundi rupiah. Untuk kalian yang tahun-tahun ini, bulan-bulan ini ya, akan menuju jenjang serius kepada salah satu perempuan gitu ya. Sampai-sampai kemarin tanggal merah tanggal 17 kalian jabanin, kalian kerja gitu ya. Buat tambah-tambahan, kalian adalah orang yang keren dan kalian adalah orang yang patut dirayakan. Kalau menurut Baim sih gitu ya. Karena gak ada loh ya orang yang mau, atau dia ya mungkin kayak pria-pria dewasa di luar sana gitu ya, yang udah mengikhlaskan dirinya dan dia sudah merasa kalau memang hidupnya ini bukan milik dianya doang gitu ya. Maksudnya bukan milik dirinya sendiri, ada juga orang tua, ada juga orang yang nanti akan hidup bersamanya, ada juga teman, sahabat, kerabat, keluarga, dan lain-lainnya gitu ya. Dan kalau misalkan pria dewasa tuh dia akhirnya sadar kalau emang hidup dia tuh emang bukan buat diri dia sendiri dan emang untuk kebermanfaatan orang lain, itu adalah another level of man ya. This is Baim. Asik ya. Buat orang-orang semua, gimana sorenya nih di hari Rabu ini? Gak kerasa banget ya, ternyata 17 Agustus baru aja 2 hari yang lalu. Sekarang udah hari Rabu. Hari ini tepat 1 tahun yang lalu itu Baim sedang ada di Dieng. Itu ada di Gunung Prau nih ya. Wah, seru banget nih kalau misalkan rencananya ya, kalau cuti Baim belum habis gitu ya. Baim tuh pengen naik gunung lagi. Apa? Baim pengen remet Gunung Dieng karena pengen dapetin view lautan awan dan juga view aqua ya, kata orang sih gitu. Tapi karena kemarin sebenarnya cerah, cuman sedikit berawan jadi kurang puas aja sih gitu.
1: Tahu enggak sih? Itu kan dia bilang lautan awan ya. Itu kan di Cina tuh ada tuh gerbang surga. You tahu enggak?
0: Enggak tahu kan gerbang udah ngomong.
1: Enggak, you tahu enggak tempat yang dinamain tuh gerbang surga
0: Shiratul
1: di Cina.
0: Mustaqim.
1: Bukan, coba you search. Dia tuh tandingannya ada salah satu konten creator bilang kalau misalkan kalau di Cina punya gerbang surga ya kan, wisata gerbang surga di Cina itu, gerbang surga di Indonesia punya lautan awan.
0: Oh yang ini ya, tahu ya.
1: Iya, itu tandingannya tuh, tandingan lautan awan di mana, Dieng ya,
0: di Dieng ya, di pokoknya itu semua gunung lah pasti gitu ya.
1: Nah, pokoknya gitulah, lautan awan di Dieng. Lawannya kalau di Cina berarti gerbang surga.
0: Waduh, Indonesia nih emang gak mau kalah mulu gitu ya sama negara tetangganya yang walaupun jauh gitu. Tapi it's okay, kalau soal wisata Indonesia itu emang gak pernah habis ya. Sampai sekarang pun masih banyak wishlist Baim yang pengen Baim wujudin sebelum Baim ya menginjak umur 50 ke atas gitu ya.
1: Buset.
0: Kayak mungkin umur-umur 50 ke bawah tuh Baim masih bisa keliling-keliling Indonesia.
1: Iya, yeah, staminanya masih banyak.
0: Iya, tapi untuk 50 ke atas itu nanti mungkin akan lebih study ke luar negeri gitu. Asik. Financial freedom banget, aman banget.
1: Studi banding gitu ya,
0: studi banding. Tipis-tipis gitu aja ya.
1: Studi banding terus ke luar itu kayak ketemu klien kayak pagi di Cina atau sorenya di Amerika gitu.
0: Kayak gambaran kalau wong reang semua tahu pagi Tawiriawan lah kayak gitulah ya gambarannya. Asik. Gambaran masa tua Baim tuh kayak gitu ya. So buat wong reang semua yang kemarin tanggal 17-nya kalian masih kerja nih ya.
1: Saya belum ada yang balas.
0: Belum ada yang balas, tapi mungkin udah ada, cuman belum buka WA aja. Mungkin kalian ada punya teman senasib di MP3 malam hari ini, cerita kalian bakal aku bacain nanti di 0853-2189-9582. Kirimin cerita kalian aja. Buat nasib kalian, kalian aja yang mau adu nasib tanggal 17 masih kerja nih, Bang. Adu nasib dong, boleh, silakan aja ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati.

0: Wid penjaga hati buat ngereang semua di hari Rabu ini ya. Selain jaga hati, jaga kantor
1: dan jaga keuangan,
0: jaga
1: kalian,
0: jaga kampus, jaga apa lagi nih kalian nih ya.
1: Eh, tumben banget yuk. Apa namanya, muterin Nadi Bahasa Lama, penjaga hati.
0: Enggak tumben, kayaknya sering deh.
1: Enggak, iya jarang iya.
0: Enggak, kalau emang sering kok. Kadang tuh muterinnya yang penjaga hati, terus apa yang bergema untuk selamanya, terus juga ada yang kotanya sama tanpamu. Hafal, Baim.
1: Santai. Aman banget berarti.
0: Aman banget dong. Kita emang enggak pilih-pilih ini lagu. Emang kita enak-enak bener ini lagunya ya.
1: Oh iya, emang di Emperor lagu-lagunya enak.
0: Gimana?
1: Enggak ada yang enak.
0: Gimana wong reang semua? Kalian udah makan malam belum nih? Yang belum makan malam, makan malam dulu.
1: Yo, karena kita juga sedang musen makan, jadi kalian jangan sampai ini ya, kelaparan gitu. Coba kalau kelaparan kalian minta MBG sebelah.
0: Ai, Bang Baim atau Bang Sail ini Bang Baim ya, bukan Bang Sail.
1: Bang Tut. Akal kulang kali. Siapa yang ketuk?
0: Tumben ini kenapa awalnya harus ada AI-nya gitu ya.
1: Apa tuh?
0: Tapi enggak apa-apa. Ini ada Kak Mr. RM. It's okay, enggak apa-apa, santai aja. Tumben backgroundnya berubah, ini bukan backgroundnya berubah emang hari ini ya. Buat kalian semua orang yang penasaran, setup dari Prima FM sekarang sudah berubah ya. Jadi emang di belakang ini ada tulisan gede banget nih ya. Tulisannya tau gak apa nih?
1: 95,8 FM, nah, Prima Indramayu.
0: Buat kalian semua yang penasaran nih, bisa langsung lihat di live TikTok kita ya. Ada apa sih tulisannya? Kebetulan
1: ini baru banget, ini bagus bahkan. Bagus banget. Ya, ada yang muji 100.000 orang katanya.
0: Ya enggak tahu, tanya-tanya saya. Benar ini dia belum simmer-simmer ya. Nanti ini akan simmer-simmer gitu ya. Jadi
1: simmer-simmer pada waktunya.
0: Kalau misalkan kalian lihat nih baru masuk di ruang siaran ini, nanti dia bakal langsung kayak simmer-simmer gitu. Jadi ntar dia bisa kayak simmer-simmer lah pokoknya. So buat wong reang semua ya, silakan yang pengen request lagu di malam hari ini, dan juga kalian semua yang hari Rabunya penat gitu ya, pengen request lagu. Dan tadi siapa nih yang tanggal 17 kemarin kalian masih kerja nih ya, ceritain bareng kita. Tapi ada abis lawan 7 with Perhatikan Rani. Buat kalian semua yang sore ini masih kerja, masih di kampus atau masih di jalan, hati-hati di jalan, wong reang semua.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Prima FM, aku Syakira Holika dari Seman Satu Anjatan. Aku pengen deh request lagu Bertaut by Nadine Amiza. Nah, aku pengen request lagu ini karena menurut aku relate aja sih. Jangan lupa diputerin ya. By the way, aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: menghadirkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: What long reang semua nih ya. Aku cinta kau dan dia, Ahmad Ben, buat kalian semua yang kayak apa ya, aku cinta kau dan dia itu konsepnya berarti kayak
1: kayak cinta segitiga. Aku gimana?
0: Segitiga.
1: Aku cinta kau dia.
0: Segitiga kotak buat L2 L1.
1: Buset. Itu aku cinta dia
0: dan aku kau. Aku cinta kau. Kau dia.
1: Aku cinta kau, kau cinta dia.
0: Enggak, ini judul aku, judulnya tuh aku cinta kau dan dia, berarti aku cinta kau dan dia gitu. Berarti ini ya.
1: Ada dua orang ya.
0: Ada dua orang ya. Memang nih Ahmad Dhani adalah salah satu orang yang berhasil di universe-nya mendapatkan MJ.
1: MJ apa tuh?
0: Mulan Jamila.
1: Mulan Jamila.
0: Iya, betul banget ya. Karena emang di universe manapun Peter Parker tidak bisa berhasil mendapatkan MJ atau Mary Jane. Ini Ahmad Dhani enggak ada marga Parker-nya, dia bisa mendapatkan MJ ya atau
1: apakah itu? Jangan-jangan dapetin MJ gara-gara enggak ada Parker-nya.
0: Oh iya, bisa jadi
1: bisa
0: sih.
1: Jadi
0: kan? Aman gitu.
1: Jadi aman, ya. dia enggak masuk universe si apa namanya?
0: Enggak masuk ke runtutan kisahnya Peter Parker yang selalu
1: Peter Parker.
0: Apa enggak bisa mendapatkan cintanya, terus juga selalu sial dalam kehidupan. Tapi berbanding hal dengan Spider-Man. Ngomongin Spider-Man, main bayam ke Mall Indramayu ya. Kita ke Mall Indramayu.
1: Iya, cuman, kita mau nonton, cuman buset dah sore bener.
0: 2 jam ya filmnya sebenarnya.
1: Iya, 2 jam.
0: Apa ngapain lah kalau ada waktu lah nanti bayam, atau enggak nanti kalau nunggu yang udah ada rilis di TikTok. TikTok.
1: Jangan TikTok.
0: Soalnya banyak banget sekarang film-film dirilis di TikTok, maksudnya.
1: Iya, sumpah. Banyak banget
0: dirilis di aplikasi Netflix atau apapun itu ya.
1: Iya, juga suka nonton kan, apalagi Naruto.
0: Iya, potongan-potongan gitu ya.
1: Iya, kalau ai potongan-potongan film, kalau kan potongan-potongan Naruto ya, itu kan sebenarnya sama aja kayak bajakan kan.
0: Iya sih sebenarnya ya, tapi
1: enggak boleh.
0: Iya, enggak boleh itu ya. Odyssey itu juga salah satu film yang katanya ratingnya bagus karena memang menceritakan tentang mitologi Yunani Romawi gitu ya. Dan diperanin juga sama si Tom Holland dan Zendaya itu juga. Dan ini emang film-film garapannya Christopher Nolan, memang katanya gak ada yang bagus sih, katanya gitu ya. Tapi karena Baim belum nonton The Odyssey, jadi belum bisa berkomentar bagus apa enggak nih. Tapi kalau Baim melihat cuplikan-cuplikannya Spider-Man Brand New dia gitu, cuman apa sih?
1: Kemarin aja bagus kok.
0: Nah, maksud aku kayak kenapa sih orang-orang harus saking euforianya dia sampai nyuplik taruh di TikTok? Kan kayak orang-orang yang kayak Baim yang belum nonton gini ya. Jadi kan kita sedih gitu. Udah gitu.
1: Sebenarnya kita juga meskipun ya suka nonton bajakan gitu. Ya suka nonton kan.
0: Itu
1: sebenarnya itu tuh cuman hilaf aja lewat gitu kan. Hilaf lewat.
0: Sengaja sih, biar aja sengaja. Enggak tahu lagi enggak ada have gitu, lagi enggak have. Jadi kita nonton yang bajakan aja, aman banget.
1: tapi enggak tahu kenapa ya orang-orang kayak gitu tuh ada aja, selalu ada. Kayak kok ini orang bisa gitu ketahuan, enggak ketahuan. Tiba-tiba udah di tele aja.

0: Itu dia requestan dari Kak siapa?
1: Miss Monji Happy Camel itu.
0: Oke, guys, kita tuh sebenarnya lagi makan. Kita lagi makan malam nih, jadi buat orang-orang yang semuanya gimana, udah pada makan malam belum?
2: Yap, jangan lupa makan malam ya kalian.
0: Iya, sekarang kita udah kita habis makan ayam maca, ayam macchiato.
2: Ayam maca beneran lagi nih.
0: Ayam beneran ayam maca, beneran maca. Ini enggak apa namanya? Kayak ada langu-langunya dikit enggak? Langu-langu tuh kayak masih bau dikit mentah-mentah fresh.
2: Enggak sih.
0: Tuh garden gitu.
2: Enggak.
0: Bau. Enak ya?
2: Enak
0: kan tuh. Hmm. Apa kabar Kak Sahil? Baik. Halo Kak Ulan. Gimana nih guys tampilannya? Katanya bagus banget. Next ada bisnya Kak. Waduh. Kita wiset ini asemer banget ya bisnya. Ini emang enak banget sih asli. Ayam penyetnya enak banget.
2: Kedengeran
0: asli.
2: Oh, maaf ya guys.
0: Itu enak banget asli, enak banget.
2: Maaf Bang Reang.
0: Asli enak banget. Jadi buat rekam prima nih, karena kita tadi ngomongin Spiderman. Dan tau gak sih, nanti di bulan 24 tanggal 29 ya, itu ada Gea Indrawari
2: Di
0: Cirebon.
2: Emang Cirebon lagi rame-ramenya.
0: Iya, tadi ada siapa?
2: Juicy Lucy
0: bulan apa? Bulan ini
2: kalau gak salah. Tapi udah lewat ya? Maksudnya bulan ini tapi udah lewat kayaknya.
0: Oh gitu. Kok enggak rame ya? Gendrawari.
2: Soalnya mungkin kalau aku sih jujur ya, sebagai anak muda yang memang suka musik-musiknya Juicy Lucy, jadi mungkin aku tahu gitu ya. Mungkin buat kalian semua yang kurang suka sama Juicy Lucy ya, mungkin enggak tahu. Tapi emang kalau enggak salah apa udah lewat apa belum ya? Aku lupa deh.
0: Soalnya emang enggak tahu kenapa ya, antara bulan Agustus sama bulan depan November ya. November tuh banyak event-event im. Asli. Banyak event nanti juga. Aing sebenarnya gimana ya? Pokoknya di Hargelis nanti banyak event. Kan ada Hargelis Fest tuh. Ya kan nanti di situ banyak ada cosplay-cosplay, kalau lu mau cosplay kan suka cosplay kan?
2: Cosplay apa?
0: Cosplay Prabowo atau cosplay apa gitulah. Weh, cosplay Jepangan. Pokoknya kalau kalian yang suka cosplay itu, datang deh tuh di Hargelis Fest.
2: Boleh dah.
0: Buat Hargelis Fest boleh lah. Kamu kita jadi media
2: aku
0: partner.
2: Mau cosplay jadi parori.
0: Hey. Kalau ya jadi parori, ay jadi kapolsek. Maaf.
2: Parah Pak, Pak, tetap aja Pak. Namanya Sahil Pak. Lumayan diantar Pak.
0: Terus yang jadi dendramil. Eh, enggak boleh gitu dong. Yang jadi Pak Dendramil siapa?
2: Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Ya, kita kekurangan satu personil guys. Dibuka locker. Beneran Pak. Kak Baim makan dikasih lagunya Lihatlah dan Buka Mata.
2: Jangan dong. Enggak boleh gitu, enggak boleh. Astagfirullah. Baim bukan bahan bersyukur ya.
0: Bukan bahan bersyukur, tapi si Baim memang apa ya? Dia ini suka banget makan-makan banyak gitu, guys. Iya, Im. Yuk, biasanya kalau per porsi berapa, Im? 2, 3, 4.
2: Tergantung sih. Kadang kalau emang lagi
0: enak,
2: selapar-laparnya gitu ya. Kayak kemarin itu kan waktu di Indramayu Kota lapar banget tuh, jadi nambah. Emang kan emang gara-gara ini Baim tuh udah kayak gak mau nambah, kecuali emang lapar selapar-laparnya gitu.
0: Kayak beraktivitas terus lapar gitu ya, makanya yuk nambah. Tapi yuk punya ini gak sih kamu penilaian sendiri, kalau A itu sebenarnya gak ada yang gak enak sih, adanya tuh enak dan enak banget. Udah itu doang. Kalau yuk gimana? Pokoknya kalau ayam bilang enak, oh berarti ini standar gitu. Selain ya udah, kayak misal ayam penyet pada umumnya gitu. Kalau misal enak banget, berarti ini spesialnya ayam penyet gitu. You ada ini.
2: Simple sih.
0: Apa tuh?
2: Selama bisa dimakan enak pasti.
0: Yeay, menilai ini sendiri. Iya sih, pantas. You bilang semuanya enak.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Selamat malam Mongreng semua. Aduh, balik lagi di Dear Diary malam hari ini. Ada Bayim yang sedang bacakan Dear Diary, walaupun sedikit pedas, karena jujur Bayim sedang makan ayam penyet dan wow, pedas ya. Buat Mongreng semua yang belum makan malam, jangan lupa makan malam. Dan inilah Dear Diary yang sudah dikirimkan oleh teman kita yang ada di Jakarta. Dear Diary, ternyata dalam merasakan sebuah rasa cinta, terkadang kita tidak bisa mengandalkan ego kita sendiri. Ada hal-hal yang terkadang harus kita jalankan berdua. Ada hal-hal terkadang yang harus kita diskusikan berdua. Jatuh cinta memang pahit dan memang terkadang terasa manis. Tapi percayalah, semua itu hanyalah sebuah pembelajaran. Dan semua itu hanyalah sebuah cara mendewasakan seseorang agar orang itu tahu maksud dari jatuh cinta yang sebenarnya. Semakin dewasa kita sadar, umur bertambah, bertemu banyak orang, dan akan merasakan kehampaan. Kehampaan saat orang lain jauh dengan kita, dan kehampaan di saat orang yang kita sayangi jauh dari kita, itu adalah another level of kehampaan. Oh, pakai bahasa Inggris. Mungkin menurut saya sebagai penulis Dear Diary ini, menjadi seseorang yang dewasa dalam melakukan atau dalam fase yang bisa dibilang sangat kecintaan atau cinta adalah suatu hal yang berat. Karena terkadang ada satu hal yang harus kita korbankan dan harus kita lakukan itu, walaupun terkadang hal itu sakit dan hal itu pun berat. Tapi tidak apa-apa. Aku rasa ketika Tuhan sudah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Dan terima kasih untuk Prima FM yang selalu membacakan curhatanku, Dear Diary-ku, dan semua tulisan yang aku buat. Aku harap semua tulisanku, semua rasa-rasaku yang aku curahkan dalam petulisanku bisa menjadi sebuah inspirasi mungkin, atau bisa menjadi sebuah refleksi diri untuk kita sebagai manusia. Itu dia Wongreng semua, Dear Diary dari kawan kita yang di Jakarta yang selalu mengirimkan Dear Diary-nya untuk Wongreng semua. Jangan kemana-mana, masih di MP3 muda dan menginspirasi sampai jam 9 malam. Di jam 8 nanti ada Samgal Senggol.

0: Baby Doll with Utopia menemani Wong Reang semua yang malam hari ini masih ada di jalan atau lagi berangkat mau makan malam bareng siapa sih saja lah ya kalian. Yo, semua. Gimana kabarnya Wong Reang semua hari ini?
1: Buset, nanya kabar lagi aja.
0: Masih nanya kabar dulu ya.
1: Gak sih ada siapa aja?
0: Ada Fruity, halo Fruity.
1: Halo Fruity.
0: Minta request bang? Oke boleh minta request.
1: Boleh. Tadi requestnya banyak juga ya yang udah request.
0: Banyak banget malam hari ini buat kalian semua yang belum kesempatan buat request malam hari ini, request aja sekarang ya. Tadi tuh ada Kak Wulan, ada Kak Luman, ada Kak Lamun.
1: Ada Divani juga ini gue join. Kak Ardindot.
0: Bang Baim mau request
1: Wasit Cintaku dong dari Ricky.
2: Oh, belum Kak, belum ada.
1: Teh Hijau. Play aja dari itu.
0: Teh Hijau.
1: Maca ya berarti.
0: Nah, Tulus Teh Hijau. Oke, nanti Tulus Teh Hijau boleh ya di MP3 single-single lah, nanti aku putar lah ya.
1: Yes,
0: Tulus Teh Hijau nanti kita cari ya, Tulus Teh Hijau. Terus juga ada yang request Wasit, emang ada ya? Wah, ada. Aku baru tahu deh ada lagu judulnya apa?
1: Wasit.
0: Wasit apa tuh judulnya?
1: Wasit Cintaku.
0: Wasit Cintaku baru tahu sih jujur ya. Nanti kita cari lagunya lah ya.
1: Kalau wasit di lapangan itu udah banyak ya.
0: Banyak banget.
1: Cari aja ke Wulan. Minta request bang, boleh request apa guys?
0: Minta request bang, minta request wasiat maksudnya, oh wasiat, wasiat. Cinta. Astagfirullahaladzim.
1: Aduh tipe nih, kebiasaan kalau tipe-tipe gitu tuh bisa apa ya?
0: Tapi biasa orang-orang
1: bisa melenceng-lenceng.
0: Orang-orang yang tipe-tipe kayak gini tuh biasanya pengikutnya Adisti nih ya.
1: Aduh iya bener lah ya, Adisti po.
0: Masa kemarin dia ngomong Satpol Saptol coba.
1: Astaga Saptol.
0: Oke kakak Sahil, bukan Sahil ini Baim. Astagfirullahaladzim. Kalian coba aku bingung deh sama kalian semua yang bilang aku sama Sahil tuh mirip. Emang miripnya apa coba? Sahil keriting.
1: Jauh banget.
0: Aku Sahil keriting, aku lurus loh rambutnya ya.
1: Jauh itu yang di kamera tuh Baim. Tapi kalau yang di belakang kamera tuh Sahil.
0: Betul banget. Untung Delili bisa bedain mana Bayi mana Sahil. So buat tunggu yang semua ya, silakan yang pengen request lagu kita tungguin di 0853-2189-9582. Yes. Ada Fairy Tale buat cinta butuh waktu buat kalian semua yang lagi mengejar cinta. Cinta siapa aja lah ya. Apa sih lupa bagi si

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Indramayu Barat ya. Ada senggol-senggol nih malam hari ini, wong reang semua. Gimana kabarnya yang belum ikutan senggol-senggol kemarin? Yuk ikutan sekarang.
1: Kalian bisa telepon aja langsung di 0853-2189-9582. Sahil ulangin di 0853-2189-9582. Jadi kalian di situ bisa telepon-telepon senggol-senggol siapapun itu, mau yang RI1 sampai RI 4.500, bebas deh pokoknya. Kalian mau senggol-senggol di sini free, aman, gratis, tanpa dipungut biaya.
0: So buat kalian semua, yuk langsung aja kalian telpon. Mana nih nomornya nih?
1: 0853-2189-9582.
0: Jadi kalau kita ngomongin nomor telpon dulu tuh kita kayak lagi talk show obat-obatan sih sebenarnya ya.
1: Ini ada.
0: Ayo Pak, kayak kayak kalau kalian pernah denger nih ya talk show obat-obatan kayak zaman dulu, kayak untuk bapak ibu silakan bisa langsung hubungi di 0853-2189-9582.
1: Iya, aku ulangi di 0853-2189-9582.
0: Baik, dengan ibu siapa ini, ada keluhan apa ya ibu ya? Ya buat kalian semua, enggak, kita bukan lagi talk show obat-obatan ya, bukan.
1: Kita emang impersonate aja. Gitu. Siapa tahu ada obat-obatan yang pengen nge-hire kita gitu kan, jadi apa? PO-nya.
0: Jadi brand ambassador.
1: Brand ambassador boleh deh. Pokoknya Bayem dia orangnya yang pokoknya nafsuan makan. Coba obat-obatan yang enggak bikin nafsu makan deh. Bayem. Uji coba aja ya.
0: Ada ya, ada orang geragas gitu. Jadi enggak geragas, ada enggak ya, kayak orang ngereok jadi enggak ngereok gitu. Ada enggak sih?
1: Ada
0: gitu?
1: ada.
0: Ada ya.
1: Obat tidur.
0: Obat tidur. Oke, obat bius kali ya.
1: Obat bius.
0: Ya, kayak yang di TikTok nih. Boleh enggak gua bius katanya?
1: Oh iya.
0: So buat wongar yang semua silakan di senggol-senggol marma ini, kalau misalkan belum ada yang mau telpon, langsung aja kita ke requestan lagunya Kak siapa tadi, banyak banget
1: Kaulan yang
0: tadi. Kaulan udah yang bukti, ganti bukti Kak.
1: Oh, ganti bukti.
0: Langsung aja kita ke requestan lagunya siapa tadi ya. Aduh, gak tahu, banyak banget tadi yang request lagu, terima kasih. Ini yang lagu yang request. Oh, Kak Indramayu Barbar yang request lagu Luvia Band, Orang Yang Salah. Buat Kak Indramayu Barbar, Luvia Band with Orang Yang Salah.

0: lebaran nanti.
1: Balik lagi di senggol-senggol nih Wong Reong semua. Katanya tadi ada yang mau nelpon dari live TikTok. Yo, telpon aja langsung nih. Nomornya mau kita ulangin lagi nih. Udah kayak
2: jualan obat-obatan lagi.
1: Udah ya. Jadi buat Bapak Ibu silahkan bisa telpon langsung di 0853-2189-9582. Untuk ibu-ibu yang mungkin merasa kakinya kurang ke kanan sedikit gitu.
2: Dan sahil ulangi buat Bapak dan Ibu, silakan di 0853-2189-9582. Bukan drama You Barber.
1: Ini kita bukan entar diberan dikira jualan.
2: Iya, kita beneran obat-obatan.
1: Jualan obat-obatan tapi lagunya senggol-senggol gitu ya, boleh juga
2: loh. Sama kan obat-obatan yang waktu itu kan juga DJ juga.
1: Oh iya, iya. Itu sama ya, dijeduk-jeduk gitu.
2: Iya, jadi, betul.
1: Apa kalau ada pasien datang, jadi Pak, foto dulu Pak, dibikinin jeruk-jeruk. Asik. Oke, buat Wong Reong nih, silahkan. Ada tadi ngomong doang, Bang mau telepon, mau telepon. Ini sekarang kita udah buka, sudah sangat baim buka nih, nah. Pintu selebar-lebarnya buat kalian semua yang pengen telepon nih ya. Tuh, baim udah megangin HP nih. Langsung aja notif masuk, langsung aja kita pencet pertama kali siapa yang akan masuk.
2: Tuh, barah banget. Katanya ya Allah Bang Baim, kakiku ini bengkok loh Bang Baim. Ngomong gitu pada Bang.
1: Enggak tahu itu siapa. Astagfirullahaladzim.
2: Katanya bilang tadi buat lo ibu-ibu yang kakinya bengkok ke kanan gitu.
1: Bukan kaulan.
2: Parah banget.
1: Tuh kan kenapa sih kalian perempuan tuh suka merasa aku kita ngomongin kalian enggak.
2: Parah banget. Tapi emang beneran kaulan
1: tuh. Tuh kan beneran parah itu Sahil yang ngomong beneran.
2: Enggak, tapi emang beneran kaulan kakinya. Lagian waktu habis operasi.
1: Iya, maksud aku bukan kaulan loh. Maksud aku yang lainnya gitu. Ini siapa nih telepon nih?
2: Coba diangkat. Halo, Assalamualaikum.
1: Oh belum. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, silakan buat Wong Reong semua ya. Ditunggu nih ya. Atau langsung aja kita ke lagu kedua di senggol-senggol malam hari ini.
2: Udah ke lagu kedua aja.
1: Iya, lagu kedua. Tadi kan yang Luvia Band kan pertama. Nah, ini ada Tensi.
2: Lu saya tahu nih katanya. Assalamualaikum, Kelantan Malaysia hadir.
1: Halo Kak, Kelantan Malaysia. Parah kau parah. Astagfirullahaladzim. Kalian para wanita, mohon maaf nih ya, aku tidak menyindir, apalagi kawulan, aku tidak menyindir kawulan, aku cuma
2: enggak itu sengaja kawulan tuh kayak gimana gitu, makanya Baim bercandain kawulan.
1: Klarifikasi ya, langsung kita klarifikasi gitu. Nih takutnya.
2: Udah mintanya nomornya deh.
1: Gimana maksudnya gimana ini? Hah? Jangan membuat framing yang tidak betul ini Sahil ya. Langsung di WA soalnya ini bahaya ini ya. So buat nomor yang semua silakan ya yang pengen telepon abis ini ada lagu dari Tensi. Lu langsung kawulan duluan yang telepon nih.
2: Yaudah kawulan aja. Halo, Assalamualaikum, kawulan.
1: Oke, terima kasih kawulan. Allah.
2: Assalamualaikum kawulan.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo Kaulan.
2: Baim kangen banget sama Kaulan, udah lama.
1: Mulai framing.
3: Gak tau aku kesel sama Bang Baim.
2: Oh, iya.
3: Ngomongnya parah
2: banget sih.
1: Kaulan itu.
2: Aku kalau jadi Kaulan asli aku sakit hati sih.
1: Gak usah ngomong gitu, gak usah ngomong lebih-lebihin. Kaulan aku klarifikasi itu bukan Kaulan ya, enggak, bukan Kaulan kok.
3: Kan di situ cuma ada aku.
1: Oh iya deh, tapi bukan kawulan kok.
2: Iya, parah banget.
1: Emang aku ngomong gitu nggak ngeliat TikTok, kok ngeliatnya jam dinding loh.
2: Nama rancangan apa ini? Apa tuh nama rancangan? Kenapa kawulan?

0: Kalau lu masih sakit hati ya, tadi dibilang bang kayak gitu ya.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Banget malahan.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Canda.
1: Aduh.
2: Canda kok.
0: Candaim.
1: Tapi aku baru.
0: Ciat.
1: Tapi aku baru pertama kali nih dengar suaranya Kak Wulan.
2: Iya.
1: Karena emang selama aku siaran kayaknya ini ya, Kak Wulan baru pertama kali. Wih, first time nih Kak Wulan nelpon nih.
0: Lah enggak, udah
1: di senggol-senggol yang ada bayimnya.
0: Emang enggak, kayaknya enggak deh.
2: Bener banget.
0: Oh gitu ya.
2: Bener banget.
0: Biasanya aku kalau nggak Disti ya berarti ya.
2: Iya Kak Disti sama Kak Sahil.
0: Oh berarti ini spesial.
2: Waktu di rumah.
1: Timing terus.
2: Sama terus. Kak Sahil.
0: Oh iya
1: waktu itu. Waktu di rumah.
0: Hah? Waktu di mana tuh?
1: Waktu di kosan.
2: Waktu di rumah sakit.
0: Di rumah sakit. Oh jadi dia sempat waktu masih dalam keadaan pasca ini, pasca operasi, terus kayak pengen telepon Adisti Sahil ini telepon ayah.
1: Tapi Kak Wulan gimana sekarang keadaannya kakinya?
2: Ini sih masih agak sakit, apalagi kan masih pakai selang ini, selang darah di kakinya.
0: Oh,
2: karena perawan.
1: Oke,
0: parah mengalir sampai jauh.
1: tapi
0: parah banget sih, Bang.
1: Aku tuh pengen tahu deh, Kak. Awal kejadiannya tuh kenapa sih, Kak?
2: Kecelakaan tabrakan sama truk.
0: Itu tahun berapa sih, Kak? Itu tahun ini, tahun 2026.
2: 2023.
0: Oh,
2: itu seminggu sebelum hari raya Idul Adha.
0: Oh, udah lama banget berarti ya.
1: Itu kaki kanan ya, Kak? Soalnya
2: kaki kiri.
1: Oh, kaki kiri. Soalnya kadang tuh emang
2: yeah.
1: Kalau aku ya Baim secara pribadi, karena terkadang Baim tuh terlalu menumpukan ke kaki kanan gitu ya. Jadi kadang tuh kaki kanan tuh emang suka sakit gitu loh.
0: Iya, yeah, kadang suka kesleo gitu kan.
2: Itu tuh ini kakinya
0: itu motor berarti ya? Oh motor.
1: Oh ketiban motor.
0: Jadi jatuhnya
1: door prize ke kiri.
0: Enggak, jatuhnya ke kiri.
2: Iya, ketiban motor.
1: Oh berarti
2: bener-bener gak sadar waktu itu gue.
1: Gak sadar kalau bawa
2: sakitnya
1: motor.
2: Sakitnya pas di operasi.
1: Oh.
2: Jadi gak ngerasa sakit, tapi sakitnya pas operasi doang.
0: Aduh jadi ngilu
1: eh. Tapi waktu di operasi itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan setengah sadar, Kak?
2: Operasi pertama itu kan dibius setengah, itu sempat koma. Terus operasi kedua itu sempat nggak ada, tinggal dikuburin aja, malah hidup lagi.
1: Ini serem banget ngomongnya.
0: Tapi beneran?
1: Ah masa? Mati suri?
0: Iya mati suri. Dia udah berapa? 3 kali apa 2 kali?
1: Di restart kali Kak?
2: 4 kali yang
0: itu tombol restartnya di mana, di bibir atau di apa di
1: lupa pas untung lupa password ya.
2: Sebenarnya ada lagi kan 2 kali.
0: Oh iya iya.
2: 2 kali
0: iya.
2: Ada.
0: Iya, jadi makanya Kak Wulan tuh kebuka ya mata batin ya, mata indranya ya.
2: Iya. Iya, bener banget.
1: Wow. Berarti Kak Wulan udah ngelihat surga dan neraka nih, Kak.
0: Enggak gitu. Enggak nyampe ke surga. Masih panjang perjalanannya.
1: Oh, masih panjang. Enggak soalnya kalau udah ngeliat aku pengen tahu kisi-kisinya gitu kan.
0: Biar kita bisa ini ya.
1: Bisa mempersiapkan gitu. Enggak, secara astrologi.
2: Hanya aku yang di atas yang tahu.
1: Ah, iya sih.
2: Hanya aku yang di atas yang tahu.
1: Spill dong, Kak.
0: Ini beneran Kak Wulan beneran yang emang lihat waktu itu pintunya.
2: Maksudnya?
0: Yang katanya kakak ini apa namanya, hanya aku dan Tuhan yang tahu. Emang apa kakak tahu apa? Siapa tahu kita juga bisa tahu ya. Ini berempat aja deh.
2: Intinya hanya aku dan Tuhan yang tahu.
0: Ya udah berempat deh, boleh nggak tahu?
1: Cuma maksud aku, sorry Kak Wulan, maksud aku kayak itu kan cuma operasi kaki bisa sampai tidak sadarkan diri tuh kenapa Kak?
2: Kondisi aku ini bener-bener parah sih.
0: Oh, lagi drop berarti ya.
2: Tapi dipaksa buat operasi.
0: Oh iya bener. Kayak ini aja Im, kayak donor darah. Kan donor dalam fit ya. Gak boleh minum obat, gak boleh sakit.
1: Harus fit. Sama hey. Im gak boleh.
0: Hey, itu apalagi. Jadi pokoknya harus fit. Kalau mau operasi kan, itu harus sehat kan ya. Maksudnya ya dalam keadaan normal gitu.
2: Ya apalagi kan darah aku kan ini langka banget.
0: Apa tuh?
1: CD.
2: H negatif. AB AB negatif. Bukan AB plus.
1: AB negatif.
0: Oh.
1: AB iya. Negatif baru tahu
2: kalau
1: ya.
2: AB plus kan masih banyak donor darahnya. Kalau AB AB plus kan ini. Dari O dari A bisa.
0: Tapi kalau Amin tuh susah, harus Amin bisa. Amin juga berarti ya.
1: Kalau Amin
0: apa? Enggak, kalau AB berarti AB AB min juga berarti atau gimana?
1: Nah, suara apa tuh?
2: Bener-bener harus itu sih. AB negatif doang, enggak bisa yang lain. Enggak ada yang bisa, Mas.
0: Kebetulan aku kalo juga AB sih.
2: Jadinya beku.
0: Cuma enggak tahu AB plus atau AB min.
1: Kayaknya lu minus banget deh. Oke deh Kak Wulan, terima kasih ceritanya, karena first time aku baru ngobrol sama Kak Wulan ya, walaupun Kak Wulan kadang juga masuk live TikTok terus ceritanya gitu kan, cuman kalau ngobrol secara via telepon secara langsung ini baru first time, jadi aku baru tahu kalau misalkan pengalaman Kak Wulan bisa mati suri 4 kali, wow keren juga gitu ya.
0: Ini apa mau nanti yang kelima atau gimana nih? Ini jangan ya, sorry.
1: Oke Kak Wulan, ada mau senggol-senggolnya buat siapa?
2: Enggak ada sih. Soalnya enggak punya siapa-siapa.
1: Eh, Sahil,
0: Baim,
1: kode keras.
0: Baim itu kan katanya tadi Baim yang pertama.
1: Jangan dong, framing-framing kayak gitu dong.
0: Iya. Kak Wulan katanya kalau Kak Wulan udah sembuh kesini kan ke Prima, katanya mau ketemu Adisti, Baim, Sahil.
2: Benar, mau banget.
0: Sama bawa apa? Kemarin tuh Kak Wulan janji pengen bawa apa?
1: Atau kita yang sana bayarin mobil ya Kak?
2: Waduh.
1: Jahat banget.
0: Jahat banget.
2: Baru ngecek kebobolan ini.
1: Berapa kosong Kak? Halo Kak?
2: Nah, maksudnya
1: nggak
2: kedengeran.
1: Oh iya, yaudah. Makasih Kak Wulan. Mau request lagu lagi atau tadi udang Virgon bukti aja udah?
2: Aku mau requesting dong, abis Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih dari siapa ya? Selamat Jalan Kekasih. Itu kan lagunya? Yang itu bukan?
2: Aku pun lupa.
1: Ya. Udah. Nanti kalau misalkan nggak ada, ditulis lagi aja Kak di live TikTok ya.
2: Oke.
1: Sama-sama. Sehat-sehat Kak Wulan ya.
2: Terima kasih.
1: Iya. Salam buat dokternya Kak.
2: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.

0: 33 Weight Perunggu ya. Ini salah satu musik yang setiap pagi Baim dengerin karena
1: setiap pagi banget.
0: Iya. Karena enggak tahu kira-kira ini tuh menurut Baim lirik dari Perunggu yang 33 ini nih kayak agak relate sama kehidupan gitu. Maksudnya kayak jadi bukan relate seperti kayak ini terus berenang lanjutkan mendaki. Nah, itu Baim suka tuh kayak puitis-puitis kayak gitu karena menurut Baim tuh si penulis ini ingin pendengarnya tuh kayak terserah kalian mau gambarin kayak apa. Tapi guys, saya gambarinnya terus berenang lanjut mendaki gitu kan.
1: Oke, tapi kalau Ais sendiri sih, Ais akhir-akhir ini lebih suka dengerin JJ.
0: Apa?
1: JJ.
0: Jedak jeduk.
1: Iya, Ais suka dengerin JJ karena enggak tahu kenapa ya. Kan dulu emang sih tergantung mood juga sih. Cuman akhir-akhir ini tuh Ais
0: di mood. Apa yang di mood?
1: Mood, sesuai mood, bro. Sesuai mood, bro. Sesuai mood. Itu akhir-akhir ini suka banget dengerin lagu JJ. Biar semangat aja sih hidupnya. Hidup Ais biar apa tuh? Yang EMG, Kela, Astaga. Pokoknya bagus-bagus deh JJ sekarang tuh. Keren banget.
0: Ini kenapa sih TikTok deh? Kenapa? Orang udah bener milihnya disalahin lagi.
1: Oh iya, puzzle ya?
0: Tuh. Wah, parah sih ini.
1: Oh, ini ada antek-antek nih pasti nih yang sabotase kita nih.
0: Hey, baling-baling bambu. Sobat orang semua, Perunggu dengan 33 kalinya memang salah satu lagu yang membuat Baim setiap pagi menjadi semangat dan mempunyai harapan baru. Tapi Klasik. Buat orang semua punya enggak nih lagu yang setiap pagi? Kalian dengerin, kalau saya tadi dengerin JJ gitu
1: ya. Pagi tuh udah pasti JJ aja. Makanya saya suka dengerin Ngopi Say, Mbak Putri kadang.
0: Tapi kalau Baim tuh lebih suka mendengar lagu-lagu yang lebih ke banyak harapannya. Kayak tadi Perunggu 33 kali. Terus biasanya Baim denger lagunya The Beatles ya.
1: The Beatles.
0: Di pagi-pagi itu karena The Beatles. Itu tuh emang musik yang gak akan pernah gak enak. Dan jadi kayak, wah ini kalau didengerin setiap pagi tuh asik banget gitu lagu The Beatles. Kayak ya paling Baim yang denger, paling lagu The Beatles yang suka Baim denger pagi itu adalah lagunya The Beatles yang Obladi Oblada dan juga Hey Jude. Karena Hey Jude itu ya satu liriknya yang dimana Lenina, hey, ketika kamu ya, lelah
1: itu yang Let It Go.
0: Bukan dong, Let It Go, Let It Go. Ini masa ya John Lennon Let It Go, Let It Go ya, dan kawan-kawannya gitu ya. Halo buat orang yang semua, sebenarnya Baim tuh lagi kangen banget sama satu kota. Tapi kota ini harus bisa datengin itu butuh waktu yang lama gitu ya. Kita gak bisa datang ke kota ini tuh cuman sebentar. Karena apa? Karena kota ini adalah Jogja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kalau malam-malam gini kita tidak harus mendengarkan lagu galau galau ya, Wong Reang semua ya.
1: Kita lagu ini aja udah bikin kita semangat lagi buat menyapakan pria yang ada di dunia ini.
0: Buset, nggak semuanya kita sapa ini, kita sapa semuanya seketekor ini ya. Dunia itu ada 8 miliar.
1: 8 miliar.
0: Ada berapa sih penduduk di dunia?
1: Bumi, di bumi.
0: Di bumi ada berapa sih penduduk di bumi?
1: Kalau di dunia mana dulu nih?
0: Penduduk semua ikut di dunia. Penduduk di
1: bumi.
0: Dunia ini ya, penduduk di dunia 2026 ada 8 sampai 8,3 miliar jiwa. Tapi yang ini banyak banget ya, kalau kita absenin satu-satu ini mulut kita kering ya.
1: 8,3 miliar ya?
0: 8,3 miliar ya, betul banget.
1: Indonesia padat banget.
0: Wah.
1: Pertama India ya kan. Kedua Cina. Ketiga Amerika. Keempat Indonesia.
0: Indonesia ternyata punya prestasi juga ya. Indonesia prestasinya negara dengan penduduk terbanyak ya. Itu doang prestasinya.
1: Nomor 4 udah kayak apa ya? Kayak juara harapan.
0: Juara harapan, iya benar.
1: Harapan
0: ya.
1: Pertama ya.
0: Aduh, harapannya juara sih tapi kaitna dengan cerita cinta nih, Wong Reang semua, yang kalian mungkin masih ada di luar rumah atau kalian yang masih ada
1: di luar negeri.
0: Atau
1: terus kayak gak balik-balik ke rumah.
0: Kayak Bang Toyib gitu ya, ada yang nyariin gitu ya. Sampai ada yang udah jangan tinggal di rumah gitu. Ada gak sih orang gitu kayak saking gak pulang ke rumah gitu, pas pulang dia lupa gitu. Maksudnya kayak keluarganya, anaknya kayak saya punya bapak ya. Ada gak sih orang, ada
1: sampai lupa
0: sih
1: gitu ya.
0: Ada gak sih
1: sampai lupa orang rumah kayak.
0: Oh saya punya orang tua ya. Oh iya,
1: gak
0: iya.
1: Mungkin sih.
0: Gak mungkin sih, gak ya mungkin. Gak mungkin sih. Jahat sih kalau kayak gitu.
1: Jahat
0: sih.
1: Jahat banget jahat, itu jahat. Sengaja ngelupain itu. Parah banget. Ibaim parah.
0: Nah kali aja gitu ada. Keluarga gitu gak ada kan.
1: Tapi biasanya ada kalau misalnya orang tua yang lupa mana. Kan kita kan ini ya, ada tuh kadang orang yang baru balik dari Jepang, dia diem-diem pulang. Ternyata dia orang tuanya nggak ngenalin anaknya karena anaknya banyak berubah. Ya mungkin tadinya di sini hitam, di sana putih, terus balik lagi udah putih.
0: Iya, kenapa gitu ya? Kok bisa ya? Baim di Bekasi hitam, sini tambah hitam.
1: Sumpah. Ayo di Indramayu tuh udah buset dah butek bener. Asli nggak bohong.
0: Tapi sebenarnya panasnya Indramayu itu nggak kayak panasnya Jakarta sih. Ya. Kalau menurut Baim ya, panasnya Bekasi itu masih normally panasnya ya. Panasnya di Indramayu itu masih normalnya panas gitu ya. Walaupun tadi siang katanya sempat di suhu 33 derajat, tapi Baim masih merasakan itu sebuah hangat karena Baim pakai lengan panjang dan kardigan dan nggak gerah gitu maksudnya. Tapi kalau di Bekasi nih, buset dah.
1: Itu kaos kayaknya buka baju gitu ya.
0: Tapi kok bisa ya Bekasi menjadi
1: kota terpanas?
0: Kota, bukan, kota dengan tingkat perokok paling rendah gitu.
1: Iya ya, saya juga mikir.
0: Apakah sebenarnya sekarang karena di Bekasi juga udah banyak Gen Z gitu ya? Apakah Gen Z di Bekasi udah beralih dengan menyedot maca dan tidak menyedot nikotin lagi apa gimana ini?
1: Jadi konsumsi macanya meningkat.
0: Iya benar banget. So buat kalian nih Wong Reang semua yang tinggal di Bekasi ya, karena Baim juga orang Bekasi gitu ya, kok bisa ya Bekasi jadi salah satu kota dengan tingkat perokok paling rendah di Indonesia. Nggak di dunia dong, kejauhan ya.

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: belum memaafkan luka-luka lama, maafkan.
1: Aduh,
0: lah ya.
1: Maafin aja guys, biarkan yang berlalu biarlah berlalu.
0: Maafin tuh yang dua periode gitu kan, wakilnya nggak ngapa-ngapa. Eh maksudnya,
1: hey, yang sekarang juga sama. Hey.
0: Pulang tidak tenang ini, tapi nggak apa-apa ya buat orang.
1: Kita tuh udah terlalu banyak musuh, kita terlalu banyak musuh.
0: Ya kita serius kemarin aja kita ke.
1: Serius kita udah terlalu banyak
0: kita
1: musuh.
0: Kita udah banyak musuh ya. Kita kemarin ke kita ke Indramayu. Kita ke Indramayu kemarin kayak nyambung musuh gitu, tapi
1: udah okay. kita tuh ini versus everybody tau gak sih?
0: Apa sih kayak
2: against the world.
0: kayak ini kayak Sasuke Naruto versus Kaguya gitu ya. Tapi serem juga ya kayak gitu, enggak dong. Aku enggak mau banyak musuh, aku mau banyak teman ya.
1: Buat iya, orang ini, semua kita 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.
0: Asik.
1: Itu ucapan Syekh. Kayak enggak salah sih. Tapi
0: kalau enggak salah sih.
1: Tapi I buat artikel lah kalau enggak salah.
2: Ngomong gitu.
1: Oh iya. Oh, berarti Prabowo itu, calon Prabowo.
0: But, ya kalau Prabowo yang banyak musuh, satu musuh dia terlalu dikit kayaknya. Dia mau musuhin satu
2: negara. Dari Suzu.
1: Suzu?
2: The Art of War.
0: Oh Suzu, ya tau. Yang Jepang itu ya, Marabe. Aku pernah baca bukunya itu ya, The Art of War itu.
2: Ini
0: kayak
2: Aibut ya?
0: Iya,
1: kelihatan ya. Iya, itu Aibut. Iya, Potongan Prima itu udah ada suara AB, berarti di mana? Habis ini ada
0: Lepas lelah. Dan terima kasih buat nomor yang semua yang udah nemenin MP3 sampai jam 9 malam. Buat kalian semua ya, hati-hati di jalan nih yang masih mau burang kantor gitu ya. Dan habis ini tenang aja, ada Bang AB yang akan lanjut menemani kalian semua nih. Ruang siaran udah gelap-gelap kayak gini, udah kayak mau tidur nih, enak banget ya kan?
1: Iya, ini gue kalau siaran beneran jam 9, gue udah tidur sih.
0: Gue bener apa gua... musiknya jangan sih. Penyiaran, mana penyiaran nih, kagak ngomong-ngomong nih penyiarannya. Oke, okay, terima kasih buat nomor yang semua, aku Baim.
1: Dan aku Sahil.
0: Jangan lupa untuk follow media sosial kita di Prima FM Indramayu. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Baim di Ibrahim Nasution.
1: Dan aku Umar Sahid.
0: Kita cukup sampai di sini. Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, pendidik dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Lagu terakhir Fis Nina buat kalian semua tulang punggung keluarga.
1: Yeah.
0: Semangat selalu ya, hadapi kerasnya dunia, hadapi kerasnya Indonesia, dan hadapi pidato Pak Prabowo.
1: Bye-bye.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi dengan Prima semua malam hari ini di 95,8 Prima FM Indramayu dalam program Lepas Lelah menemani rekan Prima semua di Rabu malam hari ini setelah seharian beraktivitas. Ya, bermacam-macam ya hari ini ceritanya. Dan pastinya untuk rekan Prima semua yang ingin relaksasi sejenak melepas penatnya dan lelahnya setelah seharian beraktivitas, bisa mendengarkan lagu-lagu pop mancanegara yang akan kita putar di Lepas Lelah ini sampai jam 11 nanti malam bareng aku Abe. Pastinya ya buat rekan Prima semua. Sudah kita buka dengan lagu pertama masterpiece dari JCJ. Abe mau menyapa dulu rekan Prima semua dimanapun rekan Prima semua berada. Untuk yang mendengarkan lewat radio analog 95,8 FM Indramayu, apa kabar semuanya? Buat rekan Prima yang mendengarkan via web streaming Prima di website primafmindramayu.com, selamat malam ya dimanapun kalian berada. Juga yang mendengarkan streaming via aplikasi Noise dan Radio Garden, ya pastinya ya. Dan buat rekan Prima semua yang sudah bergabung di live TikTok Prima di Prima 958 FM Indramayu, tetap dengerin terus karena kita bakal banyak banget puterin lagu yang asik pada malam hari ini. Dan pastinya berita-berita aktual untuk menemani malam rekan Prima semua. Lagu berikutnya dari Afgan feat Isyana Saraswati and Randy Pandugo, Feel So Right. Stay tuned on

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tenang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8
1: Kadang kita tuh pengen semuanya tuh lebih lembut, karena hidup udah keras sih, rekan Prima.

gitu kan ya. Ketika misalnya hari-hari kita terlalu berat gitu kan, pengen itu berharap banget dari hati yang terdalam.

Easy On Me dari Adele sukses mengantarkan kita bahwa ada loh perasaan-perasaan yang bisa gak sih semuanya tuh jadi kayak dan keras-keras gitu, ya berat-berat gitu, lebih enteng, pengen ya gak ngar banyak, bisa lebih enteng dijalanin aja gitu kan harapannya mah. Gitu. By the way rekan Prima, malam hari ini Abe punya beberapa tips nih buat rekan Prima semua yang suka kulineran mungkin ya. Sebelum kita lanjut dengerin lagu berikutnya, nih Abe mengumpulkan ada beberapa kuliner yang bisa banget dicari nih kalau lagi di sekitaran jalur Pantura Indramayu ya. Jadi ada beberapa kalau rekomendasi nih para food vlogger nih ya. Nih, ada 3 top 3 kulineran yang bisa teman-teman hunting, rekan Prima semua hunting kalau lagi lewat di sekitaran Pantura Indramayu. Yang pertama itu pindang gombyang ikan manyung. Ya. Di kuliner kepala ikan laut raksasa dengan kuah kuning kaya rempah dan asam segar yang menggoda selera. Bisa jadi list buat weekend besok, siapa tahu ya mau hunting cari aja. Jalan-jalan nih ke sekitaran Pantura ya, cari pindang gombyang ikan manyung ya. Terus yang kedua, itu rekomendasi para food vlogger, ini ada burbacek ya. Singkatan dari bubur rumbah dan cecek. Rumbah itu sayuran rebus bumbu petis ya, dan cecek itu kikil sapi. Jadi perpaduan tekstur bubur yang lembut dengan kenyalnya kikil bumbu pedas menjadikan menu sarapan favorit. Jadi enaknya disantap pagi-pagi ya. Mungkin buat weekend besok ya, hari Ahad rekan Prima bisa, atau Sabtunya mungkin ada yang udah libur gitu kan, yang weekend gitu. Nah, kuliner ketiga ini yang bisa jadi rekomendasi buat kalau dari para testimoni food vlogger ya. Ini yang ketiga itu keripik tike. Jadi oleh-oleh ini super eksklusif asli Indramayu yang terbuat dari umbi rumput teki pesisir pantai. Wah, rumput teki dong. Rasanya yang renyah dan gurih menjadikan buah tangan fungsional. Jadi yang paling dicari pelancong gitu buat rekan Prima. Bisa dicari di seputaran kuliner Indramayu. Ada pindang gombyang ikan manyung, berbacek dan keripik tike. Gitu. Rekomendasi buat ya asupan ya. List hunting list buat weekend besok gitu kan. Mau jalan-jalan bareng keluarga, bareng pasangan, bareng teman atau sekedar me time sendiri aja jalan-jalan keliling, bisa cari kulineran tadi. Pastinya seru banget kalau untuk disantap gitu. Kita lanjut aja dengerin lagu berikutnya. Kali ini ada dari John Mayer, You're Gonna Live Forever in Me. Stay tune terus ya on Lepas Lelah.

0: Masih bareng Abi di Lepas Lelah, rekan-rekan semua, untuk menemani malam ini setelah seharian beraktivitas ya. Jadi Abi ada ini beberapa info menarik nih malam hari ini ya. Salah satunya nih, masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih, serba-serbi. Ya, masih serba-serbi 17-an kemarin. Jadi ada infotainment sedikit ya. Karena kemarin itu kan selama perayaan kemerdekaan ya, itu kan banyak banget lomba-lomba gitu yang di RT-nya Rekam-Rekam banyak banget kan lomba macam-macam. Nah, ini dari sisi nih other side ya. Jadi sepanjang peringatan hari kemerdekaan ini, bulan kemerdekaan Agustus ini, jadi pengrajin panjat pinang itu termasuk yang meraup cuan hits banget di momen kemerdekaan. Nah, ini Abe salah satunya udah akan bacain salah satu profilnya nih ya, dilansir dari detik.com nih. Kisah Susi ya, pengrajin panjat pinang yang raup cuan di momen kemerdekaan. Iya, Abe bacain ya. Jadi Indramayu. Jadi bagi Susi nih, berusia 52 tahun, pengusaha bambu asal Desa Pamayahan, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Nah, momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya perayaan, tapi juga kesempatan mendulang rezeki gitu. Sejak 2010, ia rutin membuat produk panjat pinang berbahan bambu untuk memenuhi kebutuhan perlombaan khas 17 Agustus. Nah, usaha bambu yang dijalankan Susi ini sebenarnya bukan bisnis yang baru ya rintis ya Rekam Prima. Jadi sejak 1999, ia meneruskan usaha yang sebelumnya dijalankan orang tuanya. Turun-temurun nih, generasi kedua nih Rekam Prima. Namun produksi panjat pinang baru dimulai setelah seorang pelanggan meminta dibuatkan perlengkapan perlombaan tersebut. Jadi beliau ini mengatakan di sini, awalnya saya nggak ada niat ya. Bukan awalnya coba-coba ya. Awalnya saya nggak ada niat jualan produk panjat pinang, tapi karena ada yang minta dibuatkan panjat pinang, makanya saya buat, ujar Susi saat ditemui di lokasi pembuatan panjat pinang miliknya pada Kamis 13 Agustus lalu gitu. Nah, Rekam Prima, bahan utama yang digunakan ini oleh Bu Susi ini seperti biasa ya, adalah bambu gombong. Ia menyediakan dua ukuran panjat pinang, yakni sepanjang 6 meter untuk anak-anak dengan harga Rp130.000, dan yang kedua itu sepanjang 9 meter untuk dewasa yang dibanderol dengan harga Rp180.000 gitu. Nah, pesanan biasanya mulai ramai memasuki pekan pertama Agustus. Jadi udah mulai masuk pekan-pekan pertama itu udah ramai gitu. Nah, meski begitu, Susi mengaku permintaan masih bisa datang setelah 17 Agustus. Oh, ada juga mungkin ya yang gelar lomba mungkin di daerah gitu kan. Daerah kita nih Indramayu setelah 17-an. Bagaimana nih? Pelanggannya pun tidak hanya berasal dari Desa Pamayahan dan sekitarnya, tetapi juga dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Indramayu seperti Terisi, Jatibarang, Losarang, dan Patrol ya. Lomba susulan enggak apa-apa, guys. Nah, untuk membuat panjat pinang ini Susi mengandalkan dua pekerja yang memiliki keahlian khusus. Wah, master of bambu nih. Menurutnya keterampilan membuat panjat pinang tidak bisa dilakukan sembarang orang. Bener ya, olah-olah bambu tuh butuh jari jemari yang skillful gitu. Nah, ini selain dua pekerja tersebut, terdapat sekitar 5 pekerja lainnya yang membantu proses usaha bambunya. Nah, dia mengatakan lebih lanjut nih, kalau permintaan produksi panjat pinang meningkat, beberapa pekerja selain dua orang itu ikut bantu-bantu dalam pembuatan panjat pinang gitu. Nah, selain para pekerja, ia juga ikut serta dalam pembuatan. Saat ditemui, tampak ia sedang mengikat salah satu bagian di panjat pinang. Oh, jadi Bu Susinya juga turun langsung ya, merakit gitu kan. Nah, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan 3 anak dari usaha ini. Yang keduanya itu sekarang lagi kuliah, disyukuri aja, ungkap Susi. Alhamdulillah Bu Susi ya, dari membuat ini perlengkapan panjat pinang ya, bisa nyekolahin sampai kuliah nih anaknya. Nah, perjalanan usaha Susi ini tentu tidak selalu mulus Rekan Prima. Ia pernah mengalami kerugian sekitar Rp20 juta ketika bambu yang telah dikirim untuk sebuah proyek pembangunan di sebuah daerah di Indramayu tidak dibayar karena proyek tersebut mangkrak. Namanya juga usaha, saya pernah rugi sekitar 20 jutaan, ujarnya gitu. Nah, namun pengalaman tersebut tidak membuatnya berhenti. Justru produksi panjat pinang menjadi salah satu bagian usaha yang selama ini cukup menguntungkan. Nah, yang memperkirakan ya rekan-rekan, apabila omzet kotor bisa mencapai 1 juta rupiah per hari, dalam sebulan nilainya dapat menyentuh sekitar 30 juta rupiah, ungkapnya. Nah, di tengah kemeriahan lomba peringatan 17 Agustus, ini panjat pinang buatan Susi menjadi contoh kecil bagaimana tradisi kemerdekaan dapat sekaligus menghidupkan roda ekonomi masyarakat. Dari bambu gombong yang diolah dengan keterampilan, sebuah perlombaan tahunan berubah menjadi sumber penghasilan bagi keluarga dan sejumlah pekerja di sekitarnya. Alhamdulillah ya, Ibu Susi sangat menginspirasi rekan rumah pastinya. Oke. Kita lanjut untuk dengerin lagu berikutnya pastinya ya, namun setelah yang mau lewat berikut ini. Jadi stay tune terus rekan Prima on Prima Rock Station.
1: Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Ya, The Boys dari Girls Generation ya, Rekan Prima, untuk menemani lepas lelahnya Rekan Prima pada Rabu malam ini. By the way, ada kabar baik nih Rekan Prima. Ini dari pemerintah Kabupaten Indramayu ya, buat Rekan Prima semua. Jadi dilansir dari indramayucup.go.id, pemerintah Kabupaten Indramayu memperkuat upaya mitigasi dampak kekeringan melalui pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT dan penyaluran bantuan mesin pompa air bagi petani. Nah, upaya tersebut diwujudkan melalui serah terima aset operasional JIAT Impres nomor 2 tahun 2025 di Kabupaten Indramayu sekaligus penyaluran bantuan mesin pompa air yang berlangsung di Balai Benih Tanaman Pangan Kecamatan Cikedung pada Selasa kemarin 18 Agustus 2026. Nah, hadir dalam serah terima tersebut tenaga ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia Herman Syah, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, gabungan kelompok tani serta undangan lainnya di Rekan Prima. Nah, juga Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim mengatakan Pemkab Indramayu terus melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap pertanian. Di antaranya melalui bantuan pompa air, pembangunan jaringan irigasi air tanah, serta pembangunan program listrik masuk sawah. Ya, alhamdulillah ya, ya udah banyak sih listrik masuk sawah ini. Nah, jadi Pak Bupati Luki Hakim juga meminta camat dan pemerintah desa mengawal pemanfaatan bantuan agar dapat digunakan secara optimal oleh petani. Nah, selain itu, ia juga mendorong para petani untuk memanfaatkan lahan pada musim kering dengan menanam komoditas yang sesuai seperti jagung, semangka, melon, dan palawija. Jadi komoditas-komoditas yang itu cocok untuk pada musim kering ya. Tadi diantaranya itu jagung, semangka, melon, dan palawija. Nah, ini Bapak Luki Hakim mengatakan selagi para petani masih semangat menanam, kami akan optimis, ujarnya. Nah, dia juga mengatakan pemerintah terus memberikan motivasi bahwa bertani bisa membuat makmur. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen mempertahankan Indramayu sebagai lumbung pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani, tuturnya. Nah, sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Indramayu Sugeng Herianto menyampaikan dari usulan pembangunan JIAT kepada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum ini sebanyak 63 titik telah disetujui untuk dibangun. Nah, sementara 47 titik tambahan masih dalam proses. Dalam pembangunan JIAT, ibunya akan diprioritaskan di wilayah persawahan Tadah Hujan. Gitu ya Rekan Prima. Mungkin rekan-rekan Prima, tetangganya atau mungkin keluarganya, bapaknya, ibunya yang memiliki sawah persawahan Tadah Hujan. Nah, ini prioritas nih untuk pembangunan JIAT, masuk dalam kategori prioritas yang memiliki, khususnya ya, yang memiliki kerentanan terhadap kekeringan. Di antaranya itu Gantar, sini ya, dekat sini sebelah Kroya ya, Trisi, sebagian Cikedung, dan sebagian Gabus Wetan. Jadi ini adalah upaya kami dalam memitigasi kekeringan yang ada di Kabupaten Indramayu. Tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan semua pihak, terutama teman-teman petani. Saling bersinergi itu yang penting, kata Pak Sugeng. Gitu ya Rekan Prima ya. Nah, dukungan terhadap upaya tersebut juga disampaikan tenaga ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia, yakni Herman Syah. Ia menegaskan ketersediaan air merupakan faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Jadi beliau mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan infrastruktur pengairan termasuk JIAT dan program listrik masuk sawah. Akses listrik untuk pertanian diharapkan dapat membantu petani memperoleh sumber energi untuk pompa dengan lebih mudah dan terjangkau, ujarnya. Nah, bantuan dari pemerintah mendapat sambutan positif dari petani di Tawang, petani asal desa, ya ini Tawang ya salah satunya, petani asal desa Kerasak nih, menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima. Nah, beliau mengungkapkan, kami bersyukur dan merasa sangat terbantu dengan adanya Alsintan, yaitu alat produksi pertanian dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ketersediaan air menjadi kebutuhan utama petani agar kegiatan tanam dapat terus berlangsung dan resiko gagal panen dapat ditekan, ujarnya. Begitu Rekan Prima. Baiklah Rekan Prima semua, malam hari ini kita dengerin ke lagu berikutnya ya. Lagu ini berikutnya ini ada dari Ariana Grande, Into You. Stay tuned on Lepas Lelah.

Masih bersama B di Lepas Lelah. Kang Prima semua. By the way, Kang Prima, ada gak sih yang punya masalah kayak misalnya bocil di rumah ya, anak-anak di rumah tuh leke, kok akhir-akhir ini jadi sering tantrum ya? Nah, nih, Abe mau bacain hasil jurnal ilmiah nih. Jadi sering tantrum dan mudah marah itu bisa disebabkan, jadi ya kalau anak-anak itu kebiasaan menonton video pendek gitu, rekan Prima. Nah, ini Abe lansirin penelitiannya ini dari lovenews.co.id. Nah, ini jadi mengutip dalam sebuah penelitian di Frontiers in Human Neuroscience 2024. Nah, ini penelitian terhadap 1052 siswa sekolah dasar di China serta teori Scene Perception and Event Comprehension Theory, RSPECT. Nah, kayak gimana tuh Bang Abi? Nah, ini aku bacain aja ya. Abi bacain nih. Jadi kebiasaan anak menghabiskan waktu menonton video pendek di media sosial seperti TikTok, Instagram Reels, maupun YouTube Shorts ternyata tidak hanya mempengaruhi waktu bermain mereka, rekan Prima, tetapi juga berpotensi berdampak pada perkembangan dan tumbuh kembang emosi serta kemampuan berpikir. Jadi sejumlah penelitian tadi menunjukkan bahwa paparan video pendek secara berlebihan dapat mengganggu fungsi eksekutif otak anak. Ya, karena kan kalau anak itu kan otaknya masih dalam proses pertumbuhan ya, gitu. Yakni kemampuan-kemampuan yang berperan dalam mengendalikan emosi, menjaga fokus, menunda keinginan sesaat, hingga kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Nah, temuan tersebut menjadi pengingat bagi para orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gawai pada anak, khususnya dalam usia dini dan usia sekolah. Di usia sekolah dasar ketika perkembangan otak masih berlangsung sangat pesat gitu. Lagi umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau kata ininya Maya. Nah, penelitian ini ungkap dampak video pendek terhadap emosi anak nih, rekan Prima. Jadi sebuah penelitian tadi yang melibatkan 1052 siswa sekolah dasar di China pada 2024 menemukan bahwa anak yang terlalu sering mengkonsumsi video pendek cenderung lebih sulit mengontrol emosinya, rekan Prima. Mereka lebih mudah gelisah, impulsif, kehilangan konsentrasi, hingga lebih sering menunjukkan perilaku marah atau tantrum. Nah, penelitian lain yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Human Neuroscience pada 2024 juga menunjukkan adanya hubungan antara tingginya intensitas menonton video pendek dengan menurunnya kemampuan fungsi eksekutif pada anak. Nah, fungsi eksekutif sendiri merupakan kemampuan otak yang berpusat di area lobus frontal. Lobus frontal tuh otak bagian depan gitu ya. Nah, kemampuan ini membantu anak mengendalikan diri, jadi mengatur perhatian, membuat keputusan, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Nah, mengapa sih video pendek itu berpengaruh? Jadi, para peneliti menjelaskan nih bahwa otak manusia itu pada dasarnya bekerja dengan menyusun potongan-potongan informasi menjadi sebuah cerita yang utuh. Kurang lebih begitu cara konsep bekerjanya otak.

kita. Namun video pendek yang memiliki perpindahan adegan sangat cepat, visual mencolok, serta cerita yang seringkali tidak beraturan gitu ya, karena scroll-scroll ganti lagi konten. Nah, ini membuat otak anak kesulitan memproses informasi itu secara optimal gitu. Jadi short term memory-nya berantakan gitu ya. Nah, akibatnya anak menjadi terbiasa menerima rangsangan instan tanpa sempat memahami alur cerita secara mendalam. Gak ngerti konteksnya gitu, gak tahu ini ceritanya tentang apa gitu, alurnya tuh gimana gitu, gak dapet gitu. Nah, sejumlah penelitian sebelumnya bahkan menemukan bahwa tayangan kartun dengan tempo yang sangat cepat seperti SpongeBob SquarePants dapat menurunkan kemampuan konsentrasi hanya dalam waktu 9 menit setelah menonton. Nah, para ahli menyebut sedikitnya ada 3 karakteristik video pendek yang berpotensi mengganggu perkembangan fungsi eksekutif, yaitu transisi visual yang terlalu cepat, ya kriterianya nih video pendek yang ganggu perkembangan fungsi eksekutif nih, buat rekan demo mungkin bisa ngawasin anak-anaknya atau adiknya ponakannya. Itu kalau misalnya transisi visualnya itu terlalu cepat. Terus yang kedua, pergantian adegan yang berlangsung terus-menerus. Serta yang ketiga tuh alur cerita yang absurd atau sulit dipahami. Kayak misalnya kalau algoritma kan kalau buka sosial media kan sembarangan gitu ya, ya udah yang lewat gitu kan. Nah, kadang anak itu belum siap untuk menerima konten-konten yang mungkin seharusnya tidak, belum atau belum saatnya dikonsumsi oleh usianya gitu. Nah, di sini peran orang tua sangat dibutuhkan ya, rekan Prima ya. Melihat temuan tersebut, para ahli menilai orang tua memiliki peran sangat penting dalam mengatur kebiasaan penggunaan gawai di rumah. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain membatasi durasi screen time. Jadi, megang HP-nya jangan kelamaan main HP-nya. Menghindari kebiasaan menonton video pendek sebelum belajar. Gitu. Jadi enggak boleh nonton video pendek dulu kalau belum belajar atau sebelum tidur gitu ya. Jadi memilih tayangan edukatif dengan alur cerita yang lebih tenang gitu, gak lompat-lompat gitu kan, lebih jelas gitu. Nah, serta mengajak anak bermain permainan yang melatih konsentrasi dan kemampuan berpikir gitu ya. Malah main, ajak main di luar gitu kan, guys. Nah, selain itu anak juga perlu dibiasakan menghadapi rasa bosan gitu, tanpa terlalu bergantung pada layar gawai. Jadi ketika gak megang gawai biar gak gelisah gitu kan. Nah, jika anak menunjukkan gejala tantrum yang berkepanjangan atau mengalami gangguan emosi akibat penggunaan layar, nah ini orang tua disarankan berkonsultasi gitu ya, berkonsultasi dengan ahlinya gitu. Nah, para ahli menilai kemampuan fungsi eksekutif yang berkembang dengan baik akan membantu anak nantinya tuh lebih sabar, mampu mengelola emosi, berkonsentrasi saat belajar ya, lebih fokus gitu kalau belajar itu, dan juga lebih siap menghadapi tantangan di era digital ini gitu, rekan Prima. Jadi ya, jadi memang beberapa waktu lalu juga kan ini ya, isu banget tuh di dunia pendidikan kita bahwa ya pengurangan gawai ya, jadi saat sekolah tuh memang sebaiknya tidak banyak menggunakan gawai, mungkin gitu, jadi konsentrasinya tidak terganggu gitu. Jadi kalau scroll ya ini nggak fokus, jadi tidak selesai ngerjain apa nggak selesai gitu, rekan Prima. Oke, kita lanjut lagi aja ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari Celine Dion, Love Me Back to Life gitu. Stay tune terus ya on

Masih bersama Bir Rekan Prima di Lepas Lelah pada malam hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Ya, by the way, Abe mau sedikit memberikan update terhadap perkembangan berita, perkembangan ini ya, duka atas musibah yang menimpa saudara-saudari kita di Flores, di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini Abe rangkum dari berbagai sumber. Ini akan Abe bacain buat informasi Rekan Prima semua. Jadi, hingga hari Rabu 19 Agustus 2026, ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat gempa bermagnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini telah mencapai 71 jiwa sampai pada hari Rabu ini. Nah, sebanyak 292 orang mengalami luka-luka dan 22.276 warga masih berada di pengungsian akibat rumah rusak serta trauma psikologis mendalam. Nah, pemerintah Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari yang berlaku mulai 15 Agustus sehingga 28 Agustus 2026. Nah, berikut ini poin-poin perkembangan krusial dari bencana gempa Flores per hari ini ya, Rabu 19 Agustus 2026. Nah, ini rangkaian gempa susulan aftershocks yang masih tinggi ya. Jadi yang pertama itu tembus 3.000 gempa susulan dari sejak 15 Agustus ini. Nah, berdasarkan hasil monitoring terbaru BMKG per Rabu 19 Agustus ini tercatat sudah terjadi 3.002 kali gempa susulan pasca gempa utama pada Sabtu 15 Agustus lalu. Nah, kekuatan gempa susulan ini magnitudonya gempa berkisar antara yang terkecil 1,1 magnitudo hingga yang terbesar menjadi sampai di 6,2 magnitude. Nah, ini gempa signifikan terbaru pada siang hari tadi, ini pukul 10.13 waktu Indonesia Barat atau jam 11.13 waktu Indonesia Tengah ya. Wilayah Flores kembali diguncang gempa susulan tektonik yang cukup kuat bermagnitudo 5,1 dengan kedalaman 10 km di timur laut Nagekeo. Ya, namun dipastikan tidak berpotensi tsunami. Nah, ini prediksi kestabilan BMKG memperkirakan tren peluruhan gempa akan terus fluktuatif dan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan hingga akhir September 2026 untuk berlangsung stabil. Nah, aktivitas ini dipicu oleh zona tektonik Flores Back Arc Thrust. Nah, ini upaya penanganan darurat pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan jajaran tim SAR gabungan terus mempercepat pemulihan akses jalan yang tertutup akibat longsor. Rumah sakit lapangan kini tengah dikirimkan ke titik-titik darurat untuk menangani ratusan korban luka. Kepala BNPB mengimbau para penyintas di pengungsian untuk tetap waspada, menjauhi bangunan berstruktur retak guna menghindari resiko roboh akibat gempa susulan, namun meminta warga untuk tidak panik berlebihan. Itu Rekan Prima, rangkuman perkembangan musibah yang menimpa saudara-saudari kita di Flores. Mari kita mengeningkan cipta dan berdoa semoga diringankan dan lekas mendapatkan bantuan penanganan ya, karena banyak akses yang putus, jadi distribusi bantuan cukup sulit dalam penyalurannya. Gitu Rekan Prima semua. Masih di Lepas Lelah pada malam hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 bersama B. Sudah kita dengarkan Do You Remember Me barusan dari Billie Eilish. Yang berikutnya ini tidak kalah candu ya untuk mendengarkan di malam ini. Ada dari Brian McKnight, itu dengan Sweeter. Jadi so stay tune terus on Lepas Lelah.

0: of cash. That bum boy trying to smash. That bum boy trying to smash. That. Okay.
1: Masih sama B di lepas lama-lama hari ini. By the way, ya sering masih bersama ini ya, dalam semarak peringatan bulan kemerdekaan nih, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ada apa sih yang seru kemarin itu? Nah, Abi udah dapet nih buat rekan Prima ya. Jadi ada yang seru kemarin tuh. Ini salah satunya aja ya nih, Abi spill ya. Ini kalau ini dari Jatibarang nih rekan Prima semua. Mungkin ada rekan Prima yang di Jatibarang ya denger ini. Kereta Kencana dan Beca nih, cara Jatibarang Indramayu merayakan kemerdekaan. Iya. Abi ambil beritanya dari indramayuj.com ini. Nah, jadi Kereta Kencana Jatibarang menjadi bagian menarik dalam perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada Senin 17 Agustus kemarin. Pemerintah Kecamatan Jatibarang bersama Forkopimjam menggunakan Kereta Kencana dalam rombongan menuju lapangan sepak bola Desa Bulak, rekan Prima. Bukan hanya Kereta Kencana, para kepala desa atau kuwu di Kecamatan Jatibarang juga memilih menggunakan beca. Mereka menaiki beca bersama istri masing-masing dalam perjalanan dari kantor Kecamatan Jatibarang menuju lokasi kegiatan. Nah, salah satunya nih Camat Jatibarang Haji Mardono mengatakan menggunakan kereta kencana berkaitan dengan sejarah Jatibarang sebagai wilayah eks kawedanan, ya bekas kawedanan ya. Jadi menurutnya kereta tersebut mengingatkan masyarakat pada tradisi pemerintahan Jatibarang di masa lampau. Nah, karena Kecamatan Jatibarang itu dulunya merupakan bekas kawedanan, dulu ketika ada kegiatan wedana menggunakan kereta kencana, ujar Haji Mardono pada Senin 17 Agustus kemarin. Nah, kereta kencana yang digunakan dalam kegiatan tersebut disediakan secara sukarela oleh salah seorang tokoh masyarakat. Kereta itu masih dirawat hingga kini. Dalam perjalanan menuju lokasi, masyarakat juga ikut membantu menaiki kereta dari kantor Kecamatan Jatibarang. Menurut Mardono, kehadiran kereta kencana menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kembali budaya lokal. Hal itu dinilai penting agar masyarakat, terutama generasi sekarang, tetap mengenal simbol sejarah yang masih ada di wilayah Jatibarang. Jadi intinya kita mempertahankan budaya, budaya yang ada di wilayah Kecamatan Jatibarang, insya Allah kami pertahankan dan kami angkat budaya itu, ujarnya. Haji Mardono menjelaskan penggunaan kereta kencana dalam perayaan kemerdekaan memang dapat menimbulkan pertanyaan. Namun, benda tersebut memiliki keterkaitan dengan sejarah pemerintahan Jatibarang sebagai eks kawedanan. Kereta kencana itu merupakan simbol bekas kawedanan sejak zaman dahulu, ujarnya. Nah, kereta tersebut kemudian dibawa ke kantor Kecamatan Jatibarang oleh pemiliknya untuk digunakan dalam kegiatan bersama Forkopimjam. Penggunaan kendaraan tradisional itu tetap diarahkan pada pesan pelestarian budaya. Tujuannya tadi untuk melestarikan budaya, berulang kali kata Pak Mardono. Sementara itu penggunaan beca oleh para kuwu memiliki tujuan yang berbeda. Pemerintah Kecamatan Jatibarang melibatkan para tukang beca dalam rombongan berbagai bagian sebagai bagian dari perhatian kepada masyarakat yang ikut mendukung kegiatan. Mardono menyebut sekitar 20 tukang beca dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Para kuwu kemudian menaiki beca bersama istri mereka untuk menuju lapangan sepak bola Desa Bulak. Nah, konsep itu juga menjadi cara pemerintah memberikan manfaat langsung kepada para tukang beca. Momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial semata, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Kami akhirnya berpikir bagaimana memberikan rezeki di hari ulang tahun kemerdekaan ini. Rezekinya untuk siapa? Untuk tukang beca, tutur Mardono. Ia menegaskan beca bukan sekedar kendaraan dalam rombongan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Penggunaannya berkaitan dengan keinginan pemerintah kecamatan agar momentum kemerdekaan turut dirasakan oleh masyarakat yang terlibat. Jadi intinya kenapa ku naik beca? Karena ingin memberi rezeki kepada tukang beca, katanya. Rangkaian perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di Kecamatan Jatibarang melibatkan Forkopimjam, para kuwu, pelajar, serta masyarakat. Mereka bergerak bersama dari kantor Kecamatan Jatibarang menuju lapangan sepak bola. Demikian rekan Prima. Jadi syukur nikmat yang diterima oleh kita semua, di mana para pahlawan kita, pejuang kita yang telah mendahului kita, yaitu sudah memberikan negeri yang sangat kita cintai ini. Kita lanjut mendengarkan lagu berikutnya. Kali ini ada Avamax dari Avamax dengan judulnya My Oh My. Jadi stay tune terus ya Rekan Prima di Lepas Telah.

Itu dia Icy Fire dari Ed Sheeran rekam Rima ya. Dan lagu barusan sebagai penanda bahwa lepas lelah udah sampai di penghujung banget ya. Hampir sih, hampir ujung banget di program lepas lelah ini menuju jam 11 malam ini ya. Nah, jadi karena udah mencapai ujung, Abi juga kayaknya sih bentar lagi harus pamit. Tapi sebelum pamit, Abi mau ngingetin bahwa Prima 9,8 FM Indramayu sekarang tuh udah banyak banget programnya juga yang bisa nemenin rekan Prima semua dari pagi sampai tengah malam. Ya, kalau buat pagi sih rekan Prima bisa dengerin banget itu di Ngopi Sai. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya sebelum berangkat kerja, berangkat ke sawah gitu, apa-apa menggarap kopi-kopi dulu, ngopi-ngopi dulu. Nah, bisa dengerin Ngopi Sai bareng Mbak Putri Ayu, Kang Dimas Arya, Bang Andre, dan Pak RT. Pagi banget ya, setengah 7 sampai jam 10 pagi. Nah, dilanjut itu jam 10 sampai jam 11 menjelang siang ada program Prima Prime News yang berisi ya seputar membahas info-info, isu-isu ya, info-info, isu-isu seputar nasional dan daerah ya, apapun macam-macam. Dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang keren banget ya pastinya di situ. Nah, bisa mendengarkan bersama Kang Dinasti dan juga Sahil di sana. Juga disusul siangnya itu ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Untuk rekan Prima semua yang mau dengerin lagu-lagu Tarling Pantura ya, bisa di Fans Tura bareng Bang Andre, Mbak Putri Ayu, Pak RT, dan juga Kang Dimas Arya. Disusul sorenya itu buat rekan Prima yang suka karaokean dangdut dan Tarling. Nah, ada kita ada program Berdendang bareng Kang Arya dan Bang Andre di sana. Nah, terus petangnya, nah ini buat genzi-genzi ya, buat rekan Prima kawula-kawula muda nih semua, rekan Prima yang muda-muda atau rekan Prima yang suka dengerin lagu pop Indonesia dari era 2000-an kesini. Nah, kita ada program MP3 muda dan menginspirasi bareng penyiar kesayangan kita Sahil Adisti dan juga Baim buat rekan Prima semua ya, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, kalau weekday kayak ini, setiap Senin dan Rabu kita ada lepas lelah setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam buat nemenin setelah rekan Prima semua beraktivitas harian gitu bareng aku AB jam 9 sampai jam 11 malam. Di weekend kita juga ada program itu untuk rekan Prima semua yang pengen dengerin lagu-lagu lawas, tembang kenangan dan nostalgia. Kita ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan bareng Kang Arya gitu ya. Nah, setiap sore tuh disusul petangnya ada MP3 Salut ya. Menghadirkan ya, kalau ini khusus weekend menghadirkan bintang tamu. Yang keren-keren banget ya. Pastinya bareng Asahil Adisti dan juga Baim. Setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam. Terus kalau malamnya itu hari Jumat dan Sabtu setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam. Buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara, kita ada program Prima Rock Session bareng aku Abe gitu. Dan itu dia semua program-program yang bisa nemenin rekan Prima dari pagi sampai tengah malam, dari Senin sampai Senin lagi pastinya gitu. Dan juga Prima sekarang bisa didengerin dari berbagai platform. Bisa pastinya dari analog ya, dari analog, dari streamingan, bisa di web streaming Prima, primafmindramayu.com, aplikasi Noise, dan juga radiogarden.com. Juga bisa didengerin lewat live streaming TikTok di Prima 958 FM Indramayu. Begitu informasinya buat rekan Prima. Jadi kalau begitu baiklah, AB juga harus pamit undur diri karena sudah sebentar lagi jam 11 malam. Kita ketemu lagi lepas setelah itu minggu depan di Senin jam 9 sampai jam 11 malam. Baiklah, aku AB pamit undur diri. Tetap dengerin Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya,
1: "Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita."
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya Rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya Rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Nih, hari Kamis 20 Agustus 2026. Gak terasa sudah tanggalnya sudah tanggal 20 ya. Aduh, padahal baru aja ya tanggal muda kemarin ya. Terus ada 17-an, sekarang tanggal 20 ya. Ora kerasa ya. Tapi ya Wong Reang semuanya tetap optimis ya di hari Kamis ini. Ada RT yang menemani Wong Reang di hari ini. Asik. Yuk kita mulakan dulu nih untuk siaran kita ya. Di acara kita ngopi say selama 3 jam bersama RT. Nanti jam 8 juga ada line telepon yang akan dibuka nih. Jadi Wong Reang juga bisa berinteraksi ya melalui telepon kita ya di 0853-2189-9582. Kita awali hari ini dengan berbasmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim. Dan juga salam untuk para petani. Para petani di pesisir ataupun di seluruh Indonesia, seluruh dunia juga boleh. Iya, apa kabar hari ini? Apakah airnya aman? Apakah tandurannya baru lagi sekarang ya? Sambil menunggu bibit mungkin ya, ditanamin cabai dan juga sayur atau yang lainnya ya. Dan juga untuk para nelayan, apa kabar? Apa kabar Siki ya? Semoga untuk melautnya tidak tidak bermasalah. Waduh, tidak bermasalah. Semoga melautnya lancar sempurna ya. Amin ya robbal alamin. Dan salam hangat tentunya, salam takzim juga untuk Syekh Az-Zaitun beserta keluarga besar serta sivitas Mahat Az-Zaitun ya. Semoga semuanya optimis ya, selalu diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dan kesehatan yang paripurna. Amin ya robbal alamin ya. Dan Wong Reang, apalagi yang sekarang sedang bertugas ya, yang sudah sibuk nih pada hari ini ya. Kalau untuk hari ini berarti apa nih ya, berarti sedang masuk ya. libur bae ya, mau wis libur juga ya. Selamat bertugas saja untuk Wong Reang semuanya, para pencari rezeki ya, para UMKM ataupun ibu rumah tangga. Kita goyang dulu dengan lagu yang asik-asik. Jangan lupa untuk Wong Reang, nggak ada suaranya mas, aduh.